0: Kawalan keselamatan di sempadan dan perairan pantai timur Sabah berada pada tahap memuaskan dan terus diperhebat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, kesiapsiagaan agensi keselamatan melibatkan laut, udara dan darat dengan sokongan aset mencukupi mengukuhkan benteng pertahanan negara di kawasan berkenaan.
1: Sudah lama tidak ada insiden-insiden yang kita dapat laporan di sini, dan ini sekaligus dapat menyemarakkan lagi sektor pelancongan kita di Pantai Timur Sabah ini. Jadi apabila kita dalam keadaan aman, keselamatannya baik, sektor pelancongan pun akan bertambah baik.
0: Dato' Hajiji berkata demikian selepas meninjau keselamatan di kawasan pelancongan membabitkan tiga pulau iaitu Bakungan Kecil, Selingan dan Langkayan di Sandakan. Dalam lawatan tersebut, Ketua Menteri turut melawat pos keselamatan PJA dan ATM serta menyampaikan sumbangan kepada petugas keselamatan di pulau terlibat. Sementara itu, Komander Eskom Datuk Victor Sanjos menegaskan pasukan keselamatan berganding bahu bagi memastikan kawalan perairan di kawasan Sabah Timur terjamin selamat. Ia membolehkan aktiviti pelancongan digerakkan sekaligus memastikan penduduk hidup sejahtera.
2: Sudah semestinya Eskom mengkoordinasikan semua operasi dan juga pemantauan dan juga pengumpulan maklumat risikan supaya kita mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang engkar ataupun keras di dalam penyelewengan ini. Yang paling penting ini ialah subsidi-subsidi ini tidak boleh keluar daripada negara kita.
0: Datuk Victor berharap masyarakat S-Zone menjadi mata, telinga dan radar bergerak bagi Eskom agar sebarang kegiatan jenayah dapat diambil tindakan. Beliau tidak menafikan jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan barangan dan pendatang tanpa izin masih wujud, namun pihaknya sentiasa mengambil tindakan pada masa yang sesuai. Dalam pada itu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffri Arifin berkata keyakinan pelancong ke kawasan S-Zone meningkat. Ini termasuk kehadiran pelancong dari Amerika Syarikat. Negara itu menurunkan tahap nasihat perjalanan ke kawasan daratan Timur Sabah kepada tahap 1 berbanding tahap 2 sebelum ini.
3: Saya penuh yakin dengan komitmen tinggi daripada kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, sektor pelancongan di Sabah mampu kita percukupkan terutama dari segi keselamatan dan juga aset-aset ketenteraan.
0: Datuk Jaffri Arifin. Pulau Bakungan Kecil, Selingan dan Pulau Langkayan merupakan pusat eko pelancongan daerah Sandakan yang dikawal selia Taman-Taman Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, 5 memorandum persefahaman MOU serta pertukaran dokumen surat niat antara Sabah dan Dalian China akan dimeterai dalam lawatan kerja dan misi perdagangan ke negara itu yang berlangsung 5 hingga 11 Mei ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Ewan Benedict mengetuai delegasi Sabah dalam lawatan tersebut. Sepanjang program, Datuk Ewan dijadual menyampaikan ucapan pada Forum Pelaburan dan Perdagangan Dalian Sabah selain mengadakan pertemuan bersama pemegang taruh serta pemain industri terlibat dalam pemeteraian MOU berkenaan. Selain menghadiri pelbagai program lain, beliau juga akan mengetuai perbincangan rasmi antara delegasi Sabah dan Kerajaan Perbandaran Dalian bagi memperkukuh kerjasama ekonomi serta pelaburan dua hala. Turut serta dalam delegasi itu antaranya Sekretariat SMJ, Unit Perancang Ekonomi Negeri, Setco, Jetama dan Lembaga Pelabuhan Sabah. Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, MAFI, akan membawa program kebun dapur sempena Pesta Keamatan di Tanam bermula 6 hingga 9 Mei ini. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata program tersebut memberi pendedahan mengenai kepentingan pertanian bandar selain menarik minat generasi muda menceburi bidang pertanian.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baiklah, sekarang kita kongsikan untuk info traffic di jam 8.20 minit pagi. Untuk anda yang menggunakan laluan di jalan meruntum ketika ini, sedikit perlahan akan mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 8 hingga ke 10 minit menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu. Dan berikutnya juga, untuk jalan putatan menuju ke KKIA ketika ini agak lancar kecuali berhampiran dengan KKIA di jalan lintas menuju ke KKIA akan mengambil masa lebih kurang 3 hingga ke 4 minit sedikit perlahan. Dan untuk KKIA menuju ke Tanjung Ngaru ketika ini jalan setakat ini lancar. Dan berikutnya juga, untuk anda yang menggunakan laluan Jalan Penampang Papar menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Dan seterusnya, untuk anda yang menggunakan jalan Tambunan Penampang, Penampang Tambunan akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 12 hingga ke 13 minit. Berikutnya juga, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan laluan jalan ini, untuk jalan Kolam Minintet menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 6 hingga ke 7 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan laluan jalan lintas menuju ke pusat bandaraya dari berhampiran dengan Sabah Gulf Country sehinggalah di jalan Sungai Likas, berhampiran dengan Sungai Likas akan mengambil masa sedikit perlahan lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya juga, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan jalan Tun Fuad Stephens menuju ke pusat bandaraya, iaitu berhampiran dengan jalan Istiadat sehinggalah di pusat bandaraya akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 5 hingga ke 6 minit. Dan seterusnya, tumpuan seterusnya kita kongsikan untuk anda yang menggunakan jalan Tuaran Bypass. Jalan Tuaran Bypass ketika ini sudah beransur pulih, lancar sedikit daripada sebentar tadi sebelum pukul 7. Sekarang ini akan mengambil masa lebih kurang 15 hingga ke 17 minit. Manakala untuk anda yang menggunakan jalan tuaran di jalan Inanam hinggalah di Kolombong akan mengambil masa lebih kurang 8 hingga ke 9 minit. Berikutnya juga, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan jalan UMS. Jalan UMS dari Wan Borneo hingga di Taman Awam Teluk Likas ketika ini agak perlahan akan mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Dan seterusnya, kita kongsikan untuk anda yang menggunakan jalan Politeknik. Jalan Politeknik ketika ini sudah pun beransur lancar kecuali untuk anda yang menuju ke pusingan bulatan, Jalan Politeknik akan mengambil masa lebih kurang 4 minit sahaja. Jalan Sulaman di Intan Kampus Sabah sudah pun lancar, tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Dan terakhir sekali, untuk anda yang menggunakan Jalan Tuaran menuju ke Hospital Tuaran agak perlahan ketika ini mengambil masa pemanduan anda lebih kurang 9 hingga ke 10 minit. Teruskan bersama dalam Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Info traffic di Segar Sabah FM.

0: Fina, Al-Isa dan banyak lagi.
1: Yusuf Tayo.
0: Pastinya menjadi pilihan di bulan Ramadan yang mulia ini.
2: Aduh, edaran batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
5: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Shazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 3 hari lagi. Jumpa kamu di sana. Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.

0: Baik, terima kasih kepada Natas bersama kami dalam Segar Lebih Menyegarkan untuk di hari sana sini. Pagi ini kita akan bersama rakan kita seperti biasalah di session daerah di Tau FM. Pagi ini kita ada Azah. Assalamualaikum, selamat pagi Azah.
1: Ya, waalaikumsalam. Hai rakan-rakan saya. Selamat pagi.
0: Semangat yang sama, vibe yang sama.
1: Iya. Kita perlu semangat.
0: Okey. Yeah. Senangat FM kita ada NY pagi ini. Assalamualaikum kakakku.
2: Ya, adikku. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Ya, yeah. Selamat pagi.
0: Keningau FM. Kita ada abangku Hex.
1: Selamat pagi
3: juga. Wah. Adik Rafiq.
1: Okey, pagi ini kita mulakan kakak Rafiq di Keningau FM. Silakan.
0: Hai. Abang Rafiq.
1: Kakak kepada Rafiq. Tadi kakak kan.
3: Baik, terima kasih. Terima kasih Rafiq dan juga Iklir di Sabah FM. Satu perkongsian dari Kering FM ini berkenaan dengan kecohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Zon Bingkor sedang berlangsung ketika ini di Kompleks Sukan Keringau seawal 7 pagi tadi hinggalah ke pukul 5 petang. Itu satu perkongsian dari Kering FM. Seterusnya kita ke Sabah FM bersamamu dengan NY. Silakan NY.
2: Sandakan FM.
3: Sandakan
2: FM. Okey. Kan. Okey, saya kongsikan, saya mulakan dengan pertandingan akhir Suganda Terbuka untuk Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beluran yang berlangsung hari ini 6 Mei 2026, dan seterusnya hari ini juga ada program CSR JKDM Sabah Prihatin yang dilaksanakan bermula pukul 2 petang ini di Sekolah Kebangsaan Gas Sandakan. Dan yang terakhir, hari ini juga ada jadual kempen Demo Darah yang dilaksanakan di TLDM Sandakan akan hari ini 8 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari. Itu dia tiga perkongsian dari Sakan FM untuk pagi ini dan seterusnya bersama dengan Azah di Tawa FM. Silakan Azah.
1: Baik, terima kasih NY. Dan bahan dari Tawa FM dikongsikan, ada dua bahan dan antaranya hari ini diadakan program Jelajah SMJ yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah ke daerah Lahad Datu, ya. Dan program akan diadakan di Dewan Perdana Lahad Datu. Dan satu lagi berkaitan dengan kempen Derma Darah Bergerak, di mana tabung darah Hospital Tawa untuk hari ini akan berada di Ladang Sungai Balong. Mereka akan berada di sana bermula pukul 1 tengah hari hingga 4 petang nanti. Jadi itu dua bahan dari Tawa FM dan kita terus bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM bersama dengan Rafiq dan juga Ikhlas. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azah di Keningau.
1: Keningau, Tawau.
0: Tawau.
1: Teruskan Rafiq.
0: Ya, 9.30 minit pagi nanti kita ada slot temu bual di Sabah FM. Pastinya akan memperincikan topik yang akan dikongsikan pagi ini. Pertandingan HIIS Manangon dan Momo Roysol peringkat negeri Sabah pukul 9.30 minit pagi nanti.
1: Yep.
0: Dan pukul 10
1: pagi.
0: Pukul 10 pagi.
1: Betul.
0: Kunjungan hormat Jawatan Kuasa Wanita dan Media Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS ke RTM.
1: Ya, pukul 10 pagi.
0: Ya, itu dua perkongsian dapat dikongsikan pagi ini.
1: Jadi terima kasih kepada kawan-kawan kita Hex di Keningau.
3: Terima kasih kembali.
1: Ya, seterusnya sandakan NY.
2: Ya, terima kasih.
1: Ya, dan juga Tawau Azah.
2: Azah.
1: Ya. Ya,
0: terima kasih kakak-kakakku dan abangku pagi ini.
1: Selamat tugas.
0: Terima kasih adikku.
1: Bye-bye.
2: Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 3 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Ya, selamat pagi semua. Bangun.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info Sukan Segar Sabah FM.
1: Baik, kita kongsikan info sukan di jam sekarang ini. Rafi, apa yang kita ingin kongsikan ini?
2: Kita kongsikan dahulu di Sabah ni, khususnya di mana Persatuan Karate Sabah SKM mencipta sejarah apabila merangkul kejuaraan keseluruhan 4 kali berturut-turut pada Kejohanan Karate Kebangsaan Makaf ke-34 2026 bagi kategori B14 Kadet Remaja dan B21 termasuk Prasukma yang berlangsung di Dewan Convention Bukit Raja Majlis Bendaraya di Raja Klang baru-baru ini, dan mereka merangkul sejumlah 22 pingat emas, 12 perak dan 18 gangsa untuk mengungguli pungutan pingat jauh di hadapan Persatuan Karate Doh Negeri Selangor di tempat kedua. Ia memenangi 5 emas, 5 perak dan 9 gangsa, diikuti Persatuan Karate Johor dengan 4 emas, 2 perak dan 5 gangsa.
1: Wow, satu sejarah gelaran keempat yang berturut-turut. Tahniah.
2: Tahniah untuk atlet Persatuan Karate Sabah SKA mencipta sejarah.
1: Betul. Dan seterusnya, ini pula mengenai pemain bergu wanita utama negara, Pelitan mengintai peluang untuk beraksi pada Kejohanan Masters Malaysia yang dijadual berlangsung dari 19 hingga 24 Mei ini di Unify Arena Bukit Jalil selepas tidak menyertai kempen Piala Uber 2026 akibat kecederaan. Dan perkembangan terkininya amat memberangsangkan selepas menjalani tempoh rawatan intensif selama 3 minggu, malah sudah beransur pulih pada kesakitan dan juga kembali menjalani latihan secara berperingkat. Jadi kita harapkan ianya cepat sembuh sepenuhnya untuk menjalankan lagi terus beraksi pada Masters Malaysia 2026 ya.
2: Ya, baik. Dan seterusnya kita beralih ke sukan luar negara pula, di mana Bayern Munich kini hanya selangkah untuk marah ke perlawanan akhir Liga Juara Eropah ketika bersiap menghadapi akses paruh akhir kedua menentang Paris Saint-Germain PSG. Dan ketua jurulatih Bayern Munich Vincent Kompany berkata terdapat keyakinan tinggi dalam kalangan pemain dan penyokong bahawa pasukan itu mampu mencipta detik bersejarah di laman sendiri. Dia juga menyatakan, walaupun tidak ramai yang percaya pada awal musim bahawa kami boleh berada di posisi ini, namun kini kami sudah sampai ke tahap ini dan mampu menjadikannya detik yang tidak dapat dilupakan. Dan Bayern sebelum ini juga tewas tipis 4-5 pada aksi separuh akhir pertama di Paris, namun bangkit memberi saingan sengit selepas ketinggalan 2-5. Dan juga Kompany meregaskan keutamaan pasukannya adalah untuk memenangi perlawanan tanpa terlalu memikirkan tekanan di pentas Eropah. Kalau sukan ni kan kita kena chill dan tenang, fikiran tu kena fokus.
1: Okay, info sukan untuk hari ini, dan teruskan bersama dalam Segar Sabah FM,
2: lebih menjigarkan.
0: Info sukan Segar Sabah FM.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM,

0: Alahai Nurlela.
1: Ahai Nurlela, alahai Nurlela, gadis Melaka. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini, sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan buat persembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu, untuk orang datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okey, kita jumpa di sana.
2: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Penampang bersama-sama artis Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma, konsert 80-70, 3 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: Krisis global, program Jualan Ramah Madani dipertingkatkan di 30,000 don. Pindaan Akta Mara dijangka lebih awal perkukuh kerangka undang-undang semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pelaksanaan program Jualan Rahmah Madani akan terus diperhebat dengan sasaran penganjuran di 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu terbukti berkesan menawarkan barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Jualan Rahmah Madani ini setakat ini dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang sampai 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program Jualan Rahmah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Dan untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 jualan rahmah, maknanya ditingkatkan.

Krisis global, program jualan ramah madani dipertingkatkan di 30,000 dun. Pindaan Akta Mara dijangka lebih awal perkukuh kerangka undang-undang semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamak dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamak. Sirap ubat batuk berasaskan gamak dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamak.
1: Dapatkan Heurix gamak di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

lega rasa. Satu persatu misi ku aku umpama begitu ilusu bunyi ku cari cara-cara. Dua bersikuk ku kerempara-para. Bacu cari tegau asam rata-rata. Cukup jiwa menolak arah. Terapi pasti patah pulih.

0: Segar Sobat FM lebih menyegarkan. Kembali bersama Rafiq dan juga Ikhlas di jam yang terakhir.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Baik, ini yang
0: kau mau bagi tadi?
1: Tahu. Tidak. Tadi kuis kan, awal tadi kita telah utarakan soalan tu kan. Ada siapa pemenangnya. Terima kasih kepada anda yang menangi tiket. Dan kepada anda yang telah memenangi tiket beberapa hari yang lepas. Dan pada hari ini juga yang dan besok-besok nanti sehingga hari Jumaat. Anda boleh ambil tiket konser di Mini Studio Sabah FM bermula 2:30 hari sampailah petang nanti pukul 6 petang di ITCC Mall.
0: Betul. Okey, 2:30 hari boleh sudah sebab DJ Arif akan bersiaran di sana pada pukul 12 hingga pukul 6 petang bersama dengan kita. Jadi bagi tahu saja
1: saya
0: nama
1: pemenang,
0: anda.
1: Pemenang itu tiket.
0: Betul. Jumpa DJ Kak Lang ataupun DJ Kakachi di sana. Kalau nampak dorang mau ambil ni lah konsert.
1: Tiket konsert
0: dua orangnya.
1: Okey, sebab kita kongsikan sebelum kita ke temu bual untuk berkongsi mengenai pertandingan HIIS ni, Manangon dan Momo Roysol peringkat negeri Sabah. Tapi itu sebentar sekali lagi kita akan perincikan. Ini mau kongsikan kepada anda My Digital ID ni. Anda sudah ada ke belum?
0: My Digital ID, betul?
1: Apakah itu My Digital ID? Ialah identiti digital rasmi dari Malaysia yang dibangunkan untuk memudahkan akses kepada pelbagai perkhidmatan dalam talian, khususnya yang melibatkan agensi kerajaan. Ia berfungsi seperti kunci utama untuk pelbagai urusan. Tidak perlu lagi mengingati banyak nama pengguna dan kata lulusan berbeza untuk setiap sistem kerajaan. Jadi agensi lain bakal menyusul nanti. Pelaksanaan oleh JPJ merupakan permulaan kepada penggunaan meluas My Digital ID ni. Siapa pun guna hari tu, saya renew Rotex,
0: satu kali lah
1: lesen semua senang mudah.
0: Tidak payah ingat lagi password kan.
1: Dan antaranya lain juga nanti ikhle ada semakan saman, perkhidmatan berkaitan bantuan kerajaan, portal rasmi agensi kerajaan lain. Okey. Jika tidak daftar sekarang, anda mungkin akan berdepan kesukaran mengakses perkhidmatan penting nanti. Okey. Jadi daftarlah My Digital ID, mudah saja muat turun aplikasi tersebut. Daftar akaun anda, masukkan nombor kad pengenalan, kemudian isilah maklumat peribadi yang diperlukan di sana tu dan pengesahan identiti anda.
0: Itu yang paling penting. Lepas tu tetapkan kata laluan dan juga pin keselamatan dan selesai.
1: Selesai.
0: Senang je.
1: Mudah saja.
0: Ya, kalau risiko tidak mendaftar sudah. Apa Rafiq? Kalau tidak mendaftar.
1: Saya tidak boleh tolong sudah ini.
0: Kami tidak boleh tolong. So kami sangat ingat.
1: Anda berkemungkinan tidak boleh log masuklah ke sistem JPJ bermula lah. Selain itu urusan penting selain pembaharuan lesen atau semakan saman juga mungkin terganggu.
0: Ya.
1: Jadi tidak mustahil juga anda akan ketinggalan apabila lebih banyak perkhidmatan kerajaan beralih ke sistem ini.
0: Betul?
1: Jadi untuk kita tidak mau ketinggalan, kita perlu up to date, kita perlu cepat, tidak payah ke kaunter, daftarlah My Digital ID.
0: Betul. Okey, satu info untuk anda dan teruskan bersama dalam Segar Sabah FM sambil-sambil kita menantikan temu bual pada pukul 9:30 Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
3: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
2: Afiq Syazwan.
4: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
2: Haziq Rosebi.
5: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
2: Ray Kimmel.

Rania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 3 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Hai, saya Siti Jahamin. Saksikan saya di konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 bertempat di ITCC Hall Penampang bermula daripada jam 8.30 malam. So, kita jumpa di sana.
1: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
3: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
4: Rindunya, rindu, rindunya ku. Rindu yang serindu, rindunya. Hai, Assalamualaikum. Saya Fik Syazwan kepada orang-orang Penampang. Jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Penampang Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Penampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

0: Baik Rafiq, seperti yang kita telah war-warkan awal-awal tadi lah kan. Hari ini dalam temu bual Sabah FM, kita bersama dengan hari ini kita ada wanita yang sangat hebat di depan kita ya. Kali kita akan berkongsikan mengenai pertandingan HIS Menangon dan Momoroisol peringkat negeri Sabah.
1: Salahlah sebutan saya tadi tu.
0: Apa tu? He is. Iyalah, kita sama aja. Enggak apa, kita belajar.
1: Kita belajar dan ini sebenarnya apa sebutannya ada his.
0: Ya,
1: kalau
0: his.
1: He is tu ada yang koma di atas baru he is.
0: Betul. Okay. Jadi kita ucapkan selamat pagi kepada Rindawan Datin Ellen Nora Amandus, iaitu ahli Majlis Tertinggi KDCA, pengerusi jawatan kuasa pertandingan HIS Menangon dan Momoroisol peringkat negeri Sabah sempena perayaan Pesta Kamatan peringkat negeri tahun 2026. Apa kabar Datin?
2: Baik. Iya.
1: Dan dan juga kita ada Puan Lorenda binti Joseph, penolong pengarah sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Good morning.
0: Good morning. Osanong
1: kusabon.
0: Osanong.
1: Ciao an.
0: Amboyan.
1: Itu saja. Lebih panjang-panjang.
0: Okey. Sebelum kita bercerita, akan berkongsi mengenai topik kita yang kita sebutkan tadi. Mungkin Datin ataupun Puan boleh kongsikan sikit apa sebenarnya maksud HIS Menangon dan Momoroisol. Silakan.
3: Okay. Ya, ya. Terima kasih DJ kita hari ini, pasangan bukan sejoli lah kan. Alright, okay. His actually his Tangon dan Roisol. Dia adalah his tu macam puisi lah. Kalau dalam bahasa Melayu tu kita panggil dia macam puisi begitu, syair macam tu kan. Tangon itu adalah cerita orang dulu-dulu atau legenda, cerita rakyat. Dan juga Roisol itu dia adalah syarahan ataupun debate.
0: Okey, satu perkataan yang baru ya. Ini
1: baru
0: dalam
1: tahu,
0: bahasa
3: Kadazan Dusun.
0: Kadazan Dusun. Okey. Dan kita ingin tanya kita dahulukan Puan Lorenda untuk mengenai ini ya, mana tahun ini kita difahamkan Jawatan Kuasa Pelaksana Induk Pesta Kamatan Negeri Sabah kan telah membuat keputusanlah untuk menggabungkan pertandingan ini, iaitu HIS Menangon dan juga Momoroisol. Dan kita ingin tahu sebenarnya apa latar belakang dia kan, dan juga rasionalnya keputusan untuk pertandingan ini. Silakan.
3: Okay, terima kasih. Sebenarnya sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini, kita ada dua pertandingan. Satu adalah pertandingan HIS Momo HIS. Yang kedua adalah Menangon dan Momoroisol. Maksudnya dia dipisahkan dua jawatan kuasa. Tapi pada tahun ini kita telah membuat keputusan bersama KDCA dan juga jawatan kuasa pelaksana serta Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sebenarnya. Keputusan ini dibuat bersama atas dasar, pertama kita melihat penglibatan ini sebenarnya daripada kita ada audiens yang sama, iaitu murid sekolah rendah dan menengah, dan juga penglibatan guru-guru dari sekolah. Dan kita mengambil kira kekangan masa guru-guru dan juga murid-murid yang ada di sekolah. Kalau dua pertandingan, kita kena dua kali pergi ke KDCA sempena kamatan kan. And then kita juga cuba pada tahun ini supaya kita satu peningkatan, leveling up lah macam begitu kan. Dan platform ini kita bawa lebih tinggi lagi, dengan lebih grand lagi lah, lebih macam gah macam tu. Jadi itu kenapa kita buat keputusan pada tahun ini, mengambil kira keuangan, masa dan juga supaya dia lebih nampak lebih besar lah pada tahun ini.
1: Tapi bagus juga lah pendekatan sebegini, boleh sebagai anak-anak muda kan, untuk mempelajari KDMR ni kan, dan dengan lebih mendalam, terutama dengan apa syair tadi kan, semua tu. Mungkin saya beralih kepada Datin lah, Datin Ellen kan. Mungkin Datin boleh huraikan dengan lebih mendalam tentang HIS ni, kerana macam agak unik sikit lah, dan mungkin tidak semua pendengar memahaminya, termasuk saya sendiri. Saya sendiri KDMR tapi saya tidak tahu yang ujung-ujung saja saya punya KDMR ni.
2: Baik, terima kasih. Okay. Sebenarnya HIS merupakan salah satu karya sastera yang diajar dalam bahasa ataupun subjek Kadazan Dusun lah, di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi perkataan his berasal daripada perkataan momohis.
1: Momohis.
2: Ya, yang bermaksud penghibur.
1: Penghibur.
2: Ya,
0: penghibur.
2: Jadi, ya, betul. Dalam konteks masyarakat Kadazan Dusun, ya, his digunakan sebagai medium puisi untuk menghibur.
1: Menghibur.
2: Ya, khususnya ketika berdepan dengan kesengsaraan dan keperitan hidup. Namun yang lebih penting, his bukan sekadar apa nih kita panggil nasihat. Dia juga mempunyai unsur pengajaran, pedoman hidup yang mencerminkan falsafah masyarakat tradisi Kadazan Dusun.
1: Ini pula maksud dia.
2: Iya. Dan secara tidak langsung kan, ia menunjukkan bahwa masyarakat dahulu kan telah mengaplikasikan konsep pendidikan tidak formal melalui pendekatan yang menyerupai didik hibur, di mana pada masa kini turut ditekankan dalam sistem pendidikan formal oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Ini yang menarik nih. Apabila terlibat dengan Kementerian Pendidikan,
1: kita mempelajari sebegini dari sudut antropologi dan sosiologinya di untuk di Sabah secara khususnya kan. Saya sangat tertarik dengan budaya sebenarnya. Jadi ini perkara yang unik bagi saya dan ini perkara baru dan saya terus suka
0: bolehlah belajar selepas ini.
1: Kalau ada dia punya teks kan saya mau cuba baca kalau ada teks itu.
3: Boleh. Nanti dengar datang.
0: Kita ingin tanya pada Puan Lorinda pula sebagai penolong pengarah sektor pembelajaran kan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ni. Ini yang menariknya sebab ada kerjasama kan.
3: Ya betul.
0: Dengan Kementerian Pendidikan. Dari sudut pendidikan pula kan, pertandingan ini bertujuan memperkenalkan his, menangon dan juga tadi itulah memoroisol kepada pelajar serta masyarakat secara lebih meluas kan. Jadi sebenarnya apa matlamat utama lah yang penganjuran pertandingan ini?
3: Okay, terima kasih DJ yang sangat cantik.
0: Wow.
3: Okay, untuk makluman, kita sebenarnya telah bekerjasama sejak 2016 untuk pertandingan ini. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan KDCA setiap tahun telah menjadi acara tahunan sempena bulan keamatan. So kita sangat bersyukur dan berterima kasih dengan KDCA. Objektif utama ataupun matlamat utama pertandingan his Momoroisol Menangon ini sebenarnya yang pertama, of course, kita mau memperkenalkan kita punya satu karya seni ini kan, karya seni yang sangat unggul, unik lah,
0: betul,
3: okay, kepada masyarakat, bukan saja di kalangan masyarakat Kadazan Dusun tetapi juga di masyarakat seluruh Sabah secara keseluruhannya. Dan yang kedua adalah kita sebenarnya mau mencungkil bakat-bakat murid-murid kita di sekolah yang mana melalui program ini mereka secara tidak langsung mendapat pengiktirafan di peringkat negeri yang mana sebenarnya membawa markah PJSK merit kepada markah mereka yang mana 10% of the markah itu akan dibawa untuk kemasukan ke IPT sebenarnya. Jadi penglibatan ini sangat penting dan untuk peringkat negeri dia agak tinggilah markah dia. Yang itu yang kedua dan yang ketiga sebenarnya ada kita memang mau memupuk minat murid-murid terhadap bahasa Kadazan Dusun yang telah diajarkan di sekolah rendah dan menengah dan terutama macam masa sekarang ini kita tidak mau kemerosotan penggunaan bahasa ibunda kan. Jadi kita mau memperkasakan selain daripada memelihara dan meningkatkan kesedaran kita punya murid-murid di sekolah untuk terus mempunyai satu apa minat untuk dan juga rasa cinta yang mendalam untuk mereka mencintai warisan budaya kita ini yang mana saya rasa mungkin tidak kita jumpa di tempat lain.
0: Betul kan?
3: Dan yang terakhir adalah melalui ini juga kita sebenarnya punya satu harapan, iaitu kita mau memupuk semangat kerjasama dan perpaduan, kerana melalui program ini untuk maklumana pelajar-pelajar kita bukan hanya terdiri daripada Kadazan Dusun sahaja, ada juga Rungus, itu memang dalam etnik kita, dalam Bajau, Timur.
0: Oh ya,
3: pun ada.
0: Hebat. Ya,
3: jadi sebab mungkin mereka tertarik kerana mereka tinggal di sini kan.
0: Ya. Nah,
3: jadi itu adalah salah satu cara kita untuk membawa semangat perpaduan.
0: Ya. Betul. Memupuk minat itu dari kecil sangat penting sebenarnya.
3: Ya,
0: kan?
3: Betul, betul, betul.
0: Okey,
1: jadi dapat juga lah kan menggunakan bahasa KDMR ni dengan betul.
0: Betul. Yeah.
1: Kadang sekarang ni sembarang saja cakap, betul. Kan?
0: Iya. Itu daripada Puan Lorinda kan. Kalau daripada Datin pula dari sudut budaya kan. Ya. Macam mana ni?
2: Okey, terima kasih. Ya, daripada sudut budaya pula kan, pertandingan ini penting untuk meningkatkan kesedaran generasi muda supaya terus memelihara dan mengembangkan bahasa ibunda mereka agar tidak hilang ditelan zaman. Ya? Okey, his sebagai puisi tradisional misalnya bukan sekadar hiburan, ya, tetapi syarat dengan pengajaran dan falsafah hidup.
1: Wow.
2: Ya. Jadi selain daripada itu, penganjuran ini juga mencerminkan kerjasama yang erat, ya.
0: Betul.
2: Di antara pihak KDCA dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dalam memperkukuhkan lagi bahasa dan budaya sekaligus memupuk perpaduan, ya. Ya, itu yang kita semua inginkan lah.
0: Betul, perpaduan.
2: Ya.
0: Betul. Dalam Malaysia Madani juga kita diterapkan untuk memupuk perpaduan. Itu yang penting kan.
2: Itu yang penting.
1: Tadi Puan Norinda dah cakap ada merit tu kan, masuk universiti itu. Lambat sudah saya.
0: Sempat.
3: Masih tidak terlambat untuk belajar.
1: Saya.
2: Masih boleh lagi belajar.
1: Okay, Datin lah kan, saya mau tanya Datin dari segi penyataan tahun ni 2026 ni kan, adakah terdapat peningkatan ataupun perubahan yang menunjukkan minat generasi muda kita sekarang ni, kita punya tanak wagu semua ni kan,
0: sumandak
1: semua ni kan, terdapat pertandingan ini semakin berkembang ataupun macam mana?
2: Okay, ya, bagi tahun 2026 ini kita memang melihat perkembangan yang sangat positif, yaitu penyertaan daripada sekolah-sekolah di seluruh Sabah menunjukkan peningkatan yang memberangsangkan, ya, termasuk daripada kawasan luar bandar. Jadi ini memberi gambaran bahwa minat terhadap bahasa Kadazan Dusun masih kuku dalam kalangan generasi muda. Lepas itu kita juga melihat kualiti persembahan peserta semakin meningkat, ya, bukan saja dari segi penguasaan bahasa, ya, tetapi dari segi penyampaian, kreativiti dan penghayatan mereka. Jadi itulah, perubahan ini jelas menunjukkan bahwa usaha berterusan melalui pendidikan dan penganjuran pertandingan seperti ini mula membuahkan hasil, ya. Generasi muda kini lebih berani dan bangga menggunakan bahasa Kadazan Dusun di pentas yang lebih besar.
1: Pentas
3: KDCA.
2: Apalagi pentas KDCA lah yang akan paling besar.
1: Sebenarnya
0: kita bangga sebenarnya.
1: Bukan saja boleh sebut dengan betul, tapi memahami perkataan itu. Barulah ikut sugandoi, feeling tu sampai.
0: Sebenarnya gandoi, unjuk ngada, memerlukan semua skill ni kan.
3: Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah his itu sendiri yang saya katakan puisi kan. Dulu kita dengar his yang biasa kita tahu saja, tapi sejak 2-3 tahun kebelakangan ini kita melihat his atau hius atau puisi yang kita tidak pernah dengar. Ini dari etnik mana?
0: Kita sendiri carilah kan.
3: Yes, maksudnya murid dan guru itu sendiri sangat memberi penghargaan kepada guru-guru karena usaha mereka untuk menggali karya-karya seni kita tuh sampai ke peringkat akar umbi.
0: Kita sangat berbangga apabila ada satu platform lah kan untuk mereka pelajari. Jadi harapnya akan mendapat sambutan lebih lagi lah selepas ini kan. Dan kita berehat sebentar. Selepas ini untuk mendengar jangan ke mana-mana sebab kita akan Rafiq akan tanya berpuisi. Lagi. Cuba.
1: Ada itu Datin yang pendek saja.
0: Ada.
3: Nanti
0: okay, nanti kita
3: boleh,
0: tanya
3: boleh.
0: Ya.
3: Nanti kita dengar.
0: Kita berhibur dulu dengan lagu daripada Dabrasia dan juga Tuni Sundatang Tangon. Sabai fam. Bagus ba.

0: Khusbah.
1: Sekarang Sabah FM masih lagi bersama Rafiq dan juga Iqlir pagi ini, dan juga tetamu kita iaitu Datin Elin dan juga Puan Renda. Kita akan berkongsi dan bercakap mengenai pertandingan HIS Mandangon dan Momoroi Sol ni peringkat negeri Sabah.
2: Betul.
1: Tadi kita telah kongsikan dan memperincikan beberapa lah, seperti penyertaan tahun ini kan, penganjuran tahun ini dan juga maksud HIS itu sendiri.
2: Ya. Jadi tapi itulah kalau mungkin tadi dijelaskan secara ringkas saja kan. Tapi ini kita mau tanya lagi kepada Datin lah, untuk lebih dalam lagi. Ada yang tidak berapa faham tadi. Apa tu syarahan? Mungkin Datin boleh jelaskan terus.
3: Iya, okey, terima kasih. Okey, sebenarnya HIS adalah satu bentuk puisi tradisional yang sangat unik kerana ia bukan saja berfungsi sebagai hiburan ya. Okey. Tetapi juga sebagai medium penyampaian nasihat, nilai dan falsafah hidup masyarakat Kadazan Dusun. Ya, okey. Perkataan HIS sendiri berasal daripada memolihis yang bermaksud penghibur, namun di dalamnya terkandung message yang mendalam tentang kehidupan. Ya, jadi manakala Mandangon pula memberi ruang kepada pelajar untuk bercerita, seterusnya dapat mengasah kreativiti dan keupayaan mereka menyusun jalan cerita yang lebih menarik. Bercerita. Mandangon ni adalah sebenarnya bercerita. Okey. Manakala Momoroi Sol adalah seni berpidato ataupun bersyarahan, ya, yang menuntut kemahiran berhujah dan penyampaian yang jelas dan berkeyakinan tinggi. Dan bukan saja itu, dengan orang punya gerak-geri dengan action dengan penuh keyakinan.
2: Berpidato lah,
3: betul
2: kan?
3: Dalam bahasa
2: ibunda.
3: Betul.
2: Wow.
3: Ya. Jadi daripada gabungan ketiga-tiga ini sebenarnya melahirkan pelajar yang bukan saja fasih berbahasa ya, tetapi juga mampu berpikir dan berkomunikasi dengan baik. Pertandingan ini kan, ia juga mampu melahirkan pemimpin yang berkaliber.
2: Betul.
3: Untuk menerajui khasnya negeri kita ni, Sabah ya.
2: Setuju.
3: Ya.
1: Dia sangat boleh membentuk jati diri.
3: Betul. Kan? Sangat bermanfaat lah.
2: Sangat bermanfaat.
1: Dan keyakinan tinggi ah.
3: Ya.
1: Tadau baino.
2: Kau no gido idea. Ya.
1: Gitu. I song survive.
2: Suara kita boleh lah, tapi kalau bahasa laut sudah. Okay, Rafi.
1: Ah, tadi tu bahkan adalah tu yang satu dua baris tu bah yang saya minta tadi
2: itu yang kami mau tu.
4: Yang bunyi dia macam mana bah itu?
1: Macam mana bunyi dia tu?
2: Okay, boleh.
1: Yang his tu, yang his.
4: His lah kan. Puisi kan dia ada banyak, dia rima jenis bentuk dalam Kadazan Dusun ni kan. Salah satu dia adalah pantun juga. Dalam bahasa Melayu dia pantun. Kita panggil Sudawil.
2: Sudawil.
4: Kita ada banyak, ada Tintura, ada Tidodoy, semua tu. Tapi hari ini mungkin saya kasih dengar satu, yaitu Sudawil.
2: Sudawil.
4: Dengarkan. Dengarkanlah satu rangkap.
2: Okey, semua dengar.
4: Okey.

0: Maksudnya?
1: Macam lagu sudah itu saya dengar itu.
0: Macam wow.
2: Tersentuh sudah. Yeah.
0: Yeah. Maksudnya?
3: Maksudnya daun kayu berguguran.
1: Wow.
3: Gugur di hutan belantara. Pesan saya kepada semua. Kukuhkanlah perpaduan.
0: Begitu indah ya bahasa kita kalau di dalam
3: pengajaran.
1: Tapi dia memang baca dia memang ada alunan macam tu.
3: Iya, ada alunan. Ya. Oh. Ini pantun dalam Kadazan Dusun begitulah
1: itu. Oh, begitu.
3: Sundawil. Ya.
1: Sundawil.
3: Sundawil.
1: Sundawil.
0: Ibes lah.
1: Ya, ibes lah kan. Ya. Ini segandai tahun bila nih ya tadi itu.
0: Ya. Itu segandai tahun berapa tadi itu? Macam
3: segandai tahun bila.
0: Okey, jadi kita mau tanya juga selanjutnya lah mengenai pertandingan ini kan, yang macam kita sebut tadi lah kan, ini sebenarnya boleh menyumbang kepada perpaduan masyarakat. Tetapi mungkin Puan Lorinda ingin terangkan lebih lanjut lagi bagaimana kita boleh lebih mendekati dengan perpaduan masyarakat menerusi pertandingan ini.
3: Okay, seperti yang kita tahu, pertandingan bahasa Kadazan His, Tangon dan juga Roysol dalam bahasa Kadazan Dusun ini, dia di
0: Berteraskan
3: maksud saya dia punya
2: penyampaian.
3: Penyampaian ini dalam memang kita menggunakan platform bahasa Kadazan Dusun yang diajarkan di sekolah. Yang mana sebenarnya peserta-peserta itu bukannya Kadazan dan Dusun sahaja. Jadi kita punya target melalui ini kita dapat melihat sumbangan semangat kerjasama dan juga interaksi sosial. Interaksi sosial di mana penyertaan pelbagai etnik, walaupun dia sebagai satu Kadazan Dusun Murut Rungus itu satu etnik yang satu kaum yang besar, tapi ada berbagai etnik. Jadi interaksi sosial dari pelbagai etnik itu berlaku dan kita juga dapat menyumbang kepada semangat kerjasama.
0: Betul.
3: Maksudnya tidak ada perbezaan sebenarnya, walaupun saya sebagai contoh di kampung saya mungkin garam itu lain saya pakai. Silaon. Tapi di sebelah mungkin daerah lain Tusi.
0: Ya. Kalau Tambunan Tusi.
3: Kalau tidak ada interaksi sosial, dia akan apa maksudnya itu? Jadi mungkin ada pecanggahan. Tapi dengan adanya ini kita akan dapat saling mengenali dan saling menghormati juga, di mana kita menghargai silang budaya itu. Jadi kita mendedahkan keindahan budaya etnik yang ada di Sabah ini supaya penonton dan peserta dapat melihatlah keunikan dia. Dan yang paling penting, seperti yang Datin mention sebentar tadi, ialah penghayatan kepada nilai murni yang ada di dalam setiap His dan juga Tangon dan Roysol itu sendiri. Terutama pada tahun ini tema kita Kamatan Mongomot Isompuruan, Mama Ramai Piunungan. Apa hari dalam bahasa Melayu?
0: Hari itu sudah hafal, tapi bila kena tanya tuh semacam lupa. Balik.
1: Saya mana tahu, saya lupa sudah gitu. Okey, akhir sekali lah kan, Datin dan juga Puan, saya mau rangkumkanlah ini. Sudah pastinya bila pertandingan, adanya pertandingan ini cabarannya pasti ada. Kan mungkin Datin boleh kongsikan cabaran utama dalam pertandingan ini dan masa depan nanti bagaimana pertandingan ini akan dibawa, dan sekali lah jemputan kepada orang ramai untuk menyaksikan pertandingan ini nanti.
2: Ya, betul. Ya, terima kasih ya. Okey, sebenarnya cabaran utama adalah memastikan generasi muda terus berminat ya. Ini sekian hari kita nampak ramai yang kurang sudah berminat kan.
0: Betul.
2: Mereka lebih berminat kepada berbahasa lain, berbahasa Inggris lah sebenarnya. Tetapi inilah cabaran utama kita. Okay, terutamanya dalam dunia yang penuh dengan hiburan modern.
0: Betul.
2: Ya, namun kita melihat minat itu masih ada sebenarnya. Cuma perlu dipupuk dengan pendekatan yang lebih kreatif dan relevan, kan? Ya, jadi ke hadapan kita berharap pertandingan ini dapat diperluaskan lagi lah. Ya, mungkin dengan penglibatan lebih banyak sekolah. Lepas itu penggunaan platform digital, ya, sekarang ini, dan juga dokumentasi supaya karya-karya ini dapat dipelihara untuk generasi akan datang.
1: Betul.
2: Ya, jadi itulah yang kita harapkan lah. Dan cabaran itu memang ada lah, ya.
1: Pastinya.
2: Sudah pasti ya, ada cabaran lah.
0: Ya, okay. Betul. Dan difahamkan pertandingan akhir akan berlangsung pada 16 Mei 2026, iaitu hari Sabtu, sempena dengan Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah,
2: betul,
0: kan?
2: Betul.
0: Okay, jadi itulah dia perkongsian untuk pertandingan HIS Menangun dan Memoroisol Peringkat Negeri Sabah. Kita ucapkan terima kasih banyak kerana sudi bersama juga dengan Sabah FM.
3: Terima kasih juga
0: pendengar Sabah FM, pastinya sekarang ini apa ni, diorang mau sudah belajar semua. Betul. Ni kan,
1: ya, harapnya pendekatan sebegini dapat lagi ditingkatkan lagi, sebab ini adalah
0: diteruskan lagi.
1: Perspektif sosiologi sebegini adalah penting untuk mempertabatkan lagi budaya kita di Sabah secara khususnya. Terima kasih sekali lagi Rindawan Datin Elinora Amandus, Ahli Majlis Setinggi KDCA, Pengerusi Jawatan Kuasa Pertandingan HIS Menangun dan Memoroisol Peringkat Negeri Sabah sepenuh perayaan Pesta Kamatan Peringkat Negeri tahun 2026, dan Puan Lorinda Inti Joseph, Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Peringkat Negeri Sabah. Ya, saya mau tanya tu, sebelum Dayton bila tadi tu?
0: Ada sambungan dia. Okey, jadi sampai sini saja kita bersama dengan tetamu kita di Konti. Jadi untuk pendengar Sabah FM, sampai sini juga kita
1: sampai sini juga lah kita segar pagi kan? Ni kan, apapun kita sampai esok.
0: Ya, ya. Betul. Jadi sampai sini saja Rafiq dan juga Ikhle menemani anda selepas ini dalam Ekspresi Inspirasiku. Banyak lagi perkongsian menarik. Terus saja bersama dalam Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

0: banyak info yang dikongsi? Tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Jangan lepaskan peluang ke konsert 8070 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 8070, okey?
1: Jom datang, ramai-ramai.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah.

Ya, ekspresi inspirasiku. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus bah. Terima kasih juga untuk rakan-rakan saya DJ Rafiq dan juga DJ Clear yang telah pun bersama-sama dengan anda untuk segmen pertama di Sabah FM, iaitu Segar Lebih Menyegarkan. Dan meneruskan lagi tugasan untuk segmen yang kedua di Sabah FM hari ini, iaitu Ekspresi Inspirasiku. Edisi Rabu 6 Mei 2026, anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Bermula saat ini hingga pukul 2 petang nanti. Okey, sudah pasti menerusi Ekspresi Inspirasiku. Ada lagi informasi yang saya nak kongsikan untuk anda di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan hari anda dan akan terus menemani anda melaksanakan tugasan harian anda ya. Okey, sekali lagi tarikh hari ini 6 Mei 2026. Sila buka dari anda, semak dari anda, menandai tahu hari ini ada tarikh-tarikh yang penting kan? Ada temu janji, ada temu duga kan? Takut-takut pula terlepas pandang kan? Okeylah, kita nombor hibur untuk pagi ini. Merusi Ekspresi Inspirasiku bersama-sama dengan Wani Carey. Lagu ini Jangan Terlepas Pandang. Sabah FM, bagus bah.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 3 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

Ya, itu dia P. Ramlee dan juga Salomah daripada kumpulan Alpha dan terus membawakan kita ke pukul 10.19 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus, bah. Okay. Apa kabar anda semua hari ini? Diharapkan anda semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, ya. Berbahagia bersama dengan insan yang tersayang. Dan didoakan juga apa saja aktiviti maupun urusan anda sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, ya. Dan bagi anda yang tengah bertugas, bekerja hari ini, waktu ini, selamat menjalankan tugasan anda, ya. Semoga apa juga tugasan yang telah pun diamanahkan kepada kita dapat kita laksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah, ya. Tak kira lah kita bertugas, bekerja di sektor kerajaan, syarikat swasta, bekerja sendiri, kan. Yang penting kita bersungguh-sungguh, kita berusaha melaksanakan kerja kita dengan hasil yang terbaik, insyaAllah. Sambil-sambil anda laksanakan tugasan anda, aktiviti harian anda, sambil-sambil anda dengarkan Sabah FM, ya, terima kasih. Dan saya pelawak anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria anda. Dan juga mungkin ada kata-kata mutiara anda yang memberi inspirasi untuk rakan-rakan pendengar kita bersama-sama pagi ini. Boleh sejak saya lalukan anda, hantarkan terus ke talent WhatsApp Sabah FM 019-490-4848, ya. Kamu orang boleh simpan nombor talent WhatsApp Sabah FM ni. Jadi bila-bila masa mau hantar ucapan, salam-salam dedikasi, mau buat permintaan lagu, boleh sejak terus WhatsApp kami di konti. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama dengan Isma Sam. Lagu ini, lagu yang berjudul Sayang, Sayang Sabah FM.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konser terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
3: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.

Ya, itu dia sebuah lagu retro bersama-sama dengan Hetty Kos Endang dan terus membawakan kita ke pukul 10.36 minit pagi. Okey, itu dia sebuah lagu retro. Banyak lagi lagu akan kita sajikan untuk anda bersama-sama untuk ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini ya. Kita ada lagu terkini, lagu lama kan, lagu retro, lagu sensasi. Semuanya kami sajikan untuk anda. Lagu pelbagai genre, lagu dangdut, lagu rock, lagu pop, lagu jazz, semua ada, okay? Apa yang penting anda perlu terus bertemankan kami di Sabah FM Bagus Bah 89.9. Dan sebelum kita teruskan lagi hiburan untuk pagi ini, nak dikongsikan petikan akhbar menarik untuk anda yang saya kongsikan menerusi Polter Berita RTM ya. Jualan Rahmat Madani diperluas ke 30,000 lokasi DUN ya. Okey. Kerajaan akan terus memperhebat pelaksanaan program Jualan Rahmat Madani dengan sasaran penganjuran di 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata program anjuran Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN itu terbukti berkesan dalam menawarkan barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus mengurangkan tekanan kosara hidup rakyat ya. Beliau berkata harga barangan menerusi program berkenaan mencatatkan penurunan antara 5 hingga 30% bergantung kepada jenis barangan dan lokasi pelaksanaan. Kerajaan juga turut memberi tumpuan supaya program Jualan Rahmat Madani tidak hanya diadakan di kawasan pinggir bandar, sebaliknya diperluaskan ke kawasan desa dan juga kampung terpilih. Nah, jadi itulah dia inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan kita dengan memperluaskan lagi program Jualan Rahmat Madani ini ke 30,000 lokasi Dewan Undangan Negeri di seluruh negara ya, dengan menawarkan harga barangan yang cukup murah, cukup lebih rendah, 5 hingga 30% lebih rendah ya. Jadi inilah satu inisiatif ataupun dasar yang terbaik yang dapat membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup di kalangan rakyat. Terima kasih kita ucapkan kepada Kerajaan Madani. Baik, itu yang dikongsikan untuk waktu ini menerusi ekspresi inspirasi ku. Banyak lagi perkongsian kita. Jadi apa yang saya harapkan, anda perlu terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Begitu juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM menerusi penerusian langsung di aplikasi RTM Click. Jom kita berhibur lagi selepas ini. Ada sebuah lagu daripada Hel Husaini dan juga Dayang Nur Faiza, lagu yang berjudul Haram. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dahulu promo ini.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini. Apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sumila Pobulan. Sumila Nova Baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
1: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Baik, itu dia Hakikat Sebuah Cinta, persembahan daripada kumpulan Iklim. Anda mendengarkan di Sabah FM. Bagus, okay. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat jiwa pasti selamat. Dan pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negara kita. Ya, saling bertimbang rasa di jalan raya, okay. Dan paling penting juga, kalau mau masuk simpang tu kan, simpang kiri kah, simpang kanan kah, pastikan anda memberikan isyarat ya, untuk memudahkan pengguna jalan raya yang lain, khususnya pemandu di belakang anda, mengetahui ke manakah arah tuju anda. Okeylah, kita nak beribu lagi untuk pagi ini. Layan terus frekuensi ini Sabah FM. Bagus bah.

0: Kus Bar. Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
3: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: saja. Hai, saya Reki Mara. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis dari Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersama dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal kamu menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah!
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

Ya, Sabah FM bagus bah. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Sabah FM bagus bah. Bertemankan frekuensi ini 89.9. Okey, kita telah pun memasuki jam yang kedua Ekspresi Inspirasiku edisi Rabu hari ini 6 Mei 2026, ya. Dan kita nak sapa kawan-kawan kita yang bersama kita di media sosial FB Sabah FM. Okey, ini dia rakan kita James Pangiran, katanya selamat pagi buat DJ Wan, selamat pagi juga James, ya. Juga kita ada Marsha Saleh, katanya selamat tugas buat DJ Wan, semoga tugas lancar dipermudahkan hingga hujung siaran dan sihat ceria selalu. Ekspresi Inspirasiku Sabah FM bagus. Terima kasih Marsha Saleh. Juga kita ada rakan kita Norzita Zita Hasna Has Muhammad Yusof, katanya selamat pagi buat DJ Wan, selamat pagi juga, moga sehat, happy selalu, selamat bertugas Radio Sabah FM bagus bah terbaik, dan juga selamat bersiaran. Terima kasih. Dan rakan kita Apple White 6 di Tawau, katanya selamat pagi DJ Wan, selamat pagi juga, nak kongsi satu kata hikmah, dia bilang yang menarik belum tentu baik, tetapi yang baik sudah tentu menarik. Terima kasih. Okeylah, kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama kami di Sabah FM bagus bah. Ini dia kumpulan Masdo, lagu untuk anda, lagu yang berjudul Pujaanku, Sabah FM.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

Baik, kita baru saja berhibur bersama-sama dengan Ram Laram dengan lagu yang berjudul Apa Kabarmu di Sana. Okey, itu dia Ram Laram, antara salah seorang artis yang akan menghiburkan anda untuk konsert 80-70 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung hujung minggu ini, iaitu pada hari Sabtu 9 Mei 2026, ya, 8.30 malam, bertempat di Grand Ballroom ITCC Mall Penampang, ya. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan konsert 80-70 dengan menampilkan pelbagai persembahan yang menarik untuk anda, di samping persembahan hebat oleh artis-artis jemputan kita. Okey, dan juga anda berpeluang untuk memenangi hadiah istimewa dengan cabutan yang bertuah yang diadakan pada malam tersebut. Ya, datang awal di ITCC Penampang 9 Mei ini, hari Sabtu, konsert 80-70, dan juga anda berpeluang untuk bertemu dengan personaliti radio RTM Sabah pada hari tersebut, ya. Jangan lupa 9 Mei 2026. Jom kita berhibur lagi untuk pagi ini bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bang.

Guys, Mary Grace nih. Kamu tau gak walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bye.

Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamla itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan buat persembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini. Okey? Kita jumpa di sana.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Ya, hiburan berinformasi bersama-sama kami di Sabah FM. Baguslah menerusi ruangan ataupun segmen Ekspresi Inspirasiku. Baik, pada 16 Mei nanti, hari Sabtu akan berlangsung majlis jamuan teh bersama kanak-kanak sempena sambutan ulang tahun kelahiran rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah untuk tahun 2026 ya. 16 Mei 2026 hari Sabtu pukul 3 petang bertempat di Borneo Royal Hotel Tawau. Ya, itu dia program yang akan berlangsung di Tawau bersempena dengan sambutan ulang tahun kelahiran rasmi Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah. Jom kita berhibur lagi bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Reiki Marah.

0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi, inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.
3: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: semuanya, assalamualaikum. Buat warga-warga Kota Kinabalu, saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konser 8070 RTM teman setia anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Perapang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana, kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you, bye semuanya, assalamualaikum.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Banyak info yang dikongsi tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku. Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

kekasihku. Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia. Wadani, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau di mana juga anda berada, bertemankan frekuensi kami 89.9, dan kita telah pun memasuki jam yang ketiga, zon tengah hari untuk ekspresi inspirasiku. Edisi Rabu hari ini 6 Mei 2026, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya dengan Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad. Baiklah, sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini akan masuk pada pukul 12.14 tengah hari ini ya. Dan juga untuk hari ini menerusi ruangan ekspresi inspirasiku jam yang terakhir, kita ada lagi segmen untuk anda iaitu menu playlist di Sabah FM, di mana memberi anda peluang untuk membuat permintaan lagu. InsyaAllah lagu-lagu anda akan saya tunaikan untuk jam yang terakhir nanti, dengan tema untuk hari ini adalah lagu daripada artis ataupun penyanyi lelaki ya. Boleh hantarkan lagu permintaan anda menerusi ruangan menu playlist ke talian WhatsApp Sabah FM di nombor ini 019-490-4848. Ini dia Faizal Tahir, lagu ini Sampai Syurga. Sabah FM, bagus bah.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop X. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang ke semua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemahkan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberikan jalan kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

Di Sabah FM. Terima kasih untuk anda yang terus kekal mendengarkan Sabah FM walau di mana juga anda berada, dan selamat menunaikan ibadah solat fardu zuhur untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dan sebagai panduan kita, waktu solat fardu asar nanti insyaAllah akan masuk pada pukul 3.33 minit petang ya. Dan bagi anda yang tengah beristirahat waktu ini, selamat beristirahat. Dan untuk anda yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera, selamat menikmati juadah makan tengah hari anda ya. Rehatkan minda, jamu selera. Setiap suapan itu rezeki, setiap rehat itu nikmat. Selamat makan tengah hari, semoga petangmu selepas ini lebih bererti. Okey, kita nak berhibur lagi untuk kami tengah hari ini bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan selepas ini satu tengah hari, kita akan ikuti utama satu tengah hari. Okey, banyak lagi perkongsian akan terus dikongsikan bersama-sama dengan anda, dan lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan hari anda. Dan apa yang penting, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama-sama kami, Sabah FM Bagus Bah.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 3 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Hai semuanya, assalamualaikum buat warga-warga Kota Kinabalu. Saya Joy. Saya ingin menjemput anda semua hadir di konsert 80-70 RTM Teman Setia Anda yang akan berlangsung pada 9 Mei 2026 pukul 8.30 malam bertempat di ITCC Mall Penampang. Oke guys, jangan lupa datang menyaksikan nanti ramai artis-artis yang akan menghiburkan anda pada malam nanti. Bawa keluarga, bawa kawan-kawan, jumpa anda di sana, kita menikmati malam penuh musik. Alright, see you, bye semuanya, assalamualaikum.
2: Eh, Kulot. Kamu pergi mana itu? Begini panas ini cuaca. Kamu kena stroke apa, Kak?
3: Begini, Bapak Dimeng. Saya mau pergi bakar tuh rumput di tabasan ini. Sok mau bakar, ngam-ngam cuaca panas lagi.
2: Siok kau bilang. Ini panas ya, belum hilang lagi ini. Pergi tolong kasih padam api di kabun siawang.
3: Hah? Oke, okay, betul, Meng. Kita jaga tuja api sampai jangan melarat kau nih.
2: Pulut, saya kasih ingat kau ah. Denda pembakaran terbuka, compound maksima RM2.000. Denda RM500.000 atau penjara. Sanggup kau bayar setengah juta itu?
3: Kau nih men.
2: Sinilah kau, daripada kau pergi kasih kutur udara. Ini. Kasih kawan saya makan ini tembikai. Sajuk-sajuk ini baru keluar dari Facebook.
3: Kalau pergi.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
3: Indahlah kulut, saya mau jogging be nih.
2: Ewa, azam baru.
3: Bukan azam baru ini kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bah, marilah bah.
2: Alah Meng, tinggal apa badan saya ini. Cepat semput lah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batu kan. Keluar pelu juga bah.
3: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bah kulut.
2: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
3: Terima kasih kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
2: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging ah.
3: Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
2: Kami? Siapa lagi ikut?
3: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
2: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ah.
4: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Keperluan membangunkan lebuh raya baharu dan penggunaan teknologi seumpama itu jelas berikutan peningkatan jumlah kenderaan serta penggunaan lebuh raya yang kini mencecah antara 5.5 juta hingga 6 juta sehari. Susulan banjir kilat melanda kampung Batu Talam Raub Pahang, seramai 49 orang daripada 16 keluarga kini ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara Dewan Sekolah Menengah Agama Al-Falah. Perkembangan mengenainya dimaklumkan Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Raub. Data berkaitan jumlah penduduk terjejas sedang dikumpul Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bantuan awal sedang digerakkan. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke Moskow atas jemputan khas Kerajaan Persekutuan Rusia menjelang sambutan ulang tahun Hari Kemenangan pada 9 Mei ini. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pesawat peribadi Seri Paduka Baginda berlepas dari hangar di Raja Lapangan Terbang Antarabangsa Senai, Johor pukul 8 pagi tadi. Jemputan khas daripada Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Seri Paduka Baginda untuk berangkat ke sambutan itu mencerminkan pengiktirafan tertinggi Kerajaan Rusia terhadap Malaysia. Rakyat perlu sentiasa peka terhadap perkembangan semasa dan cakna akan keperluan negara, terutama ketika ketegangan geopolitik. Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin bertitah, masyarakat juga perlu sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan dengan penuh kebijaksanaan dan tanggungjawab. Baginda turut mengingatkan graduan agar sentiasa bersedia menyesuaikan diri, berfikiran kritis serta berdaya saing dalam depani era kepesatan teknologi selain perubahan lanskap ekonomi global, tanpa mengabaikan nilai adab, integriti dan tanggungjawab dalam mengejar kemajuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Datuk Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, pemimpin ASEAN dijangka membincangkan kesan konflik Asia Barat terhadap rantau Asia Tenggara dan tindak balas peluang itu dalam memastikan keselamatan tenaga serta makanan serantau. Penyertaan Malaysia menunjukkan komitmen dan keazamannya untuk mengukuhkan pemusatan serta perpaduan. Ini termasuk daya tahan ASEAN dalam persekitaran global yang semakin kompleks. Ekonomi Indonesia berkembang 5.6% pada suku pertama tahun ini mengatasi jangkaan kerajaan dan meningkat berbanding 5.4% suku akhir tahun lepas. Menurut Ketua Statistik Amalia Adininga Widayasanti berkata, pertumbuhan itu dipacu perbelanjaan isi rumah selain peningkatan ketara perbelanjaan kerajaan. Kerajaan pimpinan Presiden Prabowo Subianto menyasarkan pertumbuhan ekonomi sehingga 8% menjelang 2029. Penganalisis memberi amaran tekanan harga minyak global dan kelemahan nilai rupiah boleh menjejaskan kedudukan fiskal negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya dari China Wang Yi bagi membincangkan hubungan dua hala serta perkembangan serantau dan antarabangsa. Lautan itu berlangsung di Beijing menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping pada pertengahan bulan ini. Australia akan mewujudkan simpanan bahan api nasional sebanyak 1 bilion liter bagi menghadapi kemungkinan krisis tenaga susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Anthony Albanese berkata, rezap milik kerajaan itu akan memperkukuh bekalan jangka panjang diesel dan bahan api penerbangan. Perinciannya akan diumumkan minggu depan ketika Canberra membentangkan bajet tahunan kerajaan. Menjelang Sukan Asia 2026, Aichi Nagoya, Jepun, September depan. Hanya dua beregu terbaik akan dipilih bagi menggalas cabaran Malaysia dalam acara badminton berpasukan. Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Negara, Harry Iman Piangadi, menegaskan pemilihan akan dibuat berdasarkan prestasi semasa dalam beberapa kejohanan utama, termasuk kejohanan dunia dan siri jelajah dunia. Katanya tahap kecergasan pemain akan dipantau rapi dengan penyertaan kejohanan dipilih secara selektif bagi memastikan mereka berada pada prestasi terbaik. Kejohanan Dodgeball Remaja Asia 2026, skuad remaja negara mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 4 pingat
emas dan 2 perak. Persekutuan Dodgeball Malaysia, MDM.

TF memaklumkan emas dimenangi dalam kategori B13 campuran dan lelaki serta B19 lelaki dan wanita, manakala 2 perak disumbangkan oleh skuad B16 lelaki dan wanita. Kejayaan itu lebih bermakna apabila majoriti atlet membuat penampilan sulung di pentas antarabangsa sekaligus membuktikan potensi besar negara dalam pembangunan sukan dodgeball. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia catat kejayaan besar pulih aset 1MDB. Sistem giliran kuota haji bukan dipengaruhi bayaran tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini Sabah FM Bagus Bah 89.9. Dan kita telah pun memasuki jam yang terakhir untuk ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini 6 Mei 2026. Ya, dan sudah pasti menerusi jam yang terakhir ini, kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan oleh rakan-rakan pendengar kita menerusi ruangan menu playlist hingga pukul 2 petang nanti. Ya, dan maka dengan itu permintaan telah pun ditutup. Dan bagi anda yang lagunya tidak dapat ditunaikan hari ini, jangan berkecil hati, okay? InsyaAllah esok kita ada lagi ruangan menu playlist di Sabah FM. Ya, dan sebentar lagi 1.30 minit tengah hari kita akan bawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM. Ya, dan bagi anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, saya pelawa anda untuk sama-sama memuat turun ataupun memuat naik lah, memuat turun aplikasi tersebut untuk mengikuti Sabah FM, mendengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Ya, aplikasi RTM Click disediakan secara percuma untuk anda dan boleh dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada, sama ada di luar negara, di luar negeri, kan, di luar daerah, boleh saja dengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Ya, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Jom kita berhibur menerusi ruangan menu playlist di Sabah FM Bagus Bah.

0: especially for you.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
3: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa datang beramai-ramai ke ITCC Penampang Sabah pada 9 Mei ini, sempena dengan konsert 80-70. Kita ada ramai artis yang akan berpersembahan seperti Afiq Syazwan, Ramlah Ram dan ramai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang, terutamanya orang Penampang Sabah dan berdekatan seperti Kota Kinabalu, untuk datang ramai-ramai pada 9 Mei ini, okey? Kita jumpa di sana.

0: Hai, saya Re. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
0: Ya, menu playlist menerusi ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus, badan tugas saya semakin sampai ke penghujungnya, menemani anda selama 4 jam di ruang udara konti Sabah FM menerusi segmen kedua di Sabah FM, iaitu ekspresi inspirasiku edisi Rabu hari ini 6 Mei 2026. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan siaran Sabah FM bertemankan frekuensi kami 89.9, walau di manapun juga anda berada. Ada ya, dan terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang berinteraksi bersama kami menerusi platform media sosial Sabah FM. Semoga anda telah pun terhibur dengan apa juga rangkaian lagu telah dimainkan dan apa juga informasi dikongsikan. Semoga memberi manfaat untuk kita bersama. Selepas ini menerusi segmen ketiga di Sabah FM, iaitu Bah Ngam Laitu Janji Dengar, anda akan ditemani oleh rakan-rakan saya iaitu DJ Azian dan juga DJ Nodi hinggalah ke pukul 6 petang nanti. Saya, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, mengundur diri di sini. Sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda dan insyaAllah kita bertemu lagi esok untuk ekspresi inspirasiku. Jom berhibur lagi untuk lagu-lagu menerusi ruangan menu playlist di Sabah FM. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami.
1: Hello, hello.
0: Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.

0: Goosebumps. ...80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ray Kimara. Oh.

0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya. Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70, 3 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Lagu tadi lagu daripada si Evi, lagu yang bertajuk Kakamatan Onsoy.
2: Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Betul.
2: Ngam Latu hari ini Nodi sama Azian.
1: Hari ini hari Rabu 6 Mei 2026. 3 hari lagi sempena dengan konsert 8070.
2: Betul. Oh. Kami di RTM Sabah ni sebenarnya dah sabar-sabar sudah untuk konsert tu kan Nodi, sebab kalau kita tengok pun persiapan daripada semua tim produksi tengah giat berjalan sekarang.
1: Betul. Jadi pastinya juga kita mau kasih kongsi lah kan, sebab malam tu dipahamkan tema dia adalah
2: retro. Ada kan? Sudah baju mu?
1: Inilah ni, mau pergi kedai beli baju baru.
2: Woi. Saya pergi kedai juga tapi beli baju bandel.
1: Baju bandel lah.
2: Yang baru.
1: kan. Jadi kalau kamu belajar bahasa etnik untuk jam yang pertama, saya mau pergi kedai beli baju baru.
2: Saya mau pakai masa konsert nanti. Hari 6.
1: Hari 6 kan.
2: Okey, jadi macam biasa kamu boleh terus translate, terjemahkan di Facebook rasmi kami, cari Jak Sabah FM Bagus Bah ataupun hantar WhatsApp di nombor
1: 0194904848. Ada yang mendengarkan kami di Sabah FM jauh dari Sabah.
2: Jauh dari Sabah,
1: ya, di mana? Mungkin di Semenanjung kah, di luar negara kah?
2: Di Brunei.
1: Betul. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang mungkin rakan-rakan ataupun anak Sabah ini kan merantau. Dia bilang Langadon aku Sabah.
2: Apa tuh? Rindu aku Sabah.
1: Rindu aku Sabah.
2: Langadon aku Sabah.
1: Lagu terbaru dari Elia Guntabi, terus dengar Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamlah Itu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konser terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
4: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Ya, bersama FM Bagus Bar 2.18 minit petang. Azian sama Nudi kasih kawan kamu. Cerita kita ataupun belajar bahasa etnik hari ini, saya mau pergi kedai beli baju baru.
1: Okey, kita mau tengok komen kawan-kawan kita. Mm-mm. Ini si Norzita dia bilang dalam bahasa Bisayak Beaufort. Aku ingin mongoi memoli dah kedai bayang wagu.
0: Membeli kedai.
1: Macam dia membeli kedai.
0: Bayang wagu.
1: Membeli baju baru.
0: Bayang wagu.
1: Hilok.
0: Nambah. Si Rosie Uliam si di senang moy aku hilok kedai memoli garung wagu. Ini garung.
1: Garung.
0: Tadi bayang. Baju.
1: Garung. Okey. Satu voice note daripada si Emma kita mau dengar.
2: Assalamualaikum DJ berdua.
1: Salam.
2: Etnik Bisaya Beaufort DJ. Saya mau pergi kedai beli baju baru. Begini bunyinya DJ. Aku mau mengedak kedai memoli da bayang wagu. Okey DJ.
1: Lemas pula.
0: Lemas. Tadi terbatuk dah.
1: Ya, ala Emma, kau kena sihat sebab dia kena hajar ni
0: untuk konsert. Oh, betul.
1: Macam mana mau nyanyi kalau tiada suara?
0: Kau kunci cintaku. Macam
1: mana? Kau kunci cintaku.
0: Oh, gitu kata. Dia punya tune. Lari pula. Kita ada si Amar Lentigi. Dia bilang ingin ngogok kedai aku beli baduk bau. Dia bilang bajau.
1: Okey. Lagi kita ada Hani Mahani dalam bahasa Brunei. Kan ke kadaiku dulu membeli baju baru.
0: Kan ke kadai kan di mana tu? Di Beaufort.
1: Jauh betul lah di Beaufort. Papar. Di anulah di
0: Beli juga jalan-jalan.
1: Bukan, ada satu lagi di mana tu? Sebelah Papar, lepas Papar.
0: Benoni.
1: Benoni Meriah Nodi.
0: Oh, betul.
1: Sebab saya punya lokasi sekarang lebih kepada Benoni.
0: Memang Benoni
1: sekarang. Dakat sudah dakat.
0: Okey, kamu boleh lagi terus komen-komen di Facebook pun boleh, di WhatsApp pun boleh. Kita ada lagu daripada Bernard Michael, lagunya bertajuk Nombor Noh.
1: Sabah FM.
0: Bagus bang.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini. Apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sumilah pobulan. Sumilah noba baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah.
6: Wow.
0: Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
7: Belajar bahasa etnik di Bangam lah tu. Sabah FM bagus ba.
8: Yeah. Okay, belajar bahasa etnik di Sabah FM. Saya mau pergi kedai, mau beli baju baru.
9: Okay, ramai sudah yang hantar WhatsApp. Si Hasnah, silakan Nodi.
8: Dia bilang, iya meloloka di toko eh. Toko eh kah? Toko. Toko eh. Beli baju baru.
9: Okey, toko eh. Ui, toko kedai eh. Toko.
8: Toko.
9: Okey, si Rosdah bilang dalam bahasa Dusun Kimaragang Tandek, mongoi oku poh ilo kadai, momoli baju tawagu.
8: Baju tawagu eh. Alright, lagi kita ada si Muhammad Rizki. Dia bilang dalam bahasa Kadazan, mugat zo doho kakadazan. Mongoi zo pomohi basaan wagu. Itu dalam bahasa Kadazan. Kalau dalam bahasa dusun pula,
9: mongoi oku pohilo kadai, mongoi pomoli rasuk do wagu.
8: Terima kasih untuk si Mama Rizki dan juga psikologi yao. Mongoi oku it badi. Moi pomoli bangkat wagu dusun rokot-rokot. Oi, hujan lebat.
9: Okey, si Tiap Sah bilang dalam bahasa Bisaya Beaufort, oku mahu mongoi da kadai, kedai. Momoli da bayang wagu.
8: Aku mahu mongoi da kadai, momoli da bayang.
9: Da bayang, bayang.
8: Lawa bayangmu ini.
9: Bayang baju. Saya?
8: Baju baru.
9: Oh, saya sangat kan bayang-bayang. Itu baru bayang-bayang.
8: Okey, di apa ni Facebook pun ada juga yang sudah komen-komen. Kita ada kawan kita di sini. Siapa?
9: Kita tengok si Alice Raymond. Dia bilang dalam bahasa etnik Iban Sarawak, aku kangagai kedai meli gari baru.
8: Oh, gari. Saya gari kau.
9: Hah? Jangan. Kau polis kamu gari-gari saya?
8: Gari itu baju.
9: Jadi kenapa kau mau baju saya? Oh, kau mau baju saya?
8: Iya.
9: Nak muat, Nodi. Saya size L, kau size M. Simpit.
8: Simpit, ha? Lagi kita ada si Siza. Dia bilang dalam bahasa kadayan pula, dia bilang, kan kakadaiku membeli baju bahu.
9: Bah, palan-palan kita. Okey, si Francis, dia bilang, mongoi kohilot kadai pomoli rasuk dit wagu.
8: Ini macam dia menyuruh pula. Mongoi kohilot kadai. Pergi kau.
9: Mongoi kau.
8: Inombo. Kita ada lagu daripada Siti Fajahamin. Ini juga artis yang akan menghiburkan anda untuk konsert 80-70 nanti.
9: Hari Sabtu.
8: Oh, betul. Sumila Pohulan.
9: Sabah FM.
8: Bagus banget.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, lagu tadi, lagu daripada Ricky Mara, Kau Yakin Saja. Kamu harus yakin untuk datang sebenarnya dengan konsert 80-70 nanti.
2: Betul, sebab masuk percuma. Lepas tu kamu berpeluang lagi untuk menang tiket cabutan bertuah.
1: Oh, betul. Boleh dikasih tahu sangat apa hadiah-hadiah dia?
2: Boleh lah antaranya. Yang kau ingat. Ada TV.
1: Oh, ada TV.
2: Lepas tu ada motor.
1: Oh, motor. Brum, brum.
2: Ada tiket.
1: Oh,
2: penerbangan.
1: Tiket penerbangan.
2: Domestik saja.
1: Oh, domestik lah.
2: Pergi dan balik untuk dua orang.
1: Oh, tapi domestik dia lah. Tapi itulah. Tiket bertuah ni, siapa yang bertuah akan dapat lah kan? Ya, betul lah. Nah, siapa yang hadir dan bertuah?
2: Harap-harap yang datang kawan-kawan kita bertuah lah.
1: Betul.
2: Jadi, tapi dah ada syarat tu Nodi. Kena datang awal tu. Datang awal sebab
1: lepas
2: nanti
1: daftar.
2: Daftar dulu. Lepas macam sampai jam berapa aja tu pendaftaran?
1: Oh, ada masa dia.
2: Ada masa dia.
1: Datang awal lah.
2: Nanti kita tanya penerbit lagi lah kan macam mana begitu.
1: Betul.
2: Kalau lambat-lambat datang tutup sudah pendaftaran.
1: Nah, lagi kalau begitu aja mesti mau datang awal.
2: Okey. Kalau bertuah?
1: Ada juga lah sikit-sikit. Sikit-sikit lah.
2: Sikit lah. Tapi ada juga lah nak lari kosong.
1: Ada juga yang sedih mata memandang.
2: Okey lah. Hadiah paling last bantal. Kan?
1: Oh iya. Mana sudah tu?
2: Nada sudah.
1: Lupa sudah.
2: Okey. Sambung kelas belajar bahasa etik untuk ini hari. Pergi kedai. Beli baju baru. Oh, ini si Marta.
1: Okey.
2: Dalam bahasa Toraja.
1: Bahasa Toraja.
2: Yaitu Lamali. Lamali, Lamali na ali bayu, bayu baru, lako toko, makasih DJ.
1: Oh, makasih. Oh.
2: Hampir.
1: Oh, itu.
2: Lamali na ali bayu baru, lako toko.
1: Lako toko, toko ni mesti kedai.
2: Kan? Lamali na. Lamali na.
1: Okay,
2: makasih lagi. Marta.
1: Lagi ya komen di Facebook kita ada si Buluntung. Mau aku kadai memoli bangkat wagu Dusun Liwan Tambunan.
2: Okey, si Kingkan dia bilang aku mau mengoi da sintil.
1: Sintil point.
2: Sintil point. Memoli da bayang wagu.
1: Oh, ya banyak kata kalau jual sedapnya kadai kan. Bajau Pantai Barat sabar dia bilang pi aku ni kedai meli baju.
2: Oh, makasih Alfi.
1: Okey, pi aku ni kedai beli baju.
2: Okey, si Emalia. Kan ke kadai ku ngaga membeli baju baru.
1: Oh.
2: Membali baju baru.
1: Membali baju baru.
2: Kan ke kadai.
1: Si Taufir dia bilang aku muli puso moyo kadai membali babaru wagu. Oh, babaru babaru baju.
2: Okey. Lagi Ina Rosana, aku ingin tak kadai meli baju bau. Bajau sama tuaran.
1: Okey,
2: alright. Aku ingin
1: Ini mana?
2: Sungai Abai.
1: Sungai Abai. Wangku memali sabu wagu.
2: Oh,
1: wagu.
2: Sabu wagu.
1: Sabu wagu.
2: Okey.
1: Sabu baju kali kan?
2: Ya, okay. Sabu.
1: Kita lagu daripada Zali R, Rindu Semakin Rindu.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Okey, so pukul 2.55 minit petang. Ada beberapa lagi lah kan yang boleh kita kasih baca di sini.
1: Okey, saya mau pergi kedai beli baju baru. Kita ada kawan kita si Sungoi Makiang. Dia bilang, owangku miyong di kedai mamali sabung wagu.
0: Oh, Sungai Makiang tongot. Apa ni? Owangku miyong di kedai mamali sabung wagu. Okey. Si Nabila Murut Timbogon Tendam, dia bilang mongoi aku ra kedai membeli bayang baguon.
1: Okey, si Udit mongoi aku it kedai memoli rasuk wagu.
0: Okey, Tantari dan Mas Mira, aku hendak tulak ke kedai menukar baju hanyar.
1: Menukar.
0: Dia bukan beli, dia tukar. Saya mau tukar baju. Ini saya sudah lama pakai.
1: Aku hendak tulak. Si Marsa Saleh dia bilang dalam bahasa Tidong, guangku makau de kedui.
0: De kedui.
1: Ngalit de baju bagu.
0: Oh, kedui.
1: Kedai.
0: Kedai. Lagi kita ada si Doraemon. Mongoi pogihum bangkat momolioku, dia bilang.
1: Okey, si man label karang kuka kadai membeli baju baru Brunei.
0: Bahasa Brunei. Okey, helas. Mizan Abdin dia bilang dalam bahasa Bajau sama KB, aku ingin ngogok kadai meli badu bau.
1: Okey, terima kasih untuk semua yang berkongsi belajar bahasa etnik untuk ini hari.
0: Betul. Di jam yang kedua, kejap lagi kita akan kongsikan topik santai kita untuk hari ini. Kita ada lagu daripada Adi and Jazz, Kumala.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Kamu semua yang mendengarkan kami Bahngam lah tu, ada yang mau dengar lagu hujan, dia bilang. Di mana hujan sekarang ini? Kamu boleh kasih kongsi sama kami. Mungkin ada kawasan yang dilanda hujan lah kan.
1: Okey, ini kejap kita tengok dulu. Bila Met Malaysia akan keluar ini amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang. Oh, habis sudah. Selesai sudah.
0: Okey, apapun mungkin ada yang berada di kawasan yang terkesan dengan hujan ketika ini, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
1: Okey, jam yang kedua macam biasa, kita ada topik. Kalau tadi cerita pasal baju, ini tadi cerita pasal tidur.
0: Tidur. Okey. Sebab pasal tidur ni kan, kamu ni jenis yang tidur yang senang tidur di tempat baru. Maknanya hari ni kita mau pergi jalan-jalan, dia bilang.
1: Kundasang.
0: Gitulah. Jadi kita pergi Kundasang. Jadi first time sampai sana. Jadi kamu jenis yang senang untuk tidur di kawasan tu ataupun jenis yang
1: susah,
0: pusing-pusing lu kepala, kira ambing lagi satu kami dua kami. Untuk buat tertidur.
1: Kira macam jenis senang tidur ataupun susah betul kalau di tempat baru.
0: Kadang-kadang ada yang bilang, cuma lain di tempat sini tahu. Ada yang begitu lagi.
1: Pandai kunun merasa-rasa.
0: Kan. Macam ada yang tingu-tingu lah.
1: Kalau macam berkawan tak apa-apa Nodi. Kalau sendiri tu yang bikin takut. Jadi kamu boleh kongsi sama kami. Kamu jenis yang macam mana?
0: Betul. Jenis yang senang mau tidur.
1: Asal jumpa katil,
0: tilam, bantal yang empuk.
1: Cukup.
0: Landing tidur. Time, tidur. Tiada masalah. Kawan berdengkur sebelah pun tidak dengar sudah.
1: Berdengkur kau. Ada yang memang susah. Kalau macam saya jenis yang sangat susah. Untuk di tempat baru tu susah sikit lah.
0: Kadang-kadang suasana dia lain kan.
1: Kiri kanan, kiri kanan. Sebab ialah bantal lain, tilam lain. Macam susah sikit. Tapi mungkin malam kedua, ketiga, okey sudah.
0: Okey sudah lah kan. Tapi itulah, ada yang tempat yang mungkin first time kita sampai, jadi suasana dia mungkin lain. Jadi itu yang membuatkan kita sukar untuk melelapkan mata.
1: Banyak pertanyaan, kenapa di situ dah letak ya? Kenapa di situ? Lain yang, juga ada punya gambar ini. Oh,
0: begini. Kayaknya di sini nih begini. Ini kan cermin dari sebelah sini ya.
1: Kenapa juga gambar ini dia letak macam nak ngam je.
0: Maksud kalau ada yang jenis yang tidak ambil peduli, memang kate. Hilang siaran terus.
1: Berebut sama kawan lagi. Aku nak di tengah. Aku mau disiring.
0: Begitulah. Jadi kamu boleh kasih kongsi sama kami macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM di 0194904848 ataupun
1: di Facebook rasmi kami, cari Jak Sabah FM. Bagus bah.
0: Kita ada gandingan Feradi dan juga Vince bersama dengan Marlini Kulindot.
1: Sabah FM.
0: Bagus bah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sumila Pogulan, Sumila Nova Baramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
6: Ini adalah Fizan.
7: Oh, yeah.
6: Yeah.

0: Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan sebagai panduan rakan-rakan dan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini adalah pukul 3.33 minit petang nanti. Terus dengarkan kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
3: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus, ba. Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
4: Terima kasih.
5: Kotomadan.
6: Sia-sia.
7: Thank you.
8: Terima kasih.
9: Magsukul.
10: Paring kewenangan.
11: Ponsikau.
12: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Khabar. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Okey, Sabah FM bagus bah 3:58 minit petang. Cerita kita pasal
1: untuk peserta
0: kita untuk ini petang.
1: Tidur.
0: Tidur di tempat baru.
1: Modop. Okeylah, ini petang cerita pasal lah tidur. Kamu jenis yang senang tidur di tempat baru ataupun kena ambil masa jugalah baru boleh tertidur.
0: Okey, ada kawan-kawan kita di sini yang sudah komen-komen. Terima kasih untuk si Rosie William Z. Dia bilang susah mau tidur di tempat yang baru.
1: Kenapa?
0: Sudah dekat pagi baru tertidur. Itu pun tidak sampai satu jam terbangun sudah, dia bilang.
1: Okey, kiri kanan, kiri kanan. Tarik selimut, buka selimut, enggak juga tertidur.
0: Itulah.
1: Okey, si lagi. Emma dia bilang jenis susah tidur kalau tempat baru. Sampai jam 2 baru boleh tidur.
0: Okey, sampai jam 2 dia bilang.
1: Okey lah kan, 2, 3, 4, 5, 6, 4 jam juga tidur kalau bangun jam 6.
0: Kalau yang apa ini jenis yang tidur lambat, pas bangun pun lambat.
1: Lena rupanya.
0: Lena rupanya kan.
1: Si Rio senang tidur walaupun baru pindah tempat. Lelaki begitulah, saya rasa senang dia tidur.
0: Kan.
1: Asal panat ya, bolehlah tidur.
0: Bolehlah, dia bilang. Si Riri pula kena ambil masa juga baru dapat tidur. Kadang-kadang yang begitu. Betul?
1: Kamu boleh terus komen-komen lagi kalau kamu lah kan di tempat baru. Kamu jenis yang senang mau tidur ataupun kena ambil masa.
0: Betul.
1: Berjam-jam. Pagi baru tertidur.
0: Maknanya susah mau tidur lah kalau begitu. Insomnia. Kita lagu daripada Ezaitman, lagunya berjudul Bahagia.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.
4: Kau punya wajah ini. Apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Fajahanim.
5: Sembilan bulan, sembilan novabaramu.
0: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
6: Aduh, batuk pula dah.
7: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
6: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
7: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
6: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
7: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.

0: Bah. Okey, Sabah FM bagus. Bah. So, pukul 4:15 minit petang. Tiba masanya kita mau bagi soalan. Soalan ke apa ni?
1: Kita mau kasih peluang dorang untuk dapatkan betul. Dua keping tiket untuk dia masuk percuma tapi betul. Ada tempat duduk sudahlah di depan.
0: Tempat duduk khas untuk anda semua menonton konsert 80-70.
1: Okey, ini petang. Ini penerbit punya arahan. Dia minta untuk pendengar kita nih, hantar voice note terpantas untuk menyanyikan chorus lagu Ramlaram, Kau Kunci Cintaku di Dalam Hatimu. Macam mana chorus dia? Coba kita pasang dulu chorus dia macam mana?
0: Chorus itu?
1: Ah, itu kali.
0: Sukarnya untukku.
1: Nah, itu dia punya chorus.
2: Kau kunci
1: itu dia punya chorus.
0: Itu dia punya chorus kan.
1: Jadi kamu hantar voice note. Siapa paling laju? Paling laju lah. Sama sedap ke suara? Tak kisahlah.
0: Kami tak kasih anu, kasih dengar anu live kasih play dah.
1: Jadi nyanyi bagus-bagus lah.
0: Betul. Okey. Jadi kamu boleh hantar sekarang di nomor WhatsApp Sabah FM di 0194904848.
1: Okey. Kita tunggu. Kita tunggu. Siapa cepat dia menang lah, kita kasih lah. Kasih yang senang-senang
0: ya. Betul. Kamu kan menyanyi lah, kan nyanyi live lah, voice note kan. Kau kunci, tidak dengar balik lah kan.
1: Sukarnya.
0: Gitu kata. Sukarnya untukku. Kau kunci. Kamu aja. Voice note itu saja chorus dia.
1: Si Azmin, ini lagu wanita. Tak kisah. Lelaki boleh nyanyi.
0: Ini saya nyanyi tadi okey juga pun.
1: Okey. Coba kau nyanyi sendiri nak pasang tuh. Sukarnya nak pakai.
0: Sukarnya diriku.
1: Salah. Bukan diriku,
0: apa?
1: Untukku.
0: Sukarnya untukku berpisah denganmu. Kau kunci cintaku di dalam hatimu.
1: Adakah yang berani sahut cabaran kami?
0: Okey, kamu terus santer saja. Okey, kami tunggu kamu punya voice note. Kita dengarkan dahulu lagu itu. Sedengar Sabah FM.
1: Sabah. Dame unger.

0: Angker. Okey, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami. Dan pastinya 4:21 minit petang. Kita sudah ada pemenangnya.
1: Kita pasanglah.
0: Kita pasang. Dia punya suara.
1: Kita tengok suara siapa nih.
2: Sukarnya bagiku berpisah denganmu. Kau kunci hatiku di dalam hatimu.
1: Apa ini hatimu, hatiku?
2: Sehingga ku lemah bila kau tiada di sisiku.
1: Mau lagi? Yang mana satu? Tapi dia cakap kan dia mau menang. Sebab ada satu lagi dia nyanyi.
0: Okay.
2: Saya mau buy the ticket. Saya mau duduk depan berjumpa sama Asiano yang ala non lela. Okay,
0: lulus. Okey, walaupun tanya untuk rakan kita Saadi, okey, anda menanglah apa ni tiket apa ni
1: dua keping tiket.
0: Bukan tiket bertuah.
1: Bukan.
0: Tiket masuk untuk apa ni menonton konsert 8070 tempat duduk khas.
1: Lepas tu untuk kamu yang mau tuntut itu tiket, kamu boleh datang hari Sabtu. Hari Sabtu jam 12.30 hari lah. Start jam 12.30 hari sampai petang. Nanti kamu jumpa Kakak Cik sama Kak Lang di sana.
0: Jadi apa ni mini studio. Okey, pada hari tersebut kena datang awal lah untuk apa ni kamu menuntut tiket kamu. Okey.
1: Wow.
0: Alright, kejap lagi macam biasa 4:30 minit petang kita ada berita utama Sabah FM.
1: Okey.
0: Dan tajuk-tajuk berita utama untuk petang ini, penyelarasan segera projek Leburaya Pen Borneo elak kelewatan berterusan dan
1: tanaman limau manis potensi menjadi sumber ekonomi baharu.
0: Okey, yang mana akan dibacakan tepat 4:30 minit petang nanti.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Hola, hi, Nolela.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penyelarasan segera projek lebuh raya Pan Borneo elak kelewatan berterusan. Tanaman limau manis berpotensi menjadi sumber ekonomi baharu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahida Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Semua agensi yang terlibat dalam projek lebuh raya Pan Borneo Sabah perlu membuat penyelarasan segera bagi mengelak kelewatan berterusan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, beliau dimaklumkan Jabatan Kerja Raya mengenai status semasa projek melibatkan jajaran sepanjang 14.96 km dari Kampung Perpaduan Datuk Moh ke Sukau. Setakat ini kerja fizikal yang dilaksanakan kontraktor mencapai tahap 12.35%, manakala kemajuan keuangan mencapai 11.52%. Projek bernilai kira-kira RM269.9 juta ringgit itu dijadual siap pada Februari 2028. Beliau berkata demikian ketika meninjau pakej kerja WP25. Komponen utama sedang dalam pembinaan termasuk persimpangan bertingkat, hentian bas, jambatan pejalan kaki, sistem perparitan dan culvert bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Mengenai perkembangan pakej WP24 pula, jajaran sepanjang 15.88 km dari Sungai Tekala ke Kampung Perpaduan Datuk Moh telah mencapai kemajuan fizikal 15.6% setakat April lalu. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1B merupakan inisiatif strategik kerajaan negeri dalam memperkukuh rangkaian infrastruktur serta merangsang pertumbuhan ekonomi khususnya di pantai timur Sabah. Industri tanaman limau manis di N34 Lumadan berpotensi dibangunkan sebagai sumber ekonomi baharu penduduk setempat. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Ruslan Muharram berkata, potensi itu dikenal pasti hasil lawatan ke Kampung Bertanduk Lubak dan Kampung Naparan, Kapawa bersama beberapa agensi berkaitan. Jelasnya tanaman limau di kawasan tersebut subur dan sesuai dikembangkan secara komersial selain telah diisytiharkan bebas penyakit oleh Jabatan Pertanian. Bagaimanapun katanya, usaha meningkatkan kualiti buah dan aspek pemasaran perlu diberi perhatian agar industri tanaman limau manis lebih berdaya saing. Datuk Ruslan yang juga ADUN Lumadan berkata, kerajaan akan terus menyokong pembangunan produk hiliran seperti jus limau dengan kerjasama Jabatan Pertanian dan MARDI. Dalam lawatan sama, beliau turut meninjau potensi tanaman baharu di Kampung Nukahan yang masih di peringkat awal perancangan. Majlis Penasihat Wanita Sabah MPWS dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA terus memperhebat kerjasama strategik bersama media dalam usaha memperkasa wanita. Ahli Jawatankuasa Induk MPWS Datin Atin Belinda Buntut berkata, media terus memainkan peranan penting dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Bagi penggal 2025 hingga 2026, MPWS memberi fokus kepada tiga agenda utama iaitu pendidikan, kepimpinan dan keusahawanan wanita di Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali di Kota Kinabalu. Sehingga kini pelbagai program telah dilaksana termasuk sesi bimbingan keusahawanan, latihan kepimpinan dan program pendidikan bagi membantu memperkasa golongan wanita di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Perluasan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS ke Sabah, Sarawak dan Labuan mampu meringankan kos operasi sektor pengangkutan darat sekaligus membantu menstabilkan harga barang khususnya di luar bandar. Bercakap kepada RTM, Filo Penyelidik Pusat Pembangunan Ekonomi dan Dasar Universiti Malaysia Sabah Dr. Izan Azian Abdul Jamil berkata, langkah itu memberi manfaat besar kepada perusahaan kecil dan sederhana yang bergantung kepada perkhidmatan pengangkutan awam bagi penghantaran barangan ke kawasan pedalaman berbanding penggunaan lori atau trailer yang menelan kos tinggi. Kaedah itu lebih jimat.
3: Kita tahu bahawa pengusaha-pengusaha SME, syarikat-syarikat kecil ini sebenarnya menggunakan perkhidmatan seperti taksi dan bas mini untuk menghantar barang-barang mereka ke kawasan-kawasan luar bandar.
1: Penetapan harga diesel bersubsidi RM2.15 seliter disifatkan sebagai langkah bersasar kerajaan dalam membantu golongan memerlukan walaupun terdapat tekanan kenaikan harga pasaran global. Manakala pelaksanaan sistem flat card pula dilihat mampu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ketirisan subsidi diesel. Penguatkuasaan bahasa Kadazan Dusun dalam kalangan pelajar dapat diperkukuh melalui penganjuran pelbagai pertandingan sempena perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri. Antaranya pertandingan HIS, Menanggon dan Momo Roysol yang akan berlangsung di KDCA Penampang pada 16 Mei ini. Pertandingan akan dirasmikan Presiden KDCA Huguan Siow Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Ahli Majlis Tertinggi KDCA Rindawan Datin Ellen Nora Amandus berkata pertandingan itu menonjolkan cara peserta menyampaikan dan berinteraksi dengan penonton.
4: Melalui pertandingan ini, mereka akan lebih bersemangat untuk bertutur dalam bahasa Kadazan Dusun, tidak kisahlah dari mana rumpun, tetapi mereka akan lebih memelihara dan mengukuhkan bahasa ibunda mereka itu sendiri.
1: Datin Ellen ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Segar di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu. Sementara itu, dalam kunjungan sama, penolong pengarah sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri, Lorinda Joseph berkata, 288 buah sekolah menyertai pertandingan HIS, Menanggon dan Momo Roysol sempena Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun ini, antaranya sekolah dari Ranau, Tambunan, Keningau dan Tuaran yang terbanyak menghantar penyertaan. Sambutan menggalakkan itu berikutan kelas bahasa Kadazan Dusun diperkenalkan sejak sekolah rendah dan menengah, sekaligus meningkatkan kefasihan pelajar serta menyumbang kepada markah kurikulum mereka. Hanya 15 sekolah terpilih ke peringkat akhir bagi setiap kategori HIS, Menanggon dan Momo Roysol. Pertandingan akan menampilkan karya unik dan budaya Kadazan Dusun dalam bentuk teater musikal selain persembahan nyanyian dan tarian. Tambah Lorinda, adanya sokongan KDCA dan kerajaan negeri akan memastikan pertandingan tersebut kekal sebagai antara pengisian sempena Pesta Keamatan sekaligus menarik lebih banyak penyertaan pada masa akan datang. Penglibatan pemuda gagasan rakyat terus diperkasa seiring dengan keperluan parti dan negara. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat yang juga Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Azrul Ibrahim berkata, penglibatan mereka termasuk menyokong agenda pembangunan yang dilaksanakan kerajaan selain menjadi tulang belakang parti.
5: Kita mahu pemuda menjadi hulu balang parti, bersiap sedia setiap masa berdepan dengan sebarang kemungkinan, dan kita mahu institusi pemuda akan lebih bergerak dalam konteks pemuda yang lebih segar, pemuda yang lebih bugar, pemuda yang menjadi tulang belakang kepada parti.
1: Azrul ditemui pemberita dalam program Jelajah Pemuda Gagasan Rakyat di Sandakan. Menurutnya, terdapat penstrukturan semula Pemuda Gagasan Rakyat daripada 73 sebelum ini kepada 25 mengikut kawasan Parlimen di Sabah. Penstrukturan semula itu akan disahkan dalam persidangan khas Pemuda Gagasan Rakyat pada 17 Mei ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Setakat ini, Pemuda Gagasan Rakyat menjelajah ke 45 bahagian termasuk Zon Sandakan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penyelarasan segera projek Lebuh Raya Pan Borneo elak kelewatan berterusan. Tanaman limau manis berpotensi menjadi sumber ekonomi baharu. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Baguslah. Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RPM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

0: Ngam Latu.
1: Okey, Pak Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Sudah pukul 4.50 minit petang yang memandu. Hati-hati dalam pemanduan.
2: Okey, semoga selamat sampai ke destinasi yang kamu tuju. Terima kasih juga kamu dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Betul. Cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan anda. Kamu jenis yang senang tidur di tempat baru ataupun kena ambil masa baru boleh tertidur.
2: Okeylah, kita mau baca komen kawan-kawan kita macam si Rafi. Ikut keadaan juga. Kalau satu keluarga yang satu kepala, dia bilang sampai pagi lah nak tidur. Ini aktiviti.
1: Itu aktiviti lah kan.
2: Ini memang lah.
1: Lagi kita ada si Beluntong. Dia bilang kan ambil masa jugalah baru dapat tidur.
2: Okey. Si Ozil. Mana-mana pun. Mana-mana pun senang tidur. Lagi-lagi kalau Manchester United menang lawan Liverpool. Nadi, tim mana satu?
1: Ini ketara lah ini peminat. Tapi ini Manchester United.
2: Nadi apa? Manchester kah?
1: Tidak.
2: Oh, Arsenal. Bukan dalam golongan antara dua tim menang.
1: Itulah. Okey, lagi kita ada kawan kita di sini, si Just KB. Saya semua okey je. Yang penting time tidur tiada yang sambung menyambung tu music original dengan alunan tersendiri, dia bilang.
2: Dangkur.
1: Dangkur. Music dangkur.
2: Kau tidur berdengkur kan tadi?
1: Dengkur.
2: Memang hari-harilah. Memang sebab ada orang macam kalau macam saya sendiri, kalau saya terlampau penat ya berdengkur.
1: Kadang-kadang kita dengar sendiri tu kan.
2: Saya orang sebelah yang kasih tahu, berdengkur semalam.
1: Gitu. Okey, apapun 5 petang nanti macam biasa kita akan dapat ikuti utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terus kamu komen-komen cerita kita untuk ini petang. Lagu daripada Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
2: Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Sebentar lagi, utama 5 petang.
1: Baguslah. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Radio Television Malaysia RTM dan Unify TV akan menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia dalam usaha kerajaan memastikan rakyat dapat menonton kejohanan itu secara inklusif dan sah. Perkara itu dimaklumkan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free to air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Menurut Datuk Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Ini pula mengenai sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang. Datuk Fahmi berkata ia bakal mengangkat tema media berintegriti teras kredibiliti bertujuan memperkasa peranan pengamal media dalam pembangunan negara. Malaysia berjaya mendapatkan semula 31.3 bilion ringgit atau 74.5% daripada 42 bilion ringgit dana Wan Malaysia Development Berhad 1MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau 30 bilion ringgit yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Menurut Tan Sri Azam, SPRM sudah mengesan kira-kira $2 bilion lagi dana 1MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal 1MDB di luar negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Azam memaklumkan siasatan kes pelaburan bernilai 1.1 bilion ringgit melibatkan perjanjian kerjasama strategik industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dengan Arm Holdings dari United Kingdom di peringkat akhir. Setakat ini 22 saksi telah dipanggil. Arahan penurunan kadar sewa premis milik semua agensi kerajaan disambut baik. Peniaga menyifatkan inisiatif itu mampu mengurangkan beban kos operasi yang semakin meningkat selain menarik minat peniaga baharu menyewa premis. Ikuti reaksi Siti Nur Atika Muhammad, Andy Helmita Judin dan Khairunisa Abu Bakar.
2: Kita boleh gunakan kos tu untuk marketing ke, untuk tambah lagi modal lain ke kan. Kalau boleh kurangkan, kita mungkin boleh cover kepada kos elektrik. Sebab kan elektrik kan agak tinggi jugalah.
3: Saya rasa kalau dapat turunkan, dia akan banyak dapat membantulah dari segi kadar kos. So, jadi bila kita buat jualan pun, kita boleh kurangkan harga yang sepatutnya lah.
4: Kalau kata dapat murah lagi, kita bolehlah drop harga jualan kita. So macam kat sini kan, mungkin dapat lagi sambutan lah. Dekat sini kan tak kurang orang menyewa. Mungkin orang rasa masih mahal. So kita boleh ramaikan lagi peniaga dekat area Mara ni.
0: Bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi setiap hektar sawah melegakan petani. Ia membantu meringankan beban dalam melakukan persediaan musim baharu tanaman padi. Menurut pengerusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Abdul Rashid Yob, pemberian itu membantu petani menyediakan modal awal bagi kerja membajak. Sementara itu, jawatankuasa penyelaras Pertubuhan Peladang Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda memaklumkan, pendahuluan itu dapat membantu petani memulakan kerja pembajakan dan penyediaan tanah yang menjadi fasa kritikal sebelum musim penanaman bermula. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia disaran memanfaatkan saringan kesihatan percuma sebagai langkah awal mengesan penyakit tidak berjangkit NCD sebelum komplikasi serius berlaku. Peringatan disuarakan Ketua Sektor Pencegahan dan Kawalan Kardiorenal Metabolik Kementerian Kesihatan Dr. R. Sivarajan. Katanya bawah inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, orang ramai boleh menjalankan ujian secara percuma. Ini bagi mengenal pasti indikator kesihatan termasuk paras gula dalam darah,

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
4: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
3: Afiq Syazwan.
5: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
3: Haziq Rosebi.
6: Ahai Nur Lela.
3: Ray Kimara.
7: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
3: Siti Fajahanim.
8: Sumila pobulan, sumila nova baramu.
3: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah.
9: Wow.
3: Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dangar.
1: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
2: Dangamlah tu,
3: janji dangar.
2: Sabah FM,
3: bagus bang.
4: Okey, Sabah FM bagus bang. 5.26 minit petang di jam yang terakhir. Kami berdua kasih kawan kamu.
5: Okey, masih lagi cerita pasal tidur.
4: Tidur.
5: Kamu jenis yang senang tidur di tempat baru ataupun kena ambil masa jugalah baru boleh tidur.
4: Baru boleh tidur kan. Jadi kamu beri komen-komen di Facebook, di WhatsApp pun boleh juga. Macam kawan kita di sini si Marsa.
5: Okay.
4: Dia bilang tengok tempat dan keadaan yang biasa jugalah, tapi kalau rasa terlalu penat memanglah cepat tertidur juga.
5: Okay. Dia bilang. Si Hasnah dia bilang kalau rumah sendiri senang, tapi kalau rumah orang lain kadang-kadang susah mau tidur, apalagi kalau dorang tak kasih mati lampu.
4: Memang
5: susah mau tidur, terbiasa sudah. Saya dan sekeluarga hanya lampu di tanda saja hidup kalau malam. Kalau kau dia tidur mati lampu? Seperti mati lampu.
4: Dua-dua okey.
5: Oh,
4: tidak ada masalah.
5: Gila, senang dibawa kemana-mana. Jumpa di rembulan, nampak bantal, tidurlah Lena sampai kelaparan. Sampai lapar.
4: Lena sampai lapar, boleh lah dia bilang. Bawa sedikit tidur nanti kelaparan dia bilang. Nanti makan lagi tambah lagi berat badan. Si Apple White Six, kalau saya tidur di tempat baru biasanya jika terlalu letih terus tertidur. Tapi biasanya kalau jalan jauh lah dia bilang.
5: Penat gitu. Kamu boleh terus komen-komen lagi. Nanti kami baca cerita pasal tidur.
4: Betul. Okey, kita ada lagu daripada kumpulan The Cranberries, Linger.
5: Sabah FM.
4: Bagus banget.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.

0: Ipa Jahanim. Dania dan Joy bermula pukul 8 malam 9 Mei hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma, juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konser 80-70 RTM 80 tahun dulu, kini, selamanya.
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
3: Kamu tahu?
4: Eh, Rapik, kau pandai main gitar?
5: Boleh lah sikit-sikit, setakat kotsi tu boleh lah.
4: Wih, pandai main ni. Selalu kalau kita nampak tali gitar ni kan, kan kita nampak macam diperbuat dari logam gitu lah kan.
5: Macam dawai lah.
4: Dawai gitulah kan. Tapi kalau kamu tahu, dulu-dulu punya gitar, bukan gitar sialah, dia music instrument yang bertali ni lah.
5: Ya.
4: Dia awalnya bukan dibuat daripada besi ataupun logam, tapi dari usus hewan.
5: Wih, kau ni.
4: Betul.
5: Lain macam kau sekarang ni, berinformatif.
4: Jadi usus hewannya itu khususnya macam kambing ataupun anak biri-biri. Nah, kasihan anak biri-biri ususnya.
5: Dulu-dululah.
4: Dulu-dululah.
5: Ini saya rasakan zaman-zaman Yunani ni kan.
4: Jadi dorang ambil daripada organ hewan tu untuk jadikan tali gitar. Tapi sekarang tidak, sudahlah. Sekarang sudah beralih ke besi lah, kasihan hewan.
5: Baru saya tahu. Campin pula kau ah.
4: Mestilah.
1: Oh, baru saya tahu.
6: Excuse me, this is the operator, Captain Over. I have an emergency call for you on line 5 from a Mr. Hand.

0: Okey, Biz On Air untuk petang ini kita bawakan kepada kamu semua mungkin ada yang tengah mencari makanan yang sedap dan pastinya rasa yang bajet-bajet.
1: Oh, jadi memang gamla kan kita mau kasih kongsi sama pendengar kita. Ini pasal bisnes Dudek Aklaken.
0: Dudek Aklaken. Bukan Sadik Sigaraga.
1: Bukan. Oh. Dudek Aklaken. Yang mana pilihan di sana memang banyak. Ada kalau mau yang berkuah, ada soto yang panas dan juga menyelerakan.
0: Oh, okey. Dan kamu boleh cuba. Kalau mau yang kenyang di belakang, boleh cuba nasi kuning ataupun nasi campur budget yang penuh dengan lauk. Dan kalau mau yang lain lagi sikit, dia ada meatball dengan creamy mashed potato. Yang mana disiram dengan sos black pepper.
1: Padu.
0: Okay. Padu memang.
1: Sesuai untuk bila-bila masa, sarapan, makan tengah hari, ataupun yang santai-santai, Nodi. Macam petang-petang begini kan, boleh juga kita makan. Jadi kalau kamu tercari-cari menu untuk hari ini, singgah aja ataupun kamu cari aja Facebook Dudek Aklaken.
0: Dudek Aklaken.
1: Ya. Yeah.
0: Makan sedap, pilihan pun banyak.
1: Lapar saya, Nodi. Kau tengok bah ini. Mashed potato.
0: Oh, mashed potato itu meatball.
1: Apa okay. tu? Apa tu? Lada hitam tu?
0: Black pepper. Black pepper pepperoni.
1: Ini nasi kuning.
0: Nasi kuning ayam.
1: Soto ayam.
0: Oh, boleh tahan.
1: Okeylah, saya lapar sudah. Budget kan? Ngamlah, belum gaji lagi. Mau carilah ni.
0: Okey, kamu boleh terus saja di Facebook Sabah FM dan terus cek Dudek Aklaken punya Facebook.
1: Okay? Sabah FM.
0: Bagus banget.

0: Bah Ngamlah tu.
1: Okey, Bang Ngamlah tu, lagu tadi lagu daripada Pelopopi Cinta.
2: Ya, okey, 5.49 minit petang.
1: Okey.
2: Kita mau baca lagi lah antara komen yang dihantar.
1: Betul.
2: Ini kawan kita, si Jenny. Dia bilang, kalau saya ikut tempat juga. Kalau rumah orang kadang tak selesa menyebabkan tak dapat tidur. Kalau tertidur pun cepat terbangun. Apalagi kalau lampu menyala, sebab saya biasa tidur tutup lampu. Awas kalau tempat orang cicak bergerak pun boleh terbangun loh, dia bilang.
1: Bunyi cicak.
2: Lihat kan cicak bergerak bunyi begitu.
1: Okey, tadi macam ada voice note kan si Pili tu.
2: Oh iya. Mana tadi?
1: Jangan dia menyanyi sajalah.
2: Tak apa, kita dengar.
1: Okey.
3: Hello. Assalamualaikum.
2: Hello. Waalaikumsalam
3: kepada Sinodi sama si Kak Azian lah.
1: Kak Azian.
2: Oh, iyalah, okay.
3: Masal tidur ini bukan juga bilang sembarang, tapi tengok keadaan, tengok tempat juga. Tidak boleh sembarang tidur yang tidak ngam. Maksudnya begitu. Tempat sendiri okey, tidak masalah, tapi tempat orang ni bermasalah. Jadi kena tahan lah. Jadi walaupun ngantuk semacam mana pun, tempat orang ni kena kontrol jugalah. Apa boleh buat. Tapi tempat sendiri tidur tidak masalah. Kau sampai di kosin pun tidur, apa lagi kalau ditilam. Okey, sampai FM. Bagus.
1: Kalau tempat orang takut nanti anu betul berdengkur kuat.
2: Berdengkur. Kesian tuan rumah tak boleh tidur.
1: Sudah tidur kat orang berdengkur lagi kuat.
2: Okey, si Azlina, kalau saya sudah tidur lepas itu tiba-tiba terbangun, memang susah mau tidur balik. Kadang-kadang 3-4 pagi baru tertidur. Tup-tup sedar alam sudah bunyi jam 6 pagi. Wiyo, kadang terpaksa makan obat selisma bikin tidur.
1: Woi,
2: bahaya.
1: Itu jangan. Tidur dengan apa nih, cara yang natural.
2: Natural.
1: Natural.
2: Si Yusuf senang dia tidur, dia bilang.
1: Oke, alright, apapun, terima kasih untuk kamu semua yang sudah komen-komen cerita santai kita untuk ini petang. Apapun, semoga anda yang mungkin susah mau tidur malam tu kan, ya, dapatkan mungkin rawatan di klinik kan. Dapat apa dinasihat daripada mereka yang pakar.
2: Kenapa begitu? Okey, apapun, terima kasih banyak-banyak. Lepas ini simfoni tetap di hati. Kami undur diri. Assalamualaikum.
1: Bye.

0: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

0: Khutbah.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati. Terima kasih DJ Nodi dan DJ Azian sebentar tadi yang telah pun bersama dengan kita sejak pukul 2 petang lagi dalam Bahngam lah itu janji dengar. Apa khabar anda hari ini? Kan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Macam biasa tepat 6 petang kita bertemu lagi di penghujung hari simfoni tetap di hati. Iaitu waktu di mana untuk kita tarik nafas petang ni kan. Kita tarik nafas seketika selepas penat bekerja seharian dan ataupun ada aktiviti lain. Dan semoga petang hari ini membawa sedikit kelegaan, sedikit senyuman, panjang lebar senyumannya selepas bekerja, dan ruang untuk kita menghargai diri sendiri. Dimanapun anda berada, di jalan raya, di rumah ataupun masih di tempat kerja, jaga diri, pandu dengan selamat. InsyaAllah hari ini 6 Mei 2026 bersamaan 18 Zulkaedah 1447 Hijrah, Ella akan temani anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.24 petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: usah risau duniawi. Akhirat abadi menanti.
1: Kota Belud 101.5 FM Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Sabah FM.
5: Sekilas renungan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat baik hati semuanya, yang budiman-budiman nih semuanya. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, ya apalagi yang kita harapkan melainkan rahmat Allah yang sentiasa singgah dalam kehidupan kita. Kita ini hidup kalau sudah bilang orang bermandikan rahmat, bersimbah dengan rahmat Allah, itu pasti apa saja kita buat, nada lain yang kita nampak hanya kebesaran-kebesaran Allah. Bersedekah bukan pasal pamer, bukan pasal banyak duit, tapi pasal suka bila Allah melihat perbuatan baik itu. Bila kita menolong orang, bukan pasal kita boleh menolong atau ada kemampuan untuk menolong, tapi kita tahu Allah suka kita tolong orang. Dan kesukaan-kesukaan Allah itulah yang kita cari. Ya Allah, kalau sudah kita dapat belajar ya buat mencari atau memburu kesukaan-kesukaan Allah, nah kita tidak peduli manusia suka kah, tidak suka kah, nah pandai-pandailah dia. Yang penting apa? Perbuatan kita itu disukai dan diredai oleh Allah. Masya Allah. Sahabat yang mulia, macam biasa, pesanan penaja nih, setiap kali sekilas renungan, jangan lupa banyakkan salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sambung. Hikmah dakwah junjungan dalam peristiwa Hudaibiyah. Antara salah satu lagi, ya, hikmahnya, peristiwa Hudaibiyah itu menjadi salah satu penanda aras. Bila orang putih apa dengan izin, benchmark, Masya Allah. Itu penanda aras antara wahyu kenabian dan pemikiran manusia. Itu ada bezanya. Sebab Nabi itu bukan bercakap dengan suka-sukanya. Pikiran Nabi itu bukan didorong oleh hawa nafsu. Kita sudah sebut pada siri yang lepas, Nabi itu semuanya adalah tuntunan-tuntunan wahyu ilahi. Makanya demikian peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu membuktikan bahwa kerasulan, kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar dibimbing oleh wahyu ilahi. Dan kemudian kalau hanya diandalkan dengan pemikiran manusia, percayalah sahabat yang mulia, tatap punya akan bergaduh. Tapi Nabi, ialah istilah kita munajat kepada Allah, pasti Nabi akan bukan lagi minta bimbingan Allah, Allah akan membimbing Nabi setiap saat. Dan asbab itu, maka terbeza kalau kita hanya bergantung dengan pemikiran kita manusia, tentu pemikiran kita ada batasnya. Apatah lagi hasil pemikiran itu kalau diproses melalui hawa nafsu dan keinginan-keinginan pribadi kita, tentu saja dia akan di ujungnya pasti akan mengecewakan kita. Karena yang namanya nafsu, sahabat yang mulia, itu jarang memberikan apa nih bilang orang kebaikan-kebaikan yang panjang. Itu kebaikan sementara waktu saja. Tapi di sini terbukti ketika peristiwa Hudaibiyah, terbeza antara bimbingan wahyu dan pemikiran manusia. Maksudnya apa? Apa hikmahnya? Kita harus belajar bahwa dalam hidup kita, utamakan bimbingan, tuntunan wahyu ilahi. Itu di mana dilihat dari kenabian Nabi SAW dan kerasulan baginda. Makanya pemikiran kita tidak boleh melewati bimbingan atau tuntunan wahyu. Sebaliknya pemikiran kita harus didasari oleh tuntunan dan bimbingan wahyu ilahi. Itu maksudnya.

0: Dan sahabat yang dimuliakan Allah, ini lagi terbukti ternyata ketika peristiwa Hudaibiyah, peristiwa itu jelas membuktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatan lil alamin. Sikap Nabi ketika Nabi memikirkan dan mendepani cabaran itu, Nabi tetap melaksanakan apapun semua itu berdasarkan sifat baginda rahmatan lil alamin. Nabi tidak sakiti siapa. Nabi berusaha untuk melakukan kebaikan. Pokoknya apa saja yang disentuh oleh Nabi, semua akan terasa rahmatnya. Dan itulah yang terbukti dalam perjanjian Hudaibiyah. Sahabat yang mulia, mari sama-sama kita tiru apa yang Nabi buat ini. Jangan bilang orang, jangan gopoh-gapah. Ya, jangan mengandalkan otak kita saja, tetapi seharusnya kita menjadikan wahyu ilahi sebagai tuntunan dan bimbingan buat kehidupan kita. Jumpa lagi di siri akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Edin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Fatir bermula ayat 1.

0: Ibu.
1: Kota Belud 101.5 FM.
2: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Symphony.
1: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang baru saja mendengar Sabah FM melalui frekuensi 89.9 ataupun 104.5. Masih bertemankan Ella ketika ini dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, dalam kesibukan kita mengejar kerja, impian dan tanggungjawab, jangan sampai kita lupa ini tanggungjawab kita pada yang sentiasa ada untuk kita sejak awal lagi. Kalau kita masih ada ibu, kalau kita masih ada ayah, dan kalau kita masih ada keluarga, biar sesibuk mana pun kita, cuba luangkan masa pulang menjenguk, bertanya khabar ataupun sekadar duduk bersama walaupun sekejap, kan, singgah sebentar. Kerana satu hari nanti masa tu tak mungkin akan datang lagi. Jadi hargailah selagi mereka masih ada, sebab kasih sayang keluarga tak pernah minta banyak, cukup dengan kehadiran kita. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 7.36 malam. Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
2: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
3: Sangpu makarua halibulan 5 sakahaba tahun runia ta'ajub maka allogan insan yasidaru ania mabihingtam hinabukitam amarullu toongan sigam ngai kahal maghinang makasihatan.
4: Assalamualaikum dan salam Simfoni Tetap di Hati. Dan kepada anda yang baru saja mengikuti kami, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Pada anda mungkin yang baru saja orang kata tahu RTM Klik tu apa, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik.
0: Tawau 95.7 FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Baik, Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik. Sekarang ni pun kita boleh tonton TV 1 melalui aplikasi RTM Klik, yang mana sedang orang kata drama Aku Yang Merinduimu. Bolehlah tengok TV 1 melalui aplikasi RTM Klik. Baik, untuk kata-kata hari ini, 6 Mei 2026, bergembiralah sebab kita semua layak untuk bahagia. Apapun yang sedang anda lalui hari ini, ingat, bahagia itu bukan milik orang tertentu, tapi ia milik kita semua. Jadi yang terus kuat, yang masih bertahan dan tak pernah berhenti untuk berharap. Kadang bahagia itu sederhana, cukup dengan satu senyuman. Senyum saja pun dah cukup. Kan, satu lagu yang kena dengan jiwa, ada lagu yang kena dengan jiwa kita kan, ataupun satu momen yang tenang untuk diri sendiri, satu ungkapan sokongan dan penghargaan terhadap diri seseorang yang membawa maksud bahawa seseorang itu berhak untuk merasa gembira dan menikmati kebahagiaan. Tak perlu merasa bersalah atas kesusahan, kegagalan ataupun kesedihan yang pernah kita lalui. Jadi untuk anda yang sedang mendengar, jangan lupa bahagiakan diri walau dengan perkara yang kecil, sebab memang kita layak untuk bahagia. Okey, baik, tak adil kalau kita tak dengar lagu ni. Okey, I share it now. Sabah FM, bagus bah.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni tetap di hati. Anda masih bertemankan saya Ella ketika ini pukul 7.14 minit malam. Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Pastikan anda kekal fokus. Kalau menguap balik-balik, menguap tu tengok orang sebelah pun, mengantuk sudah kawan kita tu di sebelah tu. Nah, berhentilah kita kan di tepi bahu jalan tu, berhentilah di tempat yang selamat ataupun berhenti minum lagi bagus kan. Okey, baik. Orang kata keselamatan anda lebih penting daripada segalanya. Itu penting kan, sebab ada orang yang masih sayang tu kan. Jadi semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Tak kisahlah destinasinya tu, sampai ke rumah kah ataupun mau jumpa cewek kah kan, mau jumpa orang kata keluarga kah ataupun mau jumpa sahabat anda kah. Itu yang paling penting, keselamatan anda, supaya selamat sampai ke destinasi. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM Bagus Bah Simfoni,
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati. Okay, terima kasih banyak kepada anda yang memilih Radio Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Kan diharapkan baik-baik saja. Dan Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana di Sabah, iaitu di pedalaman Sepitang, Tenom, Nabawan dan Keningau sehingga pukul 9 malam nanti. Baik, kalau hari ini ada yang rasanya ada yang terasa kecil hati ataupun ada yang rasa sakit hati, jangan simpan lama-lama. Kita relax saja, tarik nafas, lepas perlahan-lahan, kan? Kadang-kadang kita simpan tu sampai besok marahnya, kan? Jangan. Yang sakit tu kita, bukan orang yang kita marah, tapi yang sakit tu kita. Jadi tak semua benda perlu kita ambil serius sangat, kan? Kadang-kadang orang cakap kita senyum saja, biar hati kita tetap tenang. Jangan sakit hati sangat, nanti diri sendiri juga yang penat, kan? Mengadu lagi. Okey, kita chill-chill saja, teruskan hari dengan tenang dan biar yang baik-baik saja tinggal dalam hati. Semoga hati kita ni orang kata cantik, kan? Bentuknya bukan lagi bentuk love, kan? Jadi apa kata orang kata, kita tenang-tenang je, jangan sakitkan hati kita. Okey, baik. Tapi masalahnya kita kena dengar lagu ini, sakitnya hati. Kita nak tahu Rafdu punya sakit hati macam mana pula. Okey, baik, kita dengarkan lagu ini, sakitnya hati Rafdu. Sabah FM, bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
4: 95.9 FM.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Reiki Ma.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.

Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 8070 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana.

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia menemani Ella hinggalah waktu ni 8:06 minit malam. Terima kasih, berikan tepukan. Terima kasih banyak sebab apa? Malam ni kita selalunya sendiri, tiada teman. Jadi andalah peneman Ella untuk setiap simfoni tetap di hati kan. Jadi lagu sebentar tadi iaitu Sabarlah Sayang nyanyian Ramlah Ram tahun 1986. Waktu tu berapa umur kita? Mengira. Jadi waktu tu mungkin ada yang baru lahir kan. Nah, mungkin waktu tu ada yang sudah orang bilang berjalan-jalan sudah. Okey. Baik, jangan lupa untuk datang beramai-ramai pada 9 Mei 2026 hari Sabtu ni. Berapa hari lagi? 3 hari lagi. Okey, jangan lupa untuk datang ramai-ramai, bawalah semua keluarga, datanglah. Bukannya kalau yang berdekatan tu orang kata senanglah untuk ni datangkan, tapi kalau ada yang hujung minggunya datang ke KK ni, bolehlah terus bawa semua keluarga tu datang ke ITCC Mall Penampang, yang mana pada pukul 8:30 minit malam. Ini orang kata konsert 80-70 sempena ulang tahun ke 80 RTM. Jadi raikan detik bersejarah bersama dengan Radio Televisyen Malaysia menerusi

Tak mau lepaskan peluang ni, datang. Bukan saja mereka, tapi kita ada siapa? DJ Arif pun ada. Dan hari tu, malam tu, kita boleh nampak DJ Arif menyanyi, menari. Kan? Jadi siapa yang belum pernah nampak dia menari yang menyanyi tu, bolehlah datang ke sana. Dan masuk adalah percuma, percuma. Itu yang orang kata apa? Yang bagusnya percuma. Masuk saja. Jadi jangan lepaskan peluang, kita datang berapa ramai. Dan untuk maklumat lanjut, bolehlah ikuti media sosial rasmi RTM Sabah ataupun Sabah FM. Bagus pak. Jadi baik, kita dengar lagi satu lagu, Bayangan Wajahmu, Shidi, Sabah FM. Bagus pak.

Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall

Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati dan pastinya melalui frekuensi 89.9. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang telah pun orang kata menghantar, bukan menghantar, katanya macam bersama dengan Ella dalam WhatsApp Sabah FM, yang mana ada menghantarkan 019-490-4848. Emma, kita ada Fatimah Haris, kita ada Iman Akasha. Terima kasih banyak sebab dan juga para pendengar kita yang ada di Facebook juga yang komen-komen. Pada anda yang belum lagi mengikuti media rasmi Sabah FM Bagus Bar, bolehlah ikuti kami. Kita ada Facebook, kita ada TikTok. Jangan lupa untuk follow kami. Dan pada pukul 8.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Manakala pada pukul 9 malam nanti, kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini pastinya akan diteruskan dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia. Dan buat anda pendengar setia Sabah FM, bergembiralah sebab kita semua layak untuk bahagia. Simfoni Tetap di Hati Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 3 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Selamat malam, salam Malaysia Madani kepada semua pendengar-pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada. Anda kini sedang mendengar Bakat Hype, ada di mana-mana saja bah. Persiaran selama 30 minit menerusi Sabah FM, bagus bah. Bersama dengan saya hari ini bukan satu, tapi tiga bakat baru. Jadi siapakah tiga orang ini? Mari kita berkenal dulu sebelum kita memulakan persembahan mereka. Halo,
1: nama saya Rudolf Rosil Roger.
2: Hai, nama saya Albert Lidwin.
3: Hai, nama saya Marcelius Ignatius.
0: Ya, yeah, tiga jejakan. Oke, kita akan bercerita lebih banyak lagi lepas ini. Mari kita dengarkan dulu lagu pertama daripada mereka. Tapi sebelum itu, yang menyanyi ini satu orang saja. Albert dengan Mar akan bermain keyboard dan penyanyi mereka Rudolf. Jadi mari kita sama-sama dengarkan Semata Kerana Mu.

0: Itula lagu Semata Kerana Kamu yang dipopulerkan oleh siapa ini?
1: Dari si
2: Mario Jikla.
3: Macam untuk Mar lah kan, suka main piano kah atau ada lagi alat musik lain yang kau minat?
2: Kalau sekarang ya piano sajalah. Tapi saya berminat juga mau belajar instrumen lain.
0: Seperti?
2: Bass sama drum lah.
0: Bass dengan drum juga lah yang common lah kan ya, orang bilang betul. Jadi Obed, pengalaman belajar di Aswara.
1: Perasaan saya first year saya tuh, saya dapat kenal pelbagai jenis kawan-kawan saya lah, yang berbagai bangsa begitu.
0: Saya kan pelbagai jenis bukan, instrumen
1: bukan, pelbagai jenis. Sebelum saya kenal instrumen, saya harus mengenali kawan-kawan saya dulu lah.
0: Betul. Untuk si Rudolf, saya mau tanya pula, kenapa pilih masuk Form 6 dan bukan terus bagi diploma ke apakah?
4: Saya pilih Form 6 sebab banyak yang sokong saya, sebab itu adalah batu loncatan pertama untuk sambung ke university.
0: Betul, ya, sebab sangat setuju.
4: Si Obot dulu pun dari Form 6 kan, terus pergi Aswara. Jadi Form macam 6 itu. Saya terinspirasi juga dari orang-orang yang dari Form 6.
0: Oke, kita akan bercerita lebih banyak lagi dengan mereka selepas ini, tapi kita dengar dulu lagu yang seterusnya akan diperform oleh Rudolf dan juga Obot dan Mar, yaitu lagu Sinding Rumah Mai.
1: Yeah.

Itu dia lagu Sinding Rumah Mai yang dipopulerkan oleh Fabian William. Dan Anda masih lagi bersama dengan kami dalam rancangan Bakat Hype, ada di mana-mana saja Bas. Jadi untuk pengetahuan pendengar hari ini, selain daripada Obet dan Mar bermain alat musik, kita ada Bang Suhaimi on digital percussion, dan juga kita ada Abang Wing on the bass. Terima kasih ya Bang Suhaimi dan juga Abang Wing karena bersama-sama mengindahkan lagi musik kita pada malam ini. Oke, jadi mari kita dengar lagu yang seterusnya bertajuk Rumah Singgah. Jom kita dengar.

0: Baiklah kepada semua pendengar radio, anda boleh menonton semula video Bakat Hype ini melalui Facebook page Combo RTM Sabah, dan juga jangan lupa untuk follow dan like Facebook page kami, yaitu Hiburan dan Muzik dan juga Combo RTM Sabah. Kami juga berada di platform sosial yang lain seperti Instagram, TikTok, YouTube, okay? Dan nama kami sama saja, Combo RTM Sabah. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kerana terus menyokong kami. Baiklah, bersama dengan saya hari ini Rudolf, Obed dan juga Mar, okay? Tiga-tiga jejakan ini berasal daripada Tambunan, walaupun berbeza umur, tapi minat dorang ni kan semuanya ke arah muzik, okay? Dan sudah semestinya Bakat Hype ini menonjolkan bakat utama, yaitu menyanyi. Tapi pada masa yang sama, sekiranya contohnya macam hari ini, kita tahu Obed dan Mar boleh bermain keyboard dan boleh mengiringi penyanyikan, jadi kami angkat terus dorang satu kali. Mari kita teruskan dengan lagu yang seterusnya, Naratu.
1: Yeah.

0: Oke, baiklah Bakat Hype telah sampai ke penghujung siaran untuk minggu ini. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Rudolf, yeah, Obed, dan juga Mar. Oke, saya sangat enjoy hari ini. Ramai saya punya kawan bercerita, soalnya satu orang saja. Dan saya juga berharap melalui Bakat Hype ini kan kamu dapat terus berusahalah dengan apa yang kamu ingin perjuangkan. Jadi ada apa-apa ucapan mau disampaikan?
1: Kepada siapa yang minat musik lah di sana kan, jangan kamu kasih sia-sia itu kamu punya bakat. Yes. Orang tua-tua bilang, kasih lembus saja, ada bilang.
0: Lembut.
1: Kasih terus saja
0: gitu.
1: Kasih terus saja ada bilang. Oke.
2: Okay. Okay, terus saja. Saya pun sama juga, tapi saya mau tambah juga. Kepada semua yang minat musik sana, jangan pernah give up. Walaupun kamu rasa macam kamu di downhill kamu, itu adalah fase kamu. Saya paham tuh, ada musician yang rasa macam ada masa-masa yang itu bukan masa dia, dan dia rasa down, betul. Jangan kamu rasa down, itu adalah stepping stone kamu. Dan
0: betul,
2: kamu jangan give up. Jangan kamu disebabkan satu masalah tuh dia jadi penghalang kamu untuk terus ke hadapan. Kamu harus teruskan saja, sebab kalau kamu tengok betul-betul di depan ada masa depan yang lagi cerah. Kalau kamu teruskan saja.
0: Oke, okay, macam untuk Mar lah, harapan Mar untuk masa hadapan Mar macam mana?
3: Harapan saya dalam industri musik ini, kenapa nggak? Saya harap makin ramai lah yang minat musik. Sebab nggak, sebab saya tengok kan ramai parents yang macam tidak suka anak-anak dorang anukan musik gitu.
0: Okay.
3: Jadi saya harap makin banyak parents yang terbuka lah.
0: Terbuka mata, yeah, minda dan hati lah kan, yeah, oke? Okay? Yeah. Jadi saya harap Mar pun ingat apa si Obed cakap, and then kita semua ambil juga iktibar daripada, yeah, Pak Rudolf cakap. Oke, okay, semua itulah kata-kata semangat dan ucapan daripada jemputan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan saya Evelyn mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga Anda terhibur dengan Bakat Hype ada di mana-mana saja bah. Dan sebelum kita betul-betul bye-bye, mari kita dengarkan lagu Bintang Menemani Bulan daripada Adlin Nicole. Hingga kita berjumpa lagi pada episode yang seterusnya.

0: Goosebumps.
1: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
6: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
5: Afiq Syazwan.
7: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
5: Haziq Rosebi.
8: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
5: Ray Kimara.
9: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
5: Siti Fajahanim.
10: Sembilan bulan, sembilan nova baramu.
5: Dania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Click serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
11: Tawau 95.7 FM.
4: Sebentar lagi, utama 9 malam.
12: Bagus bah.

Ya, Baria Sabah FM, selamat malam semua. Di mana juga kamu berada malam ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya, oke. Dan sekarang ini Ozel ke udara temankan kamu dari 9 malam sampai 12 tengah malam edisi hari ini, hari Rabu 6 Mei 2026. Apapun, terima kasih untuk kamu yang terus kekal setia dengar Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Kamu memang terbaik, memang mantap, oke. Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam menerusi simfoni tetap di hati. Oke, jadi macam biasa dalam segmen ini kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza penyanyi dia, berbeza-beza genre. Lagu galau boleh, lagu rock boleh, lagu dulu-dulu pun boleh dilayan guys. Yang paling penting kamu kasih selit ucapan kamu dan hantar lagu-lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Oke, yang tengah bekerja kena lagi shift malam-malam macam ni kan, macam Mozel juga, di mana juga kamu bertugas, semoga tugasan kamu lancar, dipermudahkan. Sambil bertugas, kita payung kamu macam-macam lagu-lagu permintaan semuanya. Jadi lagu kedua untuk permintaan lagu malam ini, lagu daripada Sheila on 7, Melompat Lebih Tinggi. Dan selepas ini kita ada lagu Ivan 17, Jangan Paksa Rindu. Layan terus di Sabah FM. Bagus bah.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Reiki Mara.

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Ya, itu dia Ivan 17. Jangan paksa rindu. Kalau betul-betul rindu, kamu boleh sekarang ini senang saja semuanya di hujung jari. Kalau kamu rindu seseorang tu kan, kamu boleh video call dorang kan. Kalau dekat bolehlah jumpa. Jadi jangan paksa kalau rindu-rindu, jangan tahan-tahan orang bilang. Oke, jadi ada info gembira juga Ozel mau kongsikan sama kamu, terutama kepada peminat bola sepak. Tidak lama lagi FIFA World Cup sudah nih. Apa negara pilihan kamu? Masih ramai yang pilih negara-negara yang banyak pemain-pemain bintang dunia kan, macam Brazil, Portugal, Argentina, macam-macam lah. Yang paling penting RTM dan juga Unify adalah penyiar rasmi. Jadi tidak masalah sudah untuk kita menonton perlawanan-perlawanan Piala Dunia nanti. Jadi ini berita gembira lah untuk kita semua, untuk orang bilang sama-sama memeriahkan lagi FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung di 3 buah negara kalau tidak silap, di Amerika, di Kanada dan juga di Meksiko. Oke, jadi sudah pastinya ramai yang tidak sabar sudah kan. Jadi kita nantikan perlawanan-perlawanan yang akan disiarkan secara langsung di RTM. Oke, jadi cepat-cepat kamu download itu aplikasi RTM Klik, sebab sana pun dari telefon pun boleh kamu tengok TV sekarang nih. Jadi jangan kasih lama, kamu muat turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Oke, sana ada semua siaran RTM. Jadi kamu lepak-lepak di mana-mana pun boleh menonton perlawanan FIFA kali ini. Oke, yang paling penting ada internet. Boleh sudah itu. Yang penting kamu muat turun sekarang, sebab percuma saja tuh, tiada bayaran apa-apa. Tinggal kamu tekan muat turun. Layan terus, ini dia lagu seterusnya, lagu permintaan pendengar kita juga si Jack. Ini dia Aisyah Syara, Secebis Senyumanmu. Sabah FM, bagus banget.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.

Jangan biarkan anak anda bermain di bawah panas terik bagi mengelak risiko strok haba. Pastikan mereka minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar, pakai topi atau payung ketika di luar. Pakai pakaian yang longgar dan pilih persekitaran yang sejuk atau redup. Lindungi keluarga anda daripada strok haba.

Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia.

Yes, Abah FM, bagus banget masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, tinggal beberapa hari lagi konsert 80-70 sempena dengan Hari RTM ke-80 akan berlangsung di sana, Grand Ballroom ITCC Penampang. Okey, 9 Mei 2026, kamu save the date. Okey, bermula 8.30 malam. Kamu boleh ramai-ramai. Kalau boleh awal-awal datang, pukul 7 kamu datang sudah. Okey, supaya kamu dapatlah tempat duduk yang selesa depan-depan lagi kan. Oh, punya syok. Jadi dengar-dengar ramai juga penyanyi-penyanyi popular yang akan menghiburkan konsert 80-70 nanti. Antaranya Ramlah Ram ada, Dania, siapa lagi? Siapa yang kamu mau? Semua ada, macam-macam lah penyanyi popular. Nanti kamu datang, bawa kawan-kawan kamu, bawa keluarga kamu, kalau boleh satu kampung kamu bawa saja. Sebab ada cabutan tiket bertuah, saya dengar-dengar lebih 100 cabutan tiket bertuah akan diumumkan nanti. Dan dengar-dengar lagi ada cabutan tiket bertuah yang paling mantap, dia punya hadiah motosikal. Kan, siapa mau bagi motosikal? Jadi kamu kena datang pada 9 Mei 2026 hari Sabtu ini di Grand Ballroom ITCC Penampang. Jadi jangan kasih lama, bawa kawan-kawan kamu. Alright, jom kita terus layan lagu dulu-dulu nostalgia, lagu legenda yang dinyanyikan oleh Datuk Sheila Majid, lagu yang diilhamkan di khususkan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jom kita terus layan. Ini dia Datuk Sheila Majid, legenda Sabah FM. Bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus banget.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Dan kita sudah berada di jam yang kedua malam ini guys. Okay, di mana juga kamu bertugas malam ini kan. Mungkin ada yang shift malam. Semoga dipermudahkan tugasan kamu yang bertugas di stesen pam minyak, di balai polis, menjaga keselamatan sekolah, di hospital, di penjara, di mana-mana saja kamu bertugas. Ozel doakan semuanya lancar tugasan kamu dan selesai dengan jayanya sehingga kamu punya tugasan selesai pada pagi nanti. Okay? Yang paling penting jangan lupa makan kalau lapar. Dan yang penting kalau ada lagu permintaan kamu, jangan malu, jangan segan, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

Varian Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Yang paling penting kita ada info cuaca untuk waktu ini dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di sekitar daerah Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Sandakan, Tongod dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai pukul 1 pagi nanti. Jadi untuk kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info cuaca terkini. Okey. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, di aplikasi My Cuaca dan juga di social media Met Malaysia. Kamu boleh follow dorang, sebarang info terkini dorang akan salurkan terus di sana. Okey, jom kita terus layan lagu-lagu di Sabah FM dengan lagu-lagu permintaan pendengar. Dan lagu seterusnya ini dia kumpulan UKS yang berjudul Terasa. Layan terus di Sabah FM. Bagus banget.

Baik, kita sudah menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, pukul 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti utama 11 malam menerusi pusat berita Kuala Lumpur, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Sebentar lagi utama 11 malam.
2: Bagus ba.

Fadli masing-masing dinobatkan Olahragawan dan Olahragawati Harapan Pahang 2023-2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Haji tanpa visa denda RM100,000 menanti. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus bang.
1: Hari anda bermula di sini.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: 80 tahun RTM teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
1: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
0: Afiq Syazwan.
2: Lelaki di telefon. Siapa lelaki di telefon?
0: Haziq Rosebi.
3: Ahai Nur Lela. Alahai Nur Lela. Gadis Melaka.
0: Ray Kimara.

Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall, Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM.
2: 80 tahun RTM, teman setia anda. Jom raikan di konsert 80-70 dengan barisan artis mantap seperti Ramlah Ram.
3: Diam-diam berpandangan, mata bertentang mata.
2: Afiq Syazwan.
4: Lelaki di telefon, siapa lelaki di telefon?
2: Haziq Rosebi.
5: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
2: Ray Kimara.
6: Kau pun

0: Tania dan Joy. Bermula pukul 8 malam, 9 Mei, hari Sabtu di Grand Ballroom ITCC Mall Pinampang. Masuk percuma. Juga boleh dengar secara live di Sabah FM dan tonton di RTM Klik serta media sosial rasmi RTM Sabah. Pelbagai hadiah menarik menanti pengunjung bertuah. Jumpa kamu di konsert 80-70. RTM 80 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ada sebuah lagu daripada Dave Capsi untuk anda tengah malam ini. Ibu Kota Cinta Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi untuk Nasional Malam. Sekarang ini suara ini, pemilik suara ini akan terus temani anda. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini. Aida Jia Akak Manis menemani anda menerusi GBH Cegah Buruh Hantu dari jam 12.30 malam hingga pukul 3 pagi. Kenapa sampai pukul 3 pagi saja? Kita bagi-bagikan tugasan ya. Separuh saya ambil, separuh lagi saya berikan kepada DJ seterusnya jam 3 pagi nanti. Selamat bekerja untuk anda yang sedang bekerja, mungkin masuk shift malam tengah malam ini sama macam saya. Selamat bekerja untuk anda. Teman berteman kita dari jam 12 hingga jam 3 pagi. Pertemuan kita untuk hari ini hari Khamis, dah pada 7 Mei 2026.

Kandungan mantap daripada Jin Bara dan juga Fake milik siapakah gadis ini? Nasrul FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Dah pun pukul 12.26 minit malam ya. Okey, yang belum tidur lagi, halo-halo. Yang sukar untuk tidur, jom teman berteman kita sampai pukul 3 pagi. Biasanya saya teman anda sampai pukul 6 pagi, tapi hari ini saya teman anda sampai pukul 3 pagi sahaja. Kenapa tu? Jadi tunggulah siapa pula yang akan muncul kejap je lagi pada pukul 3 pagi nanti. Terima kasih untuk yang hadir tapping-tapping. Tapping-tapping untuk live TT kita tengah malam ini, Wakoz Azman. Kita ada Su, katanya lama tak nampak. Tak nampak siapa tu? Tak nampak saya. Petang tadi saya ada. Red Apple, kenapa? Okey, tengah malam ni kita nak cerita, kita nak kongsikan pasal kenangan . Kenangan ketika anda berada dalam bulan Mei ini. Saya kira pastinya banyak kenangan-kenangan manis, kenangan pahit. Apa saja kenangan pada bulan Mei. Tak kira lah sama ada tahun ini, tahun lepas ataupun 10 tahun lepas. Apa saja kenangan pada bulan Mei ini. Jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk anda kongsikan dengan saya. Jom kita kongsikan kenangan pada bulan Mei ini. Okey, sementara itu saya nak tengok siapa yang teman saya di FB tengah malam ini. Kita ada Nordiana Nordin, katanya Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak. Hai orang Sarawak, melaporkan diri untuk GBH. Layan terus GBH malam ini bersama dengan Akak Manis sampai pukul 3 pagi. Bukan sampai 6 pagi, tapi sampai pukul 3 pagi. Kita ada Nenek Ani Amboi, besar sungguh buruh hantu itu. Kita ada Aziz Muhammad Tahir. Halo-halo Kak Z kita. Okey, katanya Assalamualaikum. Hai Kak Manis, happy konti GBH. Keluang Johor hadir. Kak Aziz sekarang ni menetap di Keluang Johor . Sebelum telena, kita layan dulu lagu-lagu yang Akak Manis keudarakan. Biasanya saya bila mulakan GBH ini, saya akan keudarakan lagu-lagu panas, lagu-lagu rancak. Ini bukan apa ya, untuk kita hilang rasa mengantuk tu. Khusus untuk abang-abang lori kita sedang memandu. Khusus juga untuk anda yang sedang memandu di lebuh raya, di lebuh raya. Dead Red, Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Santalia Beruas katanya Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat bersiaran 12 hingga 6 pagi. Nasrul FM sentiasa di hati geng GBH, geng buruh hantu. Setia teman berteman sampai ke pukul berapa tu . Sampai pukul berapa. Ita Chot juga, kita ada Alfred Lamott. Okey, kita ada UPS. Terima kasih UPS. Kita ada Marsa Saleh. Kita ada Princess Sue. Ini dia. Lagi lagu panas untuk anda. Daripada Wings, Opera Hidup.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Titi meniti. Ah, gitu kan. Daripada Seha, Titi meniti. Ah, terima kasih untuk yang terus sepit-sepit ya. Yang teman saya menerusi live Titi kita dari jam 12:30 malam, insyaAllah sampai pukul 3 pagi. Ada yang minta saya buka talian ya, nak sembang-sembang katanya, nak cerita pasal kenangan pada bulan Mei. Okey, saya boleh tunaikan untuk buka talian itu, tapi syaratnya anda kena betul-betul bercerita dengan saya. Apa kenangan pada bulan Mei? Saya tak nak nanti bila saya buka talian hanya sampaikan ucapan ya. Kita nak yang betul-betul bercerita dengan saya apa kenangan pada bulan Mei itu. Tak kiralah sama ada kenangan manis, kenangan pahit. Sudi-sudikanlah untuk kongsikan dengan saya tengah malam ini. Okey, jom kita cuba panggil, kita cuba ambil panggilan pertama. Okey? Hello? Hello? Hello? Ah, macam gitu. Okey, tak mengapa. Teruskan lagi melalui telefon 03-2282-0393 ataupun juga 03-2282-0363. Saya nak cari yang betul-betul lah ceritakan pasal kenangan pada bulan Mei. Saya tak nak nanti Kak DJ, Kak Mani, saya nak sampaikan ucapan salam saya. Tak naklah macam tu eh. Kita betul-betul bercerita pasal kenangan. Pasal saya minta anda bercerita pasal kenangan pada bulan Mei. Jadi sementara tu saya nak bacalah ni satu kenangan lah ya. Kenangan tercipta Ita Rozaya Sumandak Sabah. Katanya salam GBH, DJI dan Jia Kak Manis dalam segmen GBH Geng Buruh Hantu ini. Katanya topik kenangan awal bulan Mei. Saya melawat atuk dekat Kuala Belait, Brunei Darussalam pada 1 Mei Labor Day by car long journey dari Sipitang, Sabah ke Brunei singgah Pekan Miri, Sarawak lagi. Dapat makan roti canai goreng. Roti canai goreng besar pula tu, kenangan manis Mei 2026. Biasanya saya bila saya ke Brunei ikut feri Labuan Terminal dari Brunei Darussalam. Jadi pertama kali saya menaiki kereta, memandu kereta dengan sepupu saya. Nak rasa jalan jauh katanya, enjoy pula. Macam itulah ya. Ramai pula katanya abang-abang uniform yang check pasport, nak berkenalan. Woi, siap nak berkenalan lagi. Muka dan mata layu masih ada peminat, kata Mai Maksu. Oh, itulah dia kenangan pada bulan Mei. Best lagu Michael Jackson tadi. Lagu rancak untuk anda pada awal pertemuan ini. Bukan apa, untuk abang-abang lori kita yang memandu tu, saya tak naklah mengantuk sambil memandu. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang selamat ya untuk anda rehat seketika sambil perkena kopi ke dulu kan. Lepas tu teruskan perjalanan, kita takut nanti terjadinya microslip. Terjadinya microslip, kita minta dijauhkan ya. Kepada para peniaga kita yang jual burger tu kan, time-time ataupun juga waktu-waktu macam ni dah mula tutup kedai, dah kemas-kemas katanya. Burger jalanan eh, ramai juga yang suka makan burger jalanan ni. Katanya dia ada peminat yang tersendirilah ya. Okey, jom kita nak cerita pasal kenangan. Kenangan anda pada bulan Mei. Macam Ita Rozaya tadi, dia dah kongsikan dengan saya pasal kenangan pada bulan Mei. Anda pula bagaimana? Halo? Nasional FM? Sama juga. Terjadi lagi. Itulah, kena tapis dulu eh.
Okeylah, tak mengapa. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika daripada Search untuk anda. Rosanna. Okey, jom sama-sama kita layan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ramai yang senyum-senyum. Katanya lagu wajib untuk GBH Gembira Hantu. Okey, kita ada seseorang di talian ini. Okey, jom kita dengar suaranya. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nogori 9. Ya, terima kasih. Siapa nama tadi tu?
1: Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Oh, Bang Jasli, ada tak kenangan pada bulan Mei ni, bang?
1: Allah, kalau dikira saya ni kan memang banyak kenangan. Terutama dulu saya seorang penulis.
0: Okey, seorang penulis. Tahun berapa tu?
1: Sejak tahun 70-an, lebih 60-an saya dah menulis dah di radio, di khabar.
0: Aha.
1: Sampai tahun 2000 pula saya tak menulis lagi.
0: Okey.
1: Saya yang ingat tu sebabkan sebuah puisi saya keluar di Berita Minggu. Masa tu saya ingat 18 bulan Mei.
0: 18
1: tahun
0: Mei
1: 1986.
0: Ui. Kenangan betul pada bulan Mei.
1: Sajaknya isinya berjudul Ibadat.
0: Ibadat.
1: Masih ada simpan apa lagi lah mungkin apa. Itulah puisi pertama. Lepas sudah tu beriringan lah. Banyak lah. Saya dulu nak dikatakan sama-sama seiring saya dekat Masili SO, apa Zin Kasturi, Syed Muharram, Nasharuddin Dasuki, Talib Samad, apa Ahmad Taib Nordin. Alah, ramai lagi. Memang tu lancin. Tak boleh cerita. Masa tu penulisan tengah melambat di Kuala Lumpur. Masa tu sastra tengah apa kan.
0: Yeah,
1: memang jadi apa, belum mana-mana. Masa tu mingguan tablet banyak kan. Tiap-tiap apa kan tetap sakabar hari-hari macam-macam sakabar ada kan.
0: Betul.
1: Itulah tu masa tu URTB ni kan selalu lah saya punya masuk. URTB pun ada satu tak salah buangkan ingatanku bulan Mei juga apa PC tu keluar.
0: Wah.
1: Ada masih ada simpan masih ada tarikh lagi ada semua ada.
0: Kalau saya minta bacakan puisi tu boleh tak? Tak dapat ni.
1: Sekarang umur dah 78 dah.
0: Yalah, susah kan nak baca.
1: Tapi kalau nak baca puisi pendek satu boleh lah.
0: Tak perlulah puisi betul-betul. Just baca je apa yang pernah ditulis tu.
1: Macam-macamnya lah kan.
0: Bunyinya macam mana?
1: Pasang baju pengantin yang lusuk masih terpakai di badan. Sebuah pelamin tua, sepasang baju pengantin yang lusuh masih tersemat di hati. Bersama diselimuti warna-warna biru dalam penantian terlalu lama hingga akhir hayat. Macam apa lah tu? Itu satu apa satu apa saja dalam apa tu? Cinta seorang duda tu nama piece itu.
0: Okey, nama panel.
1: Nama panel saya dulu Putra Klasik.
0: Putra Klasik
1: Atau S Abadi.
0: Ui, itu memang terkenal lah satu masa dulu.
1: Memang kalau datang bila tengok saja cerpen saya apa sebab saya yang paling saya suka kan. Saya di radio dipanggil di radio untuk berlakon skrip saya tu.
0: Amboi, dahsyat ni.
1: Ingat tak dengan kalau radio Melaka dulu, Ebat Fatima, Abidin Yahya, Noriman, tu macam apa siapa tu? Dah lupa lah banyak lah apa macam Mengasale, macam apa? Tak boleh cerita lah Zainal tu semua bertemu dengan siapa nama lah. Dengan Nur Amin tu semua
0: Itulah semua kenangan
1: Dengan Eh Razak tu jadi jerebah radio Johor dengan radio Selangor.
0: Ya.
1: Eh Razak Ismail. Semua pernah masuk dalam drama dia tu. Pernah masuk.
0: Jadi itulah kenangan pada bulan Mei, ya. Kenangan pada bulan Mei.
1: Memang saya manis. Saya keluar daripada kampung pun tak salah lepas berlaku rusuhan tu kan.
0: Okey.
1: Saya mula-mula duduk dekat mana kat dekat Kampung Pengali, dekat Kampung Medan.
0: Okey.
1: Pada situlah saya mula bekerja bulan Mei, mula bekerja dekat sebuah kilang dekat PJ.
0: Oh, bekerja pun bulan Mei. Itulah kenangan pada bulan
1: sebab
0: Mei.
1: Sebab apa kan? Sebelum tekan ayah saya dah meninggal.
0: Ya?
1: Jadi saya tak ada siapa yang bagi penyara hidup kan. Saya keluarlah berantau bawa mak saudara berada di Kuala Lumpur.
0: Ya.
1: Masuk bulan Mei pun masuk kerja dekat DJ sana.
0: Jadi banyaklah kenangan-kenangan manis pada bulan Mei, ya.
1: Memang ada PC pun ada disimpan. Tapi tak ingat ni. Tapi kalau dicari ada dalam apa khazanah lama disimpan.
0: Ya, terima kasihlah kerana sudi berkongsi dengan Akak Manis cerita pasal kenangan manis.
1: Eh, boleh beri ucapan seorang dua tak?
0: Bolehlah. Silakan, eh.
1: Pertama, Imah ditunjang tu kan. Tunjang Kedah tu.
0: Uh-huh.
1: Zali di Pelat di Selangor tu.
0: Uh-huh.
1: Dan siapa ni? Abang Fadil pada Jalan Meru Kelang tu kan.
0: Okey.
1: Kalau ada dengar lah ni kan. Juga buat ini jejak keidaman di Kuala Lumpur tu. Mm-hmm. Ucapan selamat malam dia, Imah mesti dengar ni. Imah tunjang tu, dia selalu dia masuk.
0: Okey.
1: Dan ucapan selamat malam. Selamat tengah malam lah.
0: Dah pagi dah.
1: Satu pagi. Terima kasih banyak-banyak. Semoga terus berjaya. Dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat abang kita dari Negeri Sembilan, ya, berkongsikan dengan saya kenangan pada bulan Mei. Banyak kenangan pada bulan Mei. Semuanya manis-manis. Kenangan ketika bekerja pada bulan Mei. Kenangan ketika penulisannya dikeluarkan di akhbar pada bulan Mei. Okey, kepada anda yang nak berkongsikan lagi dengan saya, silakan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sebuah lagu daripada kumpulan Mega untuk anda, Takdir dan Waktu. Lagu ini memakan masa 4 minit 34 saat ya. Jangan lupa jam 11 pagi untuk hari ini 7 Mei 2026 ini eksklusif ya, bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza di mana di Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi kita ada tetamu yang cukup-cukup istimewa jam 11 pagi nanti. Tetamu istimewa Siti DK ataupun juga Datuk Sri Siti Nurhaliza hadir secara eksklusif di Konti Nasional FM bersama dengan Azalina dan juga Faiz Mat Azlan menerusi aspirasi 7 Mei 2026 jam 11 pagi. Jadi nantikan temu janji bersama kami untuk sesi penuh inspirasi dan cerita menarik bersama dengan Siti DK di mana di Nasional FM, sentiasa di hati. Okeylah, berbalik kepada cerita kenangan kita pada bulan Mei. Ada yang sempat berkongsikan dengan saya, dia kata kenangan manis pada bulan Mei, saya menerima anak pertama yang dilahirkan pada bulan Mei. Alhamdulillah ya, itu juga merupakan kenangan.

Kenangan manis yang dapat kita kenang sampai bila-bila. Ada juga yang berkongsikan dengan saya, dia kata saya lahir pada bulan Mei kat DJ, Kak Manis. Saya samalah kita, sekapal rupanya ya. Saya dilahirkan pada bulan Mei. Ada juga rakan-rakan kita yang dilahirkan pada bulan Mei. Antaranya penyanyi kesayangan ramai kita, Liza Aziz, dilahirkan pada 18 Mei 2000. Berapa tu? Takkanlah 2000 pula kan? Maksud saya untuk tahun 2026 ni, ulang tahun keberapa tu Kak Liza? Hari jadi Kak Liza 18 Mei. Aida Jia 14 Mei. Tok Mi kita tak silap saya 16 Mei. Ramai juga di antara kita yang dilahirkan pada bulan Mei ya. Bulan kelahiran bulan 5. Untuk tahun ini 2026, agak-agak yang keberapa tu? Aduhai, udah warga emas. Ibra. Okey, kalau ada lagi yang nak berceritakan kenangan pada bulan Mei ini, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk berkongsikan dengan Akak Manis, teman anda hingga jam 3 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati. Ada yang minta saya kodarkan lagu ini daripada Fauzia Latif, Sahabat.

yang sedang bekerja, yang sedang bertugas, selamat bertugas. Kalau rasa mengantuk, pekerja kopi dulu, secawan kopi. Ataupun juga kalau suka matcha pun boleh juga. Ataupun juga yang suka hot chocolate. Tapi kalau nak hilangkan rasa mengantuk, kopi-kopi lah dulu kan. Okey. Adik saya habis sore.

terhadap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

ada lagu yang meruntun jiwa untuk anda waktu-waktu begini daripada Sakura Band. Lagu ini judulnya masih lagu terbaru daripada Sakura Band untuk anda. Dah pun pukul 1:46 pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada. Ini dalam keadaan cuaca yang tak menentu di negara kita. Panas terik. Turut terkesan ya. Bukan saja di Perlis, di Kedah, bahkan juga di Sabah. Di beberapa kawasan di Sabah, panas terik. Di Terlupit sana. Dan kalau di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini, petang tadi hujan lebat, banjir kilat di beberapa kawasan di Lembah Kelang. Susulan hujan lebat petang tadi, di mana hujan lebat sejak 4 petang tadi mengakibatkan beberapa kawasan di Lembah Kelang mengalami banjir kilat sehingga menghalang aliran lalu lintas. Di mana jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM ketika dihubungi memaklumkan pihaknya menerima laporan kejadian banjir kilat di kilometer 48.0 Lebuh Raya Shah Alam Kesans dari arah Kinrara ke Awan Besar sehingga menyebabkan trafik sesak sejauh 4 kilometer sejak 4.27 petang tadi. Itulah ya, dalam keadaan panas terik melanda negara. Di Kuala Lumpur pula bila masuk je waktu petang, hujan lebat. Lepas tu terjadi pula banjir kilat. Di mana beberapa kawasan terkesan ya akibat banjir kilat petang tadi. Itulah antara perkara-perkara yang kita terpaksa hadapi ya. Penduduk-penduduk di sekitar Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini sentiasa mengalami keadaan banjir kilat. Tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini, layan kami di 88.5 dan juga 95.3. Bukan itu saja sebenarnya. Banyak lagi platform lain yang dapat anda dengar kami. Nasional FM sentiasa di hati ini. Antaranya juga menerusi MyTV 701, RTM Click. Cari je kami, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Layan je kami. Susah nak cari frekuensi. Cari kami di RTM Click. Dan juga terbaru, kita ada portal baharu Radio RTM. Di mana kini boleh diakses ya, menerusi ataupun juga melalui https://radio.rtm.gov.my, di mana portal ini memaparkan real time ya. Masih betul-betul untuk anda dengar ataupun juga layan kami bagi setiap stesen radio yang terdapat di RTM Radio TV Malaysia.

Terbaru daripada Usop untuk anda. Sayangi dia, National FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah ya. Yang sedang memandu, mungkin ada nak ke Pulau Pinang. Tadi Abang Lori kita diberitahu kepada saya, dia kata sedang menghala ke Pulau Pinang. Dah pun alhamdulillah selamat sampai ya. Hati-hati bawa lori. Memandu dalam keadaan tenang. Jangan gopoh. Jangan fikir nak cepat sampai je. Kan? Fikirkan tentang keselamatan itu. Walaupun kadang-kala kita memandu seorang-seorang, apatah lagi kalau kita membawa ramai penumpang. Abang-abang kita yang bawa bas tu kena lebih hati-hatilah, pasal kita bawa banyak nyawa bersama dengan kita. Kita berteman sampai pukul 3 pagi je. Lepas ni DJ Line pula akan bersama dengan anda. Yang singgah ke live TT saya terus tapping-tapping guys. Dapatkan saya 100K, 200K, 300K, 400K. Okey, janji. Ha, gitu. Ada juga yang beritahu saya, Akak Mani, saya ni baru masuk kerja tapi perut rasa lapar. Carilah mi segera kan. Kedai-kedai makan saya rasa waktu-waktu macam ni banyak dah tutup kan. Jadi yang ada cuma tinggal mi segera. Tak apalah, alas perut ni. Kalau ada kedai mamak 24 jam tu memang ada katanya, tapi tak selera pula nak katanya nak makan kari time-time macam gini. Yalah, tepuk dada tanya selera kan. Kita ada Aini Nin kasih bunga rose kat saya. Terima kasih. Jaya Kesuma, Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Aida Jia Hamdan Arifin. Kita katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ. Dah pagi kita sekarang ni. Aida Jia salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hari ke National FM menerusi segmen GBH. Salam orang Kampung Bukit Belimbing untuk DJ Akak Manis, sahabat Facebook National FM dan juga pendengar setia Radio National FM ya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadirkan diri dari Tawau. Saya berkongsikan apa tu, sabar kenapa tu. Habis bulan 5 bah, DJ Aida Jia tak sabar katanya tengok FIFA 2026 nanti. Dukun lelaki, halu-halu, Kak Manis, ya saya, Ita Rozaya tadi, saya dah bacakan perkongsian tentang kisah ataupun juga kenangan pada bulan Mei. Zabidi Ahmad, Nini Ani, Marsa Saleh tadi, Nur Diana, Ita Chot, Nur Azila, boy, sempat lagi dia. Letakkan gambar saya kat situ. Terima kasih UPS. Aniza Samin katanya kenangan untuk bulan 5 ini dapat anak dan cucu sama bulannya Kak Manis. Seorang anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, umurnya 30, tarikh lahirnya 28 Mei tahun 1996 ya. Cucu kedua Nur Raihanah Delisha, umurnya 4 tahun. Kecil lagi 4 tahun tu. Itulah cucu namanya. Tarikh lahirnya 18 Mei tahun 2022. Okey. Kita ada siapa lagi? Nur Azila. Tadi kita dah sebut nama Zila tadi. Muhammad Jasnimun, salam GBH Aida Jia Akak Manis. Yang belum tidur lagi katanya, jom teman berteman kita, apa saja kenangan pada bulan Mei ini, jom kita kongsi. Masih ada lagi masa yang berbaki ini untuk anda kongsikan apa saja kenangan anda pada

Kadangkala dalam kehidupan kita ini sukar untuk kita melafazkan maaf. Kenapa sukar untuk melafazkan maaf itu?

Another untuk anda waktu-waktu begini, stanza sekeping hati. Semoga hari ini lebih baik dari semalam ya. Semoga kita diberikan 1000 rahmat dalam kehidupan.

Anda yang tinggal di Terengganu, layan kami Now Sinar FM sentiasa di hati di 91.7. Susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini. Cari je kami menerusi RTM Klik. Cari Now Sinar FM sentiasa di hati, senang je. Pakai telefon bimbit anda, tapi pastikan ya, bateri telefon tu penuh. Takut nanti dapat dengar separuh je suara Kak Manis. Terima kasih juga untuk yang terus tapping-tapping singgah ke live titi saya, Bahari Ghazali, Princess Cute. Masih lagi belum dapat tidur, dapat lelapkan mata eh. Masih lagi bersengkam mata. Bukan apa, katanya Kak Manis, waktu-waktu begini susah pula nak tidur. Banyak benda yang difikirkan, pasal kerja, pasal masalah. Begitulah ya, lumrah dalam kehidupan kita ni. Setiap hari kita berdepan dengan pelbagai masalah. Yang penting kita kena cari jalan untuk sama-sama kita selesaikan masalah itu. Pasti ada jalannya ya. Okey, berbalik kepada kisah kita pada bulan Mei ini. Kita ada seseorang di sini sudah berkongsikan dengan saya, katanya nama tadi Syazrin 147. Katanya, "Assalamualaikum Akak Manis. Kenangan pada bulan Mei dengan arwah suami." Arwah cakap, katanya, "Satu Malaysia sambut best day dia, 16 Mei Hari Guru. Al-Fatihah kepada mereka yang mendahului kita ya. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Semoga mereka yang telah pergi menghadap ilahi itu tenang dan juga berada di tempat yang terbaik di sisinya. Kak Manis, boleh tak katanya ucapkan birthday untuk suami saya pada hari ni? Ah, hari ni? 21 Mei tadi kan? 21 ke 12 Mei? Belum lagi tu eh. Hari ni baru 7 Mei 2026. Tetapi kalau nak diawalkan pun, saya rasa tak jadi masalah kan. Sebab takut nanti pada hari yang betul-betul tu kita terlupa. Sebab kita ni manusia biasa, bukannya robot yang dapat kita set up kan ya. Sebab kita ini adalah manusia biasa, nobody is perfect. Kalau kita lebih bahagian ini, kita kurang bahagian ini. Kalau kita kurang dalam satu-satu perkara itu, pasti kita ada lebihnya pada satu perkara yang lain pula. Okey, jom kita layan lagu ini. Lagu yang meruntun jiwa ini dalam gerimis Wisa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

antara lagu yang meruntun jiwa daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu ini judulnya Kau Kekasihku. Lagu yang dirakam pada tahun 1999 kepada peminat-peminat Datuk Sri Siti Nurhaliza. Jangan lupa esok 11 pagi di Konti Now Sunil FM secara eksklusif bersama dengan DJ Azel dan juga Iz Azlan akan bersama-sama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza secara live di Konti Now Sunil FM. Jangan lupa untuk peminat-peminat Tok T. Esok jangan lupa ya. Ya, betul, betul.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Terima kasih untuk anda yang temankan saya jam yang terakhir ini. Aida Jia hanya di sini saja dapat saya temani anda selepas ini bersama dengan DJ seterusnya. Tak mau saya beritahu siapakah DJ itu. Ha, jadi kena tunggulah siapa selepas saya. Kejap je lagi. Apa pun, semoga anda diuliti mimpi-mimpi indah kejap lagi ya. Selamat tidur, selamat beristirahat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa, lain ketika. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas saya DJ Aida sebentar tadi telah menghiburkan anda untuk 3 jam sebelum ini. Kalau ikutkan saya, Hanim akan mengambil tugas untuk pagi ini untuk 3 jam seterusnya bermula 3 pagi hingga ke 6 pagi. Pastinya untuk menghiburkan anda, menemani anda di mana juga anda berada. Dalam hiburan kita pagi ini akan saya sampaikan juga info semasa untuk makluman semua. Sebelum itu, dengarkan dulu lagu Sangkara Derita Hakim Rusli. Okey, tadi telah dengar lagu Sangkara Derita kan? Okey, sekarang biarlah kesendiri Nora Kumalasari.

Geng Burung Hantu Nasional FM, saya Hanim di sini, DJ bagi anda. Apa khabar? Kalau orang Kedah kata, apa khabar? Kalau Kelantan dok royak kan, gano khabarmu nah? Di mana juga anda berada, diharap dalam keadaan baik-baik saja. Sihat semuanya, dipermudahkan segala urusan. Bercakap tentang bahasa, kalau di Malaysia ni kan, kita ada pelbagai logat bahasa. Kalau kita pergi utara, lain bunyinya. Kelantan, Terengganu, lain bunyinya kan. Kalau dekat Perak pun, kat Perak lagi unik ada. Kalau kita pergi ke Kuala, lain bunyinya. Ke Botel pula, ke lain bunyinya ya. Itulah menariknya bahasa kita. Baiklah, dalam bahasa yang senang difahami ni kan, pagi ni saya nak kongsikanlah sedikit info semasa global. Iran teliti cadangan Amerika Syarikat. Iran memaklumkan sedang meneliti cadangan baru Amerika Syarikat selepas sumber mendedahkan Washington dan Tehran hampir mencapai persetujuan awal berbentuk memorandum satu halaman bagi menamatkan konflik di Teluk. Jurucakap Kementerian Luar Iran dipetik agensi berita ISNA berkata Tehran akan mengemukakan respon tidak lama lagi melalui Pakistan yang menjadi perantara utama dalam rundingan antara kedua-dua pihak. Diharap akan mencapai kata yang baik bagi menjamin kestabilan global. Seterusnya kita berkongsi berita mengenai kestabilan geografi, strategik dan rakyat majmuk jadi kekuatan Malaysia, kata Steven Sim. Malaysia mempunyai pelbagai kekuatan untuk terus berdaya tahan dan kompetitif dalam mendebani ketidaktentuan ekonomi global serta cabaran geopolitik semata. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata kekuatan tersebut merangkumi faktor cuaca dan iklim yang stabil, kedudukan geografi yang strategik serta kepelbagaian masyarakat majmuk di negara ini. Betullah kita berada di bumi Malaysia ini kan. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Jauh Dirindu dari Freedom.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.

Arie, Diana Rose dan Leon Richie and Does Love. Lagu cukup romantik. Teringat kita kan waktu kita bercinta, waktu muda dulu kan. Dengan pasangan kita waktu tu. Waktu tu lautan api pun yang sanggup dah direnangi. Tapi kalau sekarang kan, bila hujan, yang tak jadi keluarlah yang awak masak lah apa yang awak nak masak tu. Tiba macam tu kan. Adakah yang pernah mengalami situasi macam ni kan? Ibu-ibu kan dekat rumah tu, kita dah siap-siap nak keluar ni, sekali hujan, suami kata tak payah masak je yang kan. Jangan merajuk. Bukan suami tak sayang, cuma makanan isteri tu, makanan isteri tu penambat hati suami tu, sedap sangat. Begitulah asam garam rumah tangga. Isteri merajuk, suami pujuk. Kalau suami merajuk, isteri jangan buat-buat tak tahu pula kan. Pujuklah kan. Yang penting suami isteri ni kena ada tolak ansur. Dalam perkahwinan ni, Allah dah janjikan rezeki yang luas, ketenangan hati dan pahala yang mengalir. Begitu sikap saling melengkapi dalam hubungan keluarga ni, barulah keharmonian rumah tangga itu kita akan dapat rasai. Seperti lagu seterusnya, Hangatnya Cinta, Liana Geng Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Di sini Hanim pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Di waktu jam ini, mungkin ada antara anda pendengar setia Nasional FM dalam tugasan kerja. Mungkin ada yang dalam perjalanan untuk menghantar ibu bapa atau sanak saudara yang bertuah dipilih untuk menjadi jemaah haji Malaysia pada tahun ini, kan? Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Kepada jemaah haji kita, diharap selamat pergi dan pulang, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Sedikit perkongsian bersama penerbangan pergi KT pertama untuk ibadah haji pada tahun ini adalah pada 18 April lepas, manakala penerbangan akhir untuk pergi adalah pada 20 Mei 2026. Pada tahun ini sebanyak 31,600 kota jemaah haji Malaysia dijadualkan berangkat secara berperingkat. Juga dimaklumkan penerbangan KT-051 yang mendarat di Oman pada 4 Mei lalu atas masalah teknikal penerbangan sebelum ini telah selamat sampai di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah semalam. Nasional FM bersama Tabung Haji Travel sentiasa menyampaikan info terkini status pengurusan jemaah haji untuk tahun ini. Terus layan Geng Burung Hantu, Nasional FM sentiasa di hati.

0: reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Setia bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati saya ni, masih menemani anda, masih segar dengan pilihan lagu untuk hiburan anda pagi ini. Mengikut ramaran cuaca Met Malaysia, keadaan cuaca negara kita, ada setengah tempat hujan, ada setengah tempat panas kan, cuaca tak menentu. Sekarang ni bila panas tu panas sangat, sampai ada pembenihan awan yang dilakukan di Sarawak kan. Kalau dekat Kuala Lumpur waktu hujannya, waktu petang bila hujan tu adalah banjir kilat, ribut petir, sama-samalah kita menjaga keselamatan diri, terutamanya kanak-kanak. Pesan ke anak-anak kita tu, jangan main tepi-tepi longkang, tepi-tepi parit waktu-waktu hujan macam ni. Risau kan, takut tergelincir bukan apa. Kadang-kadang anak-anak ni dia tak tahu bahaya depan mata. Kita sebagai orang tua lah kena selalu ingat ikan anak-anak kita ni kan. Saya juga ingin kongsikan dari makluman Met Malaysia. Esok pada 7 Mei waktu pukul 10 pagi hingga ke 12 tengah hari akan dilaksanakan satu pengujian sistem amaran tsunami Malaysia di Kuartus Integrasi Kesihatan Kudat, Kudat Sabah. Jadi kalau dengar bunyi siren tersebut waktu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari tu, jangan panik pula ya. Ia hanya satu ujian. Geng burung hantu, terus layan Nasional FM. Dengarkan, jangan ada dusta antara kita.

0: Sunkasik, rendez vous sans café, National FM, Sunkasik.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Terima kasih kerana setia bersama Geng Buruh Hantu. Hanim di sini menemani anda. Buat apa tu? Jam begini. Mungkin ramai yang dah bangun. Kalau yang berniaga terutamanya waktu beginilah kan. Pelbagai persiapan yang sedang dibuat. Ada yang sedang apa? Masak nasi lemak. Ada yang buat kuih. Ada yang tengah packing pun ada kan. Semuanya bukannya untuk siapa pun, untuk pelanggan setia kita kan. Ada juga adik-adik kita yang dah bangun pagi ni, ulang gaji pukul 4 pagi ni kan. Kalau waktu saya dulu macam tu lah, akan kunci jam bangun pagi untuk rasa kesegaran menimba ilmu tu. Orang kata buat persediaan awal untuk peperiksaan. Bagus azam yang macam tu. Study smart bukan study hard. Dalam pelajaran ni kita kena usaha mencari ilmu. Manfaatkan masa, pengurusan masa tu penting kan, supaya kita tidak stres, tidak tertekan waktu saat-saat akhir kan. Ingat lagi waktu zaman belajar Hanim kan, kalau Hanim ulang gaji, tak lengkap rasanya kalau tak dengar lagu waktu tu lah. Kita sambil-sambil kita menimba ilmu, dengar lagu, menyanyi juga dalam hati tu kan. Barulah kita ni ada semangat. Lagi-lagi waktu jawab soalan matematik tu kan, kalau dengar lagu rasa macam macam-macam formula kita boleh ingat kan. Okey, untuk kesegaran pagi ni kita dengarkan dulu lagu Meniti Suratan Mei. National FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial. Tidak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada, dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
1: Sabah FM.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Kamu wajib follow, okay? See ya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi dan dimuliakan Allah, dimanapun kita berada, jangan lupa Allah Ta'ala selalu melihat kita, Allah Ta'ala selalu memperhatikan kita. Makanya jangan lupa ya, setiap tindak tanduk kita, langkah kehidupan kita, mudah-mudahan semuanya kerana Allah dan untuk Allah. Sahabat yang sangat dikasihi, kita sambung lagi bilang orang sembang-sembang santai kita ni, masih kita bicara tentang tajuk hikmah dakwah junjungan. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, apalagi boleh kita renung melalui peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Antara lain apa dia sahabat yang mulia? Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Dilihat dari awal seolah-olah perjanjian itu memberikan kelebihan kepada kaum Quraisy, tetapi sebetulnya tidak, sahabat yang mulia. Bahkan perjanjian itu akhirnya melemahkan kedudukan orang Quraisy dan memberi ruang untuk kekuatan Islam itu bertambah. Dan asbab itu sampai membawa kepada pembukaan Makkah ataupun Fathul Makkah. Tapi hebatnya Nabi SAW, ketika 10 tahun gencatan senjata itu, dakwah Nabi itu kemana-mana tersebar. Tetapi hebatnya Nabi SAW, Nabi tidak balas dendam. Ini siuknya Nabi, ya Allah. Tidak tahulah kita ini sahabat yang mulia, kita sudah dihina oleh orang kampung halaman kita, kemudian kita di luar jadi orang besar, kemudian mau balik pergi kampung kita, hai, saya rasa macam diintai juga itu, mana yang tak ngam kan. Tapi Nabi SAW, ya Allah, punyalah luhur suci bersih hati Nabi. Nabi tak dendam. Nabi teruskan berdakwah, tapi tanpa mengganggu, tanpa menyusahkan orang. Dan Nabi tidak memprovok orang-orang Quraisy Makkah untuk membenci pembesar-pembesar yang sudah menzalimi Nabi itu. Nabi tidak provok orang. Nabi tidak pergi sebarkan apa tu bibit-bibit benci. Mana dah? Kita ampun maaf sahabat yang mulia. Kadang Islam sama Islam pun saling menanam bibit-bibit benci, itu yang dilarang. Nabi tidak. Nabi ajar kita, ketika sudah memasuki itu, Nabi berdakwah dengan bebas tanpa gangguan, tapi Nabi tidak pernah mengungkit-ungkit kezaliman orang-orang Quraisy kepada Nabi sebelumnya. Nabi terima dengan hati yang lapang, Nabi terima dengan hati yang tenang dan hati yang senang. Bahkan Nabi mengajak seramai mungkin orang untuk kembali kepada Allah. Itulah kehebatan dakwah Nabi. Nabi tidak mengajak manusia kepada dirinya, tetapi Nabi SAW mengajak manusia itu kembali kepada Allah. Masalah yang berlaku, ampun maaf, sedikit barangkali yang perlu kita halusi dan kita hayati, dakwah kita itu juga harus begitu. Jangan kita terlampau mengajak orang kepada ideologi dan fahaman kita. Tidak boleh, sahabat yang mulia. Kita diseru dan disuruh oleh Allah, ud'u ila sabili rabbik. Ajak orang itu ke jalan Tuhan, bukan jalan kita. Jalan kita ini hanyalah metodologi ataupun manhaj ataupun uslub. Tapi kita tidak boleh mengekang ya orang lain dengan uslubnya. Yang penting akidahnya benar, Asy'ariyah Maturidiyah, bermadzhabkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala alai, kemudian tasawufnya itu Imam Ghazali Junayd al-Baghdadi, dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri kita. Tapi soal uslubnya bagaimana? Ya terpulang. Kan ada orang senang dengan santai-santai, ada orang dengan seminar, ada tidak apa-apalah apa saja. Yang penting apa dia? Jangan sampai kita menanam bibit-bibit benci, ya. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bawa orang apa ini berkongsi-kongsi pahala. Berkongsi-kongsi dosa lah. Ya, orang dah tahu jadi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pembukaan peristiwa perjanjian Hudaibiyah itu, Nabi tidak sedikit pun tidak menyentuh soal-soal apa yang telah berlaku sebelumnya. Nabi semarakkan dengan dakwah. Nabi betul-betul zahirkan sifatnya sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, kita pun berdakwah dengan cara begitu. Kita tonjolkan sifat rahmat bagi seluruh manusia. Tidak kira agama bangsa. Sentuhi mereka, santuni mereka dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah berkati kita. InsyaAllah kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Macam biasa, salawat jangan kurang. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Rahim dan juga Edwin bersama anda dalam Segar Lebih Menyegarkan hari ini, edisi Khamis 7 Mei 19, Zulkaedah 1447. Alamak, awal pagi ni.
2: Biasalah itu kita kan. Belum kena kopi lagi, baru bangun lagi. Awal-awal pagi belum warm up lagi. Apa gitu lah itu?
1: Tidak apalah. Beginilah ni kan. Sepatutnya pembukaan ni mungkin nak gini lah kan. Wow sikit. Oh, begitu, tapi man, awal pagi ni ialah tidak apalah.
2: Okay, terima kasih kamu yang terus dengar hingga ke waktu ini. Mungkin ada yang dengar dari subuh tadi kan. Lepas itu dengar bersama betul? Kami berdua pagi ini memulakan hari anda. Yeah. Jadi macam biasalah, pagi-pagi ini kami kasih heboh bagi kamu. Yang hening itu akan jadi meriah.
1: Hening. Yang macam tinggal di ujung-ujung tu kan.
2: Yang pagi-pagi yang baru anu itu terus terbuka mata terus dengar kami.
1: Adakah hening begitu? Rindu? gitu kan. Misha Omar. Misha Omar, Misha Mila. Baik, kita dengarkan dahulu lagu ini. Seperti ini kita akan kongsikan info cuaca dan juga info trafik untuk anda seperti biasa. Kita mulakan Segar dengan lagu ini dahulu. Sabah FM,
2: bagus bah.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Info cuaca hari ini.
1: Baik, kita kongsikan info cuaca. Bagaimanakah keadaan cuaca hari ini sepanjang hari, pagi, petang dan malam di Sabah ni? Kita kongsikan dulu. Sebelah pagi ni hujan dikemiakan tempat, ramalan cuacanya untuk wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk kawasan pedalaman, Pantai Barat dan Sandakan, hujan di beberapa tempat dan Tawau serta Kudat tiada hujan sebelah pagi ni.
2: Okey, petangnya pula kawasan pedalaman dan Pantai Barat ribu petir di beberapa tempat. Kalau anda berada di Tawau, Sandakan dan Kudat, petang ini diramalkan hujan di beberapa tempat dan hanya di wilayah Persekutuan Labuan sejak tiada hujan.
1: Okey. Okay. Sebelah malam pula, dijangkakan ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, hujan di kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat Pantai Barat dan Sandakan, manakala Tawau dan Kudat tiada hujan sebelah malam ini.
2: Okey.
1: Baik. Inilah kan cuaca ni.
2: Begitulah.
1: Semalam hujan kah?
2: Semalam ada hujan sekejap. Tidak lama lah, sekejap je. Itu mengkalilah sebabnya tidur lena awal semalam.
1: Memang tidur lena semalam.
2: Gitu kan?
1: Ya, tapi terlewat juga tidur. Biasalah bangun pagi awal kan.
2: Okey, jadi itu ramalan sepanjang hari ini. Kamu boleh tengoklah ramalan ini akan berubah dari masa ke masa di laman sesawang met.gov.my.
1: Ya, selepas ini kita kongsikan juga info trafik untuk anda. Awal pagi ini kan macam mana keadaan trafik?
2: Ya.
1: Kita dengarkan dulu lagu ini sebentar saja lagi. Sabah FM.
2: Bagus bah.
0: Info cuaca hari ini.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Laporan trafik pagi ini kita bermula di jalan dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Sekarang ini mengambil masa lebih kurang 15 minit. Kelewatan sedang berlaku. Manakala di Jalan Sulaman di hadapan Intan Kampus Sabah juga sesak dan mengambil masa 12 minit masa pemanduan menuju ke Bulatan Politeknik. Kalau anda menggunakan laluan melepasi Pekan Telipok, juga dilaporkan perlahan 8 ke 10 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Di kawasan Tebobon juga dilaporkan perlahan 7 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala Jalan Toran Bypass berhampiran dengan SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan sedikit perlahan 6 ke 8 minit kelewatan sedang berlaku. Anda yang menggunakan laluan di Jalan Tuaran ini melalui Pekan Menggatal juga dilaporkan sedikit perlahan 9 minit masa pemanduan. Manakala Jalan UMS dari arah UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan sesak dan mengambil masa lebih kurang 6 minit. Kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Damai, dari arah Jalan Teluk Likas dan juga Kompleks Sukan Kota Kinabalu dilaporkan perlahan dan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 15 minit. Begitu juga di laluan Taman Awam Teluk Likas sebelum dan selepas bulatan Masjid Bandaraya juga dilaporkan sedikit perlahan 8 minit masa pemanduan. Beralih ke lokasi berikutnya, ini di Jalan Kolam menuju ke Pusat Bandaraya juga dilaporkan perlahan 6 minit kelewatan sedang berlaku. Lokasi berikutnya dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Bulatan Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan 20 minit masa pemanduan. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Dongongon juga sedikit perlahan 8 ke 10 minit. Seterusnya kita kongsikan keadaan lalu lintas di Jalan Meruntum menuju ke KKIA sekarang ini difahamkan mengalami kesesakan dan mengambil masa lebih kurang 14 ke 15 minit dan ada kemalangan yang berlaku di flyover KKIA di bawah, kawasan bawah tu menuju ke jalan lintas dan menyebabkan juga sedikit perlahan lebih kurang 5 minit masa pemanduan. Jadi berhati-hati dan jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk menyaksikan kemalangan yang berlaku. Di laluan berikutnya, Jalan Pengelat Lokawi menuju ke Meruntum juga dilaporkan perlahan lebih kurang 8 minit masa pemanduan. Okey, jadi itu info trafik semasa. Kalau kamu ada apa-apa info terkini, boleh WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: hingga 10 pagi.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur (ESON) terus diperkasa melalui penggunaan teknologi canggih termasuk kecerdasan buatan AI. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji HJJ Haji Nor berkata, usaha itu bagi memastikan kestabilan negeri kekal terjamin sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi. Datuk HJJ berucap pada program Jelajah Sabah Maju Jaya sempena lawatan tinjauan keselamatan ke ESON di Dewan Perdana Lahad Datu. Menurutnya, keselamatan yang kukuh menjadi asas penting dalam menarik keyakinan pelabur serta menjamin kesejahteraan rakyat. Kawalan di pintu masuk sempadan dan laluan tikus di Sabah perlu terus diperkukuh bagi memastikan subsidi bahan api sampai kepada golongan sasar sekaligus mengelakkan ketirisan sumber awam. Pengerusi kumpulan Setco Dato' Masiong Bana berkata, langkah proaktif itu penting bagi mendepani risiko penyeludupan petrol RON 95, diesel dan gas petroleum cecair LPG ke negara jiran susulan krisis bekalan global. Sumbangan itu beliau mencadangkan agar agensi keselamatan seperti Pasukan Polis Marin PPM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM diberikan sokongan tambahan dari segi logistik termasuk penggunaan drone dan bot peronda di kawasan strategik. Kerajaan negeri terus memperkukuh kerjasama antara pemimpin masyarakat dan agensi kerajaan menerusi sesi libat urus pemimpin masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program itu memberi ruang kepada jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan dalam bandar JKDB serta jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK menyorakan isu rakyat secara terus kepada agensi berkaitan. Dato' Arifin ditemui selepas menghadiri sesi libat urus pemimpin masyarakat bersama agensi kerajaan di Membakut. Sementara itu, Dato' Arifin memaklumkan kerajaan negeri akan meneliti cadangan penyelarasan allowance pengerusi JKDB agar setara dengan allowance pengerusi JKKK. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perkara itu akan dikaji di peringkat kementeriannya sebelum dibawa ke Kabinet Negeri. Ketika ini, elaun pengerusi JKDB adalah sekitar RM500 berbanding RM1,000 yang diterima pengerusi JKKK selepas kenaikan yang diumumkan baru-baru ini. Penyelarasan itu wajar memandangkan JKDB dan JKKK memikul tanggungjawab setara. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

hati. Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.

0: FM bagus ba.
1: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Sudah pun 6.41 minit pagi segar. Lebih menyegarkan pagi ini. Tengah mandu ketika ini kan. Di rumah tengah bersarapan. Sekejap lagi mau pergi kerja tu. Jadi jalanilah ibadah kerja anda hari ini dengan sebaik mungkin dan penuh semangat.
2: Betul. Besok hari 5. Lepas tu hari 6. Kita kasih semangat lagi sebab kita ada konsert 80-70. Itu yang orang mau tunggu-tunggu tu sebenarnya.
1: Kalau hari 6 kalau tidak tahu pergi mana kan. Jangan risau. Kami ada. Sudah isi slot untuk anda.
2: Betul. Slot sebelah malam.
1: Slot sebelah malam. Jadi malam kan. Pergi petang dulu petang. Jalan-jalan makan keluarga kan. Dan izinnya bonding time kan. Inilah masa bersama keluarga kan. Kerja saja kan. Jadi masa bersama keluarga tu hujung minggu tu. Jalan-jalan pergi makan kan. Lepas tu makan kan, tengok konsert. Balik rumah mandi tidur
2: begitu. Begitu ah. Diatur
1: sudah,
2: terus.
1: Sudah dirancang ah. Pickleball bila?
2: Okey, kita mau kongsikan motivasi diri pagi ini. Walaupun sudah berlalu, tetapi kita mau kongsikan juga berkenaan dengan gunung ini.
1: Gunung lagi.
2: Bukan gunung yang kita takluki, tetapi diri kita sendiri.
1: Deep kan? Kenapa dia menggunakan gunung di sana tu?
2: Kerana walaupun benda-benda lain yang kita sudah takluk, tapi kita tidak pernah pun tahu kebolehan 100% diri kita sendiri.
1: Iya betul.
2: Kita punya rupanya kita ini, oh saya boleh rupanya begini sendiri. Begitu.
1: Tapi bila anda sudah menakluki kebolehan dan apa tu kemampuan diri anda tu, jangan lupa diri. Kerana setiap puncak gunung yang tinggi tu ada lagi puncak gunung yang tinggi selepas itu. Jaga pandai sambung.
2: Orang bilang jangan terus sombong, tinggi diri, lupa kawan, begitulah kan.
1: Betul. Okey. Ada lagi mau sambung? Saya sambung
2: cukup,
1: nanti.
2: Cukup. Okey. Direct to the point sudah tadi tu.
1: Okey. Apapun kesukaan bersama kami, kami akan kongsikan lagi sedikit info mengenai untuk anda selepas ini dengan segar lebih menyegarkan.
3: Rindunya rindu, rindunya ku, rindu yang serindu rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 80-70 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
4: Ya, selamat pagi semua. Bangun, layan Sabah FM. Segar lebih menyegarkan.

0: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamletu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, stand by kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus, Bah.

0: me.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Selalunya kalau kita naik penerbangan lah kan Rafiq, okay, mesti akan mengalami kelewatan penerbangan. Delay gitulah kan. Delay disebabkan mungkin cuaca ataupun kapal tu sedang diselenggara. Ada masalah teknikal dan sebagainya.
2: Betul betul.
1: Tapi ini penerbangan di salah sebuah negeri dialah di California lah kan. Mengalami kelewatan bukan disebabkan masalah teknikal, bukan disebabkan cuaca, tapi disebabkan oleh sebuah robot humanoid.
2: Kenapa pula robot tu mau naik kapal?
1: Robot kan, dia pun merasa macam mana pengalaman naik kapal ni, penerbangan ni. Okay, jadi ada seorang kaki tangan juga lah yang membawa bersama-sama robot ini, iaitu Eli Ben Abraham, bersama dengan robot yang setinggi 1.21 meter dan beratnya 31.75 kilogram.
2: Berat juga kan?
1: Berat sebab dia besi keluli kan. Diberi nama B-Pop. Mereka menaiki pesawat di lapangan terbang Oakland baru-baru ini. Sepatutnya mereka mau menuju ke San Diego. Dan mereka dan Ben Abraham tu, dia beli tiket penerbangan untuk si B-Pop tu. Macam manusia.
2: Manusialah. Sekali sampai sana rupanya robot, jadi robot. Dia tidak boleh terbang, ikut terbang.
1: Sebabnya kelewatan tu berpunca sebab si B-Pop ni diklasifikasikan sebagai barang bawaan, carry on. Dia bukan manusia.
2: Pok lagi kan mau feeling manusia.
1: Jadi kenapa terlewat? Sebab dia punya lebih muatan lah, lebih berat lah, carry on tu kan. Sebab dia masuk di dalam tempat duduk. Lepas tu satu lagi, bateri dia tu melebihi had maksimum yang ditetapkan.
2: Bukan apa sebenarnya tau, kalau naik kapal terbang ni kan, macam power bank apa semua dicegah tu kan, untuk keselamatan tu. Kalau tu ada berlaku kan lagi, lagi parah.
1: Jadi tu sebabnya mengalami kelewatan sebab si B-Pop tu sudah lah terlebih berat carry on. Bateri dia pun terlebih had maksimum. Jadi pesawat itu berlepas selepas baterinya itu dikeluarkan dan dirampas. Barulah boleh berlepas.
2: Banyak lagi kos tu kan, mau beli bateri robot lagi.
1: Aduh, dan menyebabkan kelewatan sekitar 1 jam gitulah dari jadual asal penerbangan tersebut. Dia ingat boleh lepas, rupanya dia kira macam barangan elektronik lah.
2: Tapi kan dia sudah beli tiket untuk penumpang kan. Jadi dia diklasifikasikan sebagai carry on punya barang kan. Jadi betul. Tiket itu macam mana?
1: Tiket tu burn lah.
2: Burn lah kan.
1: Lepas tu
2: jadi dia bayar lah lebihan punya berat tu kan. Carry on tu kan.
1: Jadi penerbangan tu dia terpaksa keluar dari penerbangan dan itulah sebabnya lewat, dia orang tidak dapat terbang juga. Sebenarnya kalau benar-benar begini kan, dialah walaupun dia macam humanoid, macam akan manusia, tetapi bukanlah manusia betul-betul. Jadi kena dipisahkan, letak dengan tempat yang lain lah, bukanlah duduk di situ.
2: Betul. Dan kalau naik kapal terbang ni kan keselamatan bersama tau.
1: Betul.
2: Jadi kalau perkara-perkara pula benda-benda yang tidak boleh dibawa ataupun kurangkan had pembawaan dia tu, janganlah bawa.
1: Betul.
2: Kita naik satu kapal yang sama tau. Jadi apa-apa boleh berlaku.
1: Ramai
2: kan?
1: Ramai penumpang di situ.
2: Jadi keselamatan tu diutamakan. Aduhai.
1: Ada-ada saja. Ada humanoid pula ni.
2: Kalau saya tinggal di rumah, jaga kucing saya. Entah-entah dia kasih makan kucing kan tidak tu.
1: Okey. Baik, itu perkongsian. Selepas ini macam biasa lah kan, kita ada perkembangan berita dalam utama 7 pagi.
2: Dengarkan dahulu lagu ni, Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: Jangan lepaskan peluang ke konsert 80-70 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 80-70, okey?
1: Jom datang, ramai-ramai.
2: Hitungan pesaatan Sung, Jog-Jog Tam, Grand Ballroom, ITCC Penampang, Masiam.
3: Jangan pernah merasa terganggu dan marah jika ibu sentiasa ingin tahu hal kehidupanmu. Bukan kerana ingin menyepok dengan kehidupanmu, tetapi walau sedewasa manapun kita, kita tetap si manja di mata seorang ibu. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu daripada RTM, teman setia anda.

0: Hanya lagu hit dan terkini kami mainkan. Dengar di segar.
1: Sebentar lagi, Utama 7 pagi.

0: hingga 10 pagi.
1: Kita kasih gegar 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ram Laram, Afiq Syazwan, Haziq Rusebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Dikongsikan kepada anda tepat pukul 7.20 minit pagi, info trafik ketika ini, bagaimanakah keadaan lalu lintas dari Meruntum menuju ke Putatan pagi ini. Lebih kurang 17 hingga 20 minit masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini. Dan seterusnya kita kongsikan juga jalan penampang Papar Lamah menuju ke Penampang berterusan sehingga ke pusingan bulatan, lebih kurang 3 hingga ke 8 minit masa pemanduan anda. Dan seterusnya kita kongsikan juga jalan penampang Tambunan menuju ke Penampang lebih kurang 4 hingga ke 10 minit masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini. Jalan Kolam Menintot Penampang juga berterusan sehingga ke persimpangan 4 di Jalan Kolam lebih kurang 4 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda ketika ini. Kita kongsikan juga jalan Pintas Penampang menuju ke Penampang lebih kurang 6 minit masa pemanduan semuanya menuju ke pusat bandar ketika ini. Bagaimana pula jalan lintas pagi ini, agak okey lah sikit, 4 minit masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini. Persimpangan 4 di Jalan Tunku Abdul Rahman menuju ke Kota Kinabalu lebih kurang 3 hingga ke 8 minit dilaporkan masa pemanduan anda ketika ini. Kita kongsikan juga di pusat bandar Kota Kinabalu, jalan bypass menuju di Kota Kinabalu lebih kurang 2 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda ketika ini. Kita kongsikan terus untuk jalan hingga UMS sehingga ke Taman Awam Teluk Likas terus menerus sehingga Jalan Tun Fas Stephen lebih kurang 2 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda ketika ini. Kita kongsikan juga jalan Kionsor menuju ke Kota Kinabalu 12 minit dilaporkan, dan ini menjadi tumpuan setiap hari ketika hari bekerja ini. Jalan Tuaran Bypass 18 hingga ke 25 minit masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini, kesesakan yang berlaku. Dan kita kongsikan juga di Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah sehingga ke pusingan bulatan Politeknik 31 minit masa pemanduan anda dilaporkan ketika ini. Dikongsikan juga Jalan Beringis menuju ke Kota Belud di Tuaran sehingga ke Hospital Tuaran pagi ini lebih kurang 9 hingga ke 15 minit masa pemanduan anda. Kami akan kongsikan lagi info trafik dari masa ke masa dalam ruangan Segar Lebih Menyegarkan. Hati-hatilah pemanduan ketika ini.
0: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: saja. Hai, saya Reki Marang. Temui saya dan juga artis-artis tempatan negeri Sabah dan juga artis-artis dari Semenanjung pada 9 hari bulan Mei nanti bertempat di ITCC Grand Ballroom bersempena dengan konsert 80-70 RTM. Banyak hadiah yang bakal kamu menangi kerana cabutan tiket bertuah ada pada masa itu. So, kita jumpa di sana. Okay, kita menarik semua zau. Nunailan kuda. Jumpa kamu nanti. Okay, pukulan Borneo. Yeah!
1: Mau duduk depan sekali di konsert 80-70? Mudah saja, bah. Mulai 29 April, dengar segmen segar dan Bah Ngamletu di Sabah FM. Anda boleh menang tiket tempat duduk khas. Satu pemenang dapat 2 tiket konsert terhad kepada 20 pemenang sahaja. Jadi, standby kamu orang dengar. Konsert 80-70, jangan kasih lepas.
2: Hai semua, saksikan saya di persembahan konsert RTM 80-70 pada Sabtu 9 Mei 2026 jam 8:30 malam di ITTC Mall, Penampang. Jumpa di sana!

0: Segar lebih menyegarkan kembali bersama anda Rafin dan juga Edwin pagi ini. Kita ingin kongsikan yang mana akhbar seperti biasa untuk anda setiap hari. Hari ini Khamis 7 Mei kita kongsikan yang menarik akhbar antara tumpuannya iaitu Ketua Menteri Dato' Seri Haji Jinor menegaskan keperluan penyelarasan segera antara agensi bagi memastikan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pan Borneo mengikut jadual dan tidak terus berdepan kelewatan. Ini dinyatakan ketika beliau turun padang meninjau sendiri kemajuan projek itu dan dalam kelewatan kerja adalah lawatan kerjanya beliau singgah di pakej kerja WP25 bagi sesi tinjauan pemantauan serta taklimat tapak ketika dalam perjalanan dari Sandakan ke Lahad Datu sempena program lawatan tinjauan keselamatan ke Zon Selamat Sabah Timur Ezon. Jadi dalam taklimat tersebut juga Jabatan Kerja Raya JKR beliau memaklumkan status semasa projek WP25 yang melibatkan jajaran sepanjang kira-kira 14.96 km dari Kampung Perpaduan Datu Moh ke Sukau. Setakat ini kemajuan fizikal projek direkodkan sekitar 12.35% berbanding sasaran jadual asal sebanyak 15.30%, manakala kemajuan kewangan mencapai 11.52%. Cubalah atasi kelewatan Pan Borneo melalui Ketua Menteri baru-baru ini menyatakan.
1: Okey, seterusnya kita kongsikan kumpulan Yayasan Sabah mencatat keuntungan sebelum cukai tertinggi sebanyak RM683 juta ringgit pada tahun 2025, meningkat 17% berbanding RM586 juta pada tahun sebelumnya. Okey, di peringkat syarikat Enterprise Corporation Sdn Bhd ICSB cabang pelaburan kumpulan tersebut merekodkan keuntungan sebelum cukai RM243 juta ringgit, meningkat 35% daripada RM179 juta ringgit sebelum ini. Dan ini juga merupakan keuntungan tertinggi pernah dicatatkan dalam sejarah. Jadi pencapaian ini jelas mencerminkan keupayaan pengurusan yang kukuh serta komitmen seluruh pasukan dalam memberikan prestasi cemerlang.
0: Yayasan Sabah catat keuntungan sebelum cukai iaitu rekod RM683 juta ringgit.
1: Okey, baik, seterusnya kita mau kongsikan ini pula berkenaan dengan wanita.
0: Kecerdasan buatan AI dan Internet of Things IoT kini sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian, namun timbul kebimbangan sama ada teknologi ini akan digunakan untuk kebaikan atau disalahgunakan bagi tujuan jenayah. Dan pada persidangan Sorop Timis International CSIP COC 2026, peserta diingatkan bahawa walaupun teknologi digital membawa banyak peluang, ia turut membuka ruang kepada pelbagai risiko. Dan sesi perbincangan itu menekankan peningkatan kes penipuan dalam talian yang semakin canggih sehingga menyebabkan mangsa mengalami kerugian kewangan, kerosakan reputasi serta terjebak dalam penipuan cinta dan sindiket pemberdagangan manusia. Dan ini baru-baru telah berlangsung di mana penceramah memberi amaran bahawa wanita khususnya pelajar dan warga emas merupakan kumpulan paling mudah menjadi sasaran penipu dalam teknologi AI yang kini mampu meniru suara dan menghasilkan mesej palsu yang meyakinkan kesedaran awam perlu dipertingkatkan dengan segera. Dan juga persidangan ini turut menekankan kepentingan literasi digital, keselamatan siber serta pemahaman terhadap impak AI dalam masyarakat bagi memperkasa wanita menghadapi cabaran dunia digital sekarang yang makin pesat dan dalam setiap minit pun berubah dengan laju kan.
1: Dan akhir sekali kita mau kongsikan, anggota dan pegawai polis Diraja Malaysia PDRM Sabah digesas supaya meninggalkan stigma terhadap perkhidmatan kaunseling dan mendapatkan sokongan psikologi bagi menghadapi cabaran tugas kepolisan yang semakin mencabar. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Sabah SAC Dato' Muhammad Azhar Hamin menyatakan kesejahteraan mental amat penting bagi memastikan tahap kecermelangan operasi pasukan sentiasa terpelihara dan menggalakkan anggota dan kaki tangan polis untuk memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan kaunseling dan sokongan yang disediakan. Ini juga merupakan salah satu pengisian yang diadakan sempena dengan karnival pengurusan kewangan, pentadbiran harta pusaka, kebajikan dan pengurusan psikologi kontingen Sabah. Dan pada masa sama juga mengingatkan anggota pasukan supaya meningkatkan literasi kewangan dan mengurus kewangan dengan bijak bagi mengelak kesulitan pada masa hadapan, termasuklah isu hutang, harta pusaka dan juga wasiat.
0: Ya, itu dia antara tumpuan berita dapat dikongsikan pagi ini yang menarik akhbar bertarik 7 Mei hari Khamis hari ini.
1: Ya.
0: Dan kita kembali selepas ini dengarkan dahulu lagu ini membangkitkan semangat pagi anda Sabah FM.
1: Bagus bah. He's a one, he's a two, he's a one.

0: kita kasih gegar. 9 Mei ini di Grand Ballroom ITCC Pinampang bersama-sama artis Ramla Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosebi dan ramai lagi. Masuk percuma. Konsert 80-70 2 hari lagi. Jumpa kamu di sana.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Ya, selamat pagi semua. Bangun.

0: dan lepaskan peluang ke konsert 8070 RTM Sabah bertempat di ITCC Pinampang Sabtu ini 9 Mei. Pengunjung berpeluang memenangi motosikal, televisyen, tiket penerbangan, baucer penginapan dan pelbagai hadiah menarik. Kalau datang awal, lagi bagus. Bermula 2 petang, anda boleh bersama-sama kami di studio mini. Ada aktiviti geng bubut dan juga persembahan artis sebelum konsert bermula. Sambil berhibur, anda juga boleh menang hadiah. Jumpa anda di konsert 8070, okey?
1: Jom datang, ramai-ramai.
2: Ya, jom datang ya. Ramai-ramai. Lagu tu bang, kan? Aduh.
3: Oh. Itu konsert 8070. Datang kamu Sabtu ini. Dia bermula malam tu konsert.
2: Tapi datang petang kan?
3: Petang tu boleh datang awal sudah.
2: Pukul 4 itu?
3: 4 okay. Pun boleh. Jam 3 pun boleh sebab kita ada studio mini yang bersiaran di situ. Okay. Untuk segmen relax dan rehat dan relax. Segmen yang kedua. Betul kah? R&R yang kedua.
2: Iya, iya, iya. Lama anda kerja ujung minggu kan? Lupa sudah kau kan?
3: Lepas itu ada aktiviti geng bubut. Dan kamu boleh tengok di situlah macam mana kami bersiaran secara langsung. Dan juga ada silang budaya.
2: Ya, yang menariknya itu kan. Tapi itulah. Kita bagi pengunjung kita lah. Saya nak boleh. Tiket penerbangan tu bah. Bagaimana tu? Boleh saya tahu kah bagaimana tu?
3: Itu untuk malam. Untuk hadiah. Kira macam hadiah utama lah kan. Kita ada motosikal. Kita ada TV. Lepas tu kita ada tiket penerbangan. Kita nak boleh kasih tahu lah. Nanti supaya diorang datang tu malam juga.
2: Okey. Tapi hadiah yang sangat-sangat menarik.
3: Betul. Baucer penginapan pun ada.
2: Ya. Jadi yang hadir pada malam tersebut nanti pastinya ada peluang untuk memenangi hadiah tiket penerbangan. Yes. Motosikal lah.
3: Macam-macam. Itu hadiah utama. Hadiah-hadiah yang lain pun ada juga.
2: Ada TV kah? TV saya rosak kalau ngam-ngam semalam. Tapi nak boleh jugalah. Kita ni nak boleh. Kita akan bagi orang pengunjung.
3: Tangan RTM tidak dibenarkan.
2: Ya, sorry ya guys. Yang dengar yang kamu di luar sana. Anda boleh ya.
3: Okey, jadi kamu datang awal pun boleh, datang malam tu pun boleh. Yang datang macam rasa-rasanya takut terlambat tapi tiada tempat duduk. Kamu ikut kuis pula. Kuis untuk dapatkan 2 tiket masuk duduk paling depan.
2: Kuis hari ini ada kan?
3: Ada sampai besok.
2: Okey, kita akan bagi nanti dekat-dekat macam mana kita bagi. Kemarin kan bagi awal sebab awal. Ada temu bual kemarin.
3: Jadi hari ini macam biasalah jam 9 nanti jam yang terakhir kita akan bagi kuis.
2: Okey. Apapun kemau kita ada lagi mau kongsikan ni.
3: Selepas ini nantilah lepas ni lah.
2: Okey, selepas ini kita akan kongsikan mengenai Piala Dunia 2026.
3: Yes. Jadi
2: jangan risau-risau, menggunakan RTM klik saja. Okey, boleh.
3: Okay. Boleh. Lepas ni lah lebih lanjut lah.
2: Lebih lanjut kita akan perincikan. Dan seperti biasa pukul 8 pagi nanti kita akan bawakan berita utama Sabah FM. Dan kita dengarkan dahulu lagu ini Sabah FM.
3: Bagus, Pak.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM. Sabah.

0: rindunya. Hai, assalamualaikum. Saya Fik Syazwan. Kepada orang-orang Pinampang, jangan lupa untuk hadirkan diri ke konsert 8070 di ITCC Mall Pinampang, Sabah pada 9 Mei ini, hari Sabtu, jam 8.30 malam. Ada ramai lagi artis-artis yang akan buat persembahan di sana. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri, terutamanya orang-orang Pinampang dan juga orang-orang Sabah. Kita jumpa di sana, kita nyanyi ramai-ramai.
1: Hai orang-orang Sabah, kamu ready kah untuk malam yang penuh hiburan? Nah, kalau kamu ready, jumpa saya Dania di konsert 8070 RPM pada 9 Mei 2026 jam 8.30 malam di ITCC Mall Pinampang. Ada banyak lagi artis-artis yang hebat dan persembahan-persembahan yang menarik untuk kamu semua. So, save the date dan jumpa anda di sana. Bye-bye!
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Teknologi AI aset moden perkukuh kawalan keselamatan S-Zone. Sesi libat urus pemangkin kerjasama pemimpin akar umbi dan kerajaan negeri. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Keselamatan di Zon Selamat Sabah Timur S-Zone terus diperkasa melalui penggunaan teknologi canggih termasuk kecerdasan buatan AI. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hadiji Haji Nor berkata, usaha itu bagi memastikan kestabilan negeri kekal terjamin sekaligus merancakkan pertumbuhan ekonomi.
1: Saya telah melihat agensi keselamatan kita memperkasakan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam operasi. Penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan modern, radar, drone dan analisis data raya atau big data perlu diperluaskan bagi memastikan pemantauan yang lebih menyeluruh dan responsif yang lebih pantas terhadap sebarang ancaman.
0: Dato' Hadiji berucap pada program Jelajah Sabah Maju Jaya sempena lawatan tinjauan keselamatan ke S-Zone di Dewan Perdana Lahad Datu. Menurutnya, keselamatan yang kukuh menjadi asas penting dalam menarik keyakinan pelabur serta menjamin kesejahteraan rakyat. Kerajaan negeri turut memberi tumpuan kepada pembangunan sektor maritim dan ekonomi biru sebagai pemacu baharu pertumbuhan di bawah SMJ 2.0. Dalam masa sama, Dato' Hadiji berharap masyarakat setempat menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengesan aktiviti mencurigakan. Kawalan di pintu masuk sempadan dan laluan tikus di Sabah perlu terus diperkukuh bagi memastikan subsidi bahan api sampai kepada golongan sasar sekaligus mengelakkan ketirisan sumber awam. Pengerusi kumpulan SEDCO, Datuk Masyung Bana berkata, langkah proaktif itu penting bagi menepani risiko penyeludupan Petron RON 95, diesel dan gas petroleum cecair LPG ke negara jiran susulan krisis bekalan global. Sehubungan itu, beliau mencadangkan agar agensi keselamatan seperti Pasukan Polis Marin PPM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM diberikan sokongan tambahan dari segi logistik termasuk penggunaan drone dan bot peronda di kawasan strategik. Datuk Masyuh berkata demikian selepas menghadiri taklimat khas Zon Keselamatan Timur Sabah S-Zone sempena lawatan kerja Ketua Menteri di Sandakan. Kerajaan negeri terus memperkukuh kerjasama antara pemimpin masyarakat dan agensi kerajaan menerusi sesi libat urus pemimpin masyarakat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program itu memberi ruang kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Dalam Bandar JKDB serta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK menyuarakan isu rakyat secara terus kepada agensi berkaitan.
2: Ini sangat penting dan sangat baik sekali.